lalau penghidup. Minggu tu ianya minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita bebuk cengkok baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dia nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk, barang siapa temerik secangkir air celap, kada irup siku arih murid aku ti penghabis mit, laban ya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Yesus nyebut gentran jaku kepa Injil kita tadi. Yesus jaku ngejalai tenada kena balau rajudah mayanya kliok. Badat baso rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakenya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kadekirum ke raja, sida asalkan nerima seta masa raja nyampu. Bok runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari, sebako ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenerima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai ura judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu beri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari kalah talo, lebuh kita nerima sidok, kita mego nerima Allah Ta'ala tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda ndak ngingat ketu, lebih lagi ke baso kita nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klisya kita. Baso kita suagi nitiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke mayang itu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dapat diri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai de tabi. Anak saruk menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban hari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nya megak nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala mpu nada milih orangnya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja. Anak muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke megak orang tingari ke Allah Ta'ala tigawak ke klisya kita munyi kumadah tali nada milih hanturannya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo sudah milih kurangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulai ke baca kita tadi, lebih kita medok baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita mensio, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu yampu tingemun ke pengawak di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Yesus Kristus di mai berita mana
pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tinggal seruan. Bala Nabi timberi ajar. Mensia tulis pengawak badas nunjuk setelah di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerbai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngagai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap ting lalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketu megak kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita keterubah ya ku Jesus. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala, serta mengajar teka merita pejakut Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala kita megak dia nerima upah dari Allah Ta'ala sebabkan dengan penyuruh nyampu. Buat dunia tu mayuh mesia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang bakal orang ti tuai menua tilan dia orang tilan dia berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, bala ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang, nadai kalau ayan, bermua mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyedia ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak di kerja di belakang di suah tidak ditemu orang tenyukung orang pan derun yang besar reti bermua lah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, labania orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk kecuntah ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana? Luranya ngayan kulah di mana? Kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nya di mana? Semua gereja kita di Sarawak itu aku nemu suntuk mendar bala tinjadi padri teka pastor amat bala ti masuk pengarap Kristian nambah tiap tahun kebuah pihak laban bala ti deka merik dari impu gawak penuh ke gereja teka eklesia pan nyau nada tentu mayu nak setipak dengan pemayuh bala kita orang Kristian nyalai kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, engkau pemerik teku sedekah kita. Lawan sidak ke gawak ke gereja teku eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh mereka besi anak, engkau bini tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh dikena ngaji bala pederi dengan pastor. Tak boleh mereka dikena belanja ungkus bala di training jadi pederi atau ke pastor. Lalu ketiga,
Aku Tuhan Yesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti pengabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upahyo. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti pengabis mit. Labania murid aku tetap dekat nyambut upahyo. Lepas Yesus kena jakuk ti pengabis mit dia tu, ia tahu benda berunding kena biak tiagi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak atau kemit pasal Injil ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melo tak ngerja utai kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandik, tak nadai penemu. Kena ngajar bala tiagi biak tiagi mit. Tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiagi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak timit, dan mengok ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah kelia, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menyadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebub kudus. Serta boleh ngajar orang, tiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil hari kita tinunjuk ke ia dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyiku aku semadah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah nyadi kebuk kudus dia boleh daripada tak kena dibaca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak kena ngelala Tuhan Tuhan Jesus yang matak madah-madah. Kita ku dah nyadi orang Kristian tu mah nyadi ke penampak dunia, nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tinunjuk ke kita tadi udah ngelala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, ti sebako ngawangi Tuhan Yesus. Tuhan ku dah nyelamat kita. Tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan. Tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bermua ramai. Nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat. Setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutu program lalu penghidup kita, baka keminggu tu, dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lo bersampai dengan aku, ngagalah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity keempat. Oh Allah talo, tip nyaga semua orang tip manggai ke pengharap benuan. Lalu untinda hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apai kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja. Dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Iyanya nakak, kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFMI Ban di Kuching ya. Iki nyeri tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba page Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi siku pengeraja pengawak kasar muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Malu bini yang kena tayar tau ke mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke nyerang bini ya pengudah sedoya tu tadi ke belayak serta bersawut-sawut ya maya ke belayak tu tadi ne sedoya bertima ya kok mai sedoya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke belayaknya tadi peninga bini ya ke berumur 40 tahun ya tadi bakal ba kening lalu irau ke pengelukun diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagari pak polis sebedau suspek ditangkap ba rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena arek 4 tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tetemu ke layaknya nyadi pengudah suspek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penulisahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeruh dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baruah Seksyen 324 Kanun Keseksaan Ketegal sengaja ngemedis ngenak senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey, ya tadi Siti berita ke dikunci kakung kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasih lagi au ambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak page Facebook berita RTM Sarawak abisik badiak kita boleh macai neh. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningan mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Geriman Ujang siti program ti dikeluar ke Ken Mike lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9-12
1: jadi berkenyak mega hari minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan oh, sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus kentai lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah gi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kentai ba ari keperudinya. Kentai bisi dia ke 4 itik motosikal. Oh. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulih ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina bukan semina motosikalnya udah habis dibayar. Tau, oh, udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Tau, oh, nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Tau, oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Oh. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela. Penasihat mana tuliah ke 4 itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci au peti ais kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupiah Mega. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Selamat datang lagi semua bala kita lalu selamat ninga program tunggat semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngapun ke tau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenal merekat, lalu terus merekat program tugas mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga ngagai jari nuan seko aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin. Bila peninga utekak di baik aku ngagai kita pagi tu berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu bak maya tu Tuhan ngangau ke kita datai ngagai ya. Ya, ngerja pengawak ni ngerja penekak ya. So awak ke kita ti mengkang berjaga. Okey, berlama lalu anang sekali tindua, anang sekali ngantua, awak ke kita terus Dani, lalu Dani berlama, lalu nama arti jakuk Dani dito ianya kita nemu nama utaitik nyadi, ya, nemu nama utaitik ngelingik kita. Kita dikangau, madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah, bak leka jakuk Tuhan, bak buat Matthew 25, dito bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinduak ngagai orang ti Kristian ti tinduak. Leka jakuk ditok madah 10 heko inuk bungas tok mah gamal gereja ti tinduak. Kita dia soh Tuhan nyadi ke pemadah ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau tang kumpulan ti nak tinduak siapa kumpulan ti nak tinduak ianya bak baris ke-6 ya bak baris ke-6 bak baris ke-1 terus ngagai baris ke-7-8 menjakuk ke pasal ya sidaknya tinduak sidak ya nak terdani ke diri tang bak ayat ke-6 leka jakuk ayat ke-6 ditu tu mah kumpulan ti dani sidak dani sidak nak tinduak sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya lalu sidak ti nemu tu sidak ti nak tinduak tu ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak nama arti ke jakuk tinduak di tu bala peninga arti jakuk tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita nya alai bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti nemu Jesus ya mah jalai pemenal ngau penghidup awak ke kita nya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau orang ti ngerak sidak ti agi tinduak nah menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bungas tu nama penyadi sidak ya penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah ingat 5 ekor kepintal ya ngau 5 ekor ti belik 5 ekor pintal 5 ekor belik tang 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai tang sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah sidak ti nak nyikap diri derempu 5 ekornya tadi penyadi sidak ya dinga lebuh mempelai lelaki datai semua orang udah tamak pintu ditutup nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak so nama penyadi lebuh sidak enak uliah tamak penyadi sidak ya nak ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagai ya jakut Tuhan madah Tuhan nak ngelala sidak ya nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke-21 nyebut tu Tuhan nak ngelala sidak laban sidak nak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Ba alun kin ban alun kitu ngerja utai ke nama-nama utai ke pendekat isi sidak ya. Nama-nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak ya nak nemu nama utai
baik kepada Allah Ta'ala ngagai penghidup sidak ya. Anda makanya menjadi au. Nah, Bak Matthew 7 ayat ke 21 nya buat ukai semua orang kengangau ke aku Tuhan, Tuhan dekat tamak ngagai perintah serga tang semina orang kengerja peneka apai aku leka jakut riak madaku danduknya baru belap ninga ya ukai semua orang ti kengangau ke aku Tuhan, Tuhan dekat tamak ngagai perintah serga tang semina orang kengerja peneka apai aku ti di serga. So nama ajal dito, nama padah dito, nama tangkan dito, ajal dito, tangkan dito ngagi kita, awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Nama uti kedah suahya, nama uti kedah jalbak leka jakuk ya. Anang jadi anak ti mancal, anang jadi anak ti ngai ninga. Ya tang awak ke kita terus dekat ninga lalu dekat ngerja nama utai ti ko leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu ianya ukai bunyi kenuk ke orang. Oh kelama leka jakuknya puluh tahun kelia dinga. Ya ti puluh tahun kelia sebaka ngau dia tu. Nama ke buah laban Tuhan kita sebaka kelia suba sarito ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lain menjadi dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dikenak kita berlalau. Dikenak kita bertengau. Dikenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6 daripada ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebakar ngau 10 ikut inuk bungasnya tadi. Ti ngelamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita balap peningah. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut lekaja kau ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni ti ke pengawak orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak tan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya

Tuhan datai kedua kali. Ingat leka jaku. So gambaran ti depan aku ditau bala peninga bisik dua ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induknya tadi au. Nemu satu leka jaku gamal ditau debai aku. Penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse. Artinya kuda ti udah dijinak. Menyadik dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uliah ngenaknya, nak uliah menunggangnya, okay, nak uliah depan bak ya, okay, berkenyak megak penghidup kita, nanti penghidup kita bakal kuda lial, Tuhan nak uliah ngenak penghidup kita, dan awak ke penghidup kita bakal kuda uliah kena tuannya dijinak ke dulu, awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan, awak ke kita belajar semak ngau Tuhan, awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amen. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial, nitiah ke pendekat, orang bak dunia, tuk lial ngerja, tuk lial ngerja aja, ya macam-macam utaiti, dia kena ngidup derempu, tang penghidup ti lial bensinya, ti ngerusak penghidup derempu, ti ngemedis ke penghidup derempu, ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derempu, nyak alai menyadi dalam Tuhan awak ke kita baka kuda ti bijina, kita jina datang ngagai Tuhan, kita rindu datang ngagai Tuhan, kita dekat datang ngagai Tuhan, lebih kita rindu, kita jina, kita semak ngagai Tuhan, nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita, amin. Tadi kita bersemak ke bakal orang ti tindua, biar kita nak tindua. Haleluya, itu ianya bakal awak kita berkuda di jina tuannya oleh ngenaknya, oleh menunggangnya, baginya megak penghidup kita Allah Ta'ala oleh ngenak kita, oleh ngenak kita jadi ke pemadah, jadi ke pengangau. Siti nak gambaran ti debaik aku, debaik ku ngagi kita ba Ezekiel, ba Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga, ya lalu kebaruhkin baca kebaruhkin au. Debak Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang ditu, dry bone, okey, rangkah tulang, nama utan terpedak, nama arti gamal rangkah tulang ditu, gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati, ya okay? Erti nadai penunga, tang dinga tang lebuh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup kaya nak nyalah nyagah lebuh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak megak lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah ke sport ngagaya. Ka ya mati rangkai, ya ti rangkai tulang, nya tadi, tulang ti rangkai dia tu uleh nyadi, bisi gumpal isi, lalu uleh nyadi kering, lalu ia dekat uleh nyadi, so dadu Allah Ta'ala ti besai, so sampai aku menjadi dalam Tuhan, dengar tu, awak ketiap ikut kita, yes, penghidup kita dulu sebab bakar rangkah tulang, ya ti nadai bermaya, ya ti nadai penghidup mimik, tang lebah Tuhan udah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau penghidup, lebah Tuhan dah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau pengering dia tu, ya nak limpang, ya nak terundak-rundak ngerja utai ti bak dunia tu, tang yang mengkang fokus, mengkang merenyang ngagai siapa Jesus Kristus, ngagai siapa Tuhannya. Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup, nadai siku orang oleh ni datai ngagai apa inti nak nengah aku penghidup yang nang aman-aman, oh dilempai dipangai kaya ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhannya. Amen. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke baka dan kayu Jesus nyak puannya. Amen. So lebah kita yang menggang beringgap bak puannya, kita dekat berbuah lebat. Dengar menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang jadi Kristian mancal. Oh, menggang datai semak ngegaya. Menggang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak uliah dikerja nuan, utai ti nak uliah disadang nuan, utai ti nak uliah nuan dulu subak lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan, menyadi dalam Tuhan nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah ukai ketegal pengeri.

nuan, ukay Tegal Pamanay nuan, ukay Tegal Panglaniya nuan, ukay Tegal Pamisi nuan, tang ke Tegal Allah Taala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka Jakob tu disebut bak pemansuat 14 menjakob Allah Taala berperang ngari ke nuan. Haleluya, bak Filipi bak pengujung bak Filipi leka Jakob dia madah ngau Tuhan, aku boleh ngerja semua utai. Aku boleh nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatiknya di kepenolong, nyadi kepenyukuan kita. Nya alai bala menjadi dalam Tuhan, berpun dari dia tu. Lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang terunak-runak ngau penghidup kita itu dulu kelia. Ingat, Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan nyadi ke pemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai tik bak dunia tu. Berindik, berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan tik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita tik nemu pengamat leka jakuk Tuhan. Yang lepas ke kita ari utai tik ngemuta, ari utai tik ngemula, ari utai tik ngasuh pediang kita nak tulik, ngasuh mata kita nak terpedak ke utai. Ya, tang awak ke Allah Taala ti udah ngau kita, udah milih kita. Nyak ti ngasuh mata kita terang agi ninga, medak utai kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang agi ninga nama jaku Allah Taala ngagai kita. Lalu leka jaku inyak nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dini nu kita berindik, dini nu kita berjalai, pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadai pulai ngagai puan, dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagai ya. Awak ke kita terus datai ngagai ya. Lalu dikena Allah Taala, dikena enak nama, nyadi ke pemadah, nyadi ke pengangau. Bakal bak Matthew nyak tadi, okay? Bak ayat ke-6, kita itu nak ukai orang ti tinduak, tang orang ti dani. Amen. Ukai orang ti nak nemu tai, tang orang ti nemu tai. Kita bersedia belama, mempelai lelaki dekat datai. Kena mah penghidup nuan, awak ke penghidup nuan, penghidup ti bisi reti bak dunia tu. Penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan. Bakal kuda Tuhan yang boleh ngena, boleh nepan kudanya. Bekenyak megak Tuhan, boleh nepan, boleh ngena penghidup nuan. Ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa, ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita itu ngelala Tuhan, kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke pengubah, awak ke kita yang jadi ke penampak, awak ke kita yang jadi ke garam, bak dunia tu. So Tuhan berkat kita, selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dinga tu Tuhan, sida ingat saya keberkat ti datai ri syurgawi, ti datai ri nuan, ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, turut pinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat, bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Peruntukan RM1.5 juta perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya yang 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994 Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidak udah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabuhi pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru kedibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majat Deras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majat Nambah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Y Milan 12.

Okey, wahai fans, sekolah sejalan Y9 12 hari itu pukul dengan aku Daniel Stephen 28 bulan 6 2026 ujung bulan 6 kita hebat tahun 2026 tu nyau dah hebat dengan tahun 2026 pemegak ba ujung minggu tu kebagi di malam mayo kita bisa ngatur pengramin ilmi dah tahu kang ilentikai laban anti nyau masuk ngagai bulan 7 nyau kain tung ilang bidai tahu kang ilentikai lagi ya laban nyau lebih ada sebulan kita ke gawai ke. Selamat ngilin bidai mah ngagi kita ke bisi ngilin bidai atau ke ngilin tikai pagi tu atau ke tengah hari tu pergilah lusa kini nyentuk ngagai penghujung bulan 6 2026. Terus buka lengok kami bahawa YFM dah terlalu ngelansak berita berkau dengan pemutus World Cup 2026.

0: 6 bulan 6 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Segulai sejalai, dengan kami, Pak YFM.

Okay, lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Merenang kita bawa YFM Y912. Hari tu lagi berjam ke terubah kita buka lebar Y912. Okay, menyuka di pandang aku tadi aku dekat lansar berita berkawangan World Cup 2026. Akan lebar berita World Cup 2026 main ke baru tembok diatur dalam grup K. Colombia dengan Portugal dah seri 0-0. Tajapan Colombia berbenar pada aku. Berbenar dekat hingga gol dan tak boleh masuk ke gol. Tang sedaya berpuas hati dengan penduduk ke dia tu seri 0-0. Kalai ting ujung ke Colombia bertangga ke 1 dalam grup K. Portugal bertangga kedua dalam grup K. Lalu City lagi main dalam grup K. Congo udah ngalah ke Uzbekistan 3-1. Main ke Megak baru tembok diatur empai lama tu tadi. Kira ke lagi angan meh stadium pun lagi bisi penyokong buat stadium ke Datuk Laban baru amat tembok diatur main Kongo dengan Uzbekistan serta Colombia dengan Laban Portugal. Ok, 10 pagi tu lagi bisa mega main ke dekat diatur di 10 pagi tu lagi main ke penudi dalam rangkap grup ianya dalam grup J. Algeria bersatu dengan Austria pukul 10 pagi. Lalu setiap game main berjam kesama Jordan dekat bersatu dengan Argentina. Argentina sudah ditemu kita sudah boleh masuk dengan rangkap round of 32 jadi kenganti Argentina buat round of 32 ianya Kevin. Kalai Argentina ngelaban Kevin 4 hari bulan 7 2026. Jadi mayuh tim ke udah ditemu kita boleh masuk ngegar-ngegar round of 32. Pergilah menggap bisa dekat diatur main ngegar round of 32. South Africa dekat bersatu dengan Canada. Lalu lusa Brazil ngelaban pengari Asia yang nyak Jepun pukul 1 dini hari. Jadi tu meh ia ke sekedar main ke dekat diatur buat round of 32. Okey, jadi merik pengganti ngagai tim ke mujur ngagai masuk ngagai renggat round of 32 bekal Portugal tadi ia ke udah boleh nombor 2 round of 32 kita medak dini no Portugal tau ke siapa ke dekat ngelaban Portugal buat round of 32 padahal di tetap ke dituk laban lagi nganti pemutus antara tim ia ke bisi bermain buat grup J. Okey, jadi inti bisi berita ke pemadu baru berkawan dengan round of 32 tim ti dekat berlaban dengan Portugal dan tu lagi kudekan lansak baru berkawan dengan World Cup 2026. World Cup 2026 boleh dipenang kita buat RTM Click buat TV1, TV2 channel Sukan Plus dengan Mega channel TV All.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah hari.

Portugal buat round of 32 dekat ngelaban Croatia. Sidak ya, berlaban 3 hari bulan 7 2026 pukul 7 pagi. Lalu Colombia dekat ngelaban Ghana 4 hari bulan 7 pukul 9.30 pagi. Ok, jadi juga lengkap semua meh round of 32 World Cup 2026 tu. Semina tim ke Bedau ditemu kita berlaban bar round of 32 Spain ngau megak Switzerland. Ke Bedau ditemu kita tim di dekat bersatu ngau dua tim tu. Kemudian yaudah ditemu Mimi tentang kita dekat ganti ni bagi tim ke nentu ke poin ke mana atau ke poin ke cukup. Kebagi bar 3 atau ke penduduk ketiga 8 tim ya ke pemandu nyulut abah nombor 3 au abah tangga ketiga ringgit grupnya ke dekat ditentu ke abah round of 32 di dekat bersatu ngau dua agi tim ya ke Bedau ditemu kita. Okey, lalu berkawal ngau SKS ke sekali tu kita ngue ngaga berita di kapin Sarawak ku sayang kapin 2026 kebenon diatur udah berengkat diatur hari 5 tu tadi sita hari program ke diatur by SKS yangnya Fun Run Sarawak ku sayang ke udah diatur berengkah pagi tadi udah temu diatur ke mana ya ke udah dipasuk lebih kurang 1200 si kurang dibagi ngaga dua kategori yangnya kategori 3 ngau 5 kilometer. Jadi mayuh orang mesti ngau pelanda tu tau ke Fun Run tu sebenarnya Fun Run aja tentang mayuh tahu kan nerima sambut ke cukup mana mensia mayuh di kapit. Okey, terus berperindang kita pukul 10 pagi itu lagi dengan ke tanduk tujah penghidup.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kedurinya. Kita mesti jadi ke empat titik motosikal, empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran, nyengkaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku. Jalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat titik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu buka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat terjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke Perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: Semua mensia deka bisik cerita pahit, enggau manis. Pengalaman ke ngasuh hati asai ke ditice, ngasuh geliati tau ke oleh ngasuh sinuk ke diri. Hai, nama aku Eric Agustin Abang. Tau ke lebih dikelala lagi enggau nama Eric Abang. Aku ada dalam ruang bilik, serba-serbi sederhana. Aku anak tua hari enam iku diri menyadi. Hari mit, aku nemu reti penghidup. Reti betikari, laban udah terlebak jauh hari apa indai. Apa indai aku gawak bak Brunei, tang aku danjung pulai ke menua. Setegal sekolah bak Sarawak, jauh murai hari belanja sekol bak Brunei. Aku di ibu nini ngawaki, tang uke sikuk ku aja. Aku bisik petunggal ke belak di ibun seduai. Kami sepetunggal semak 10 ikut dijaga seduai. Nanti kita nemu pendam minggu batu 27 lah. Si Melajau jalai bintulu miri. Rumah kami tak jauh harinya. Kami bak batu 26. Rumahnya meh mayuh cerita pahit. Enggau manis tak boleh dilupa kaku. Kalak sekali kami bermain bak baru rumah, aku digagai angsa ini aku. Jelu paling nak dikerinduk kaku. Kadang-kadang pulai hari sekol, jelunya sigi ngipak kami berdepan jalai. Alu ngagai. Engkau nambiak ke dia tu nak nemu tau ke medak selipa batu, kerisebut aku tu. Dan nanti zaman aku subak, mai orang lala, nama utek disebut selipa batu. Aku nak mendendam ngujelunya. Kadang-kadang mai ini ku nak medak, angsa tupi ia suweh di sempalang aku ngau selipar batu. Merdup bunyi dada sekedak. Sepi asai. Sapa ngasuh hudu ngagai? Ketup julunya gak pedih samai, nanti ngetup alu dikuyas ke ya. Rindu nanti ngingat ke cerita gemit nih. Maya gemit megak, aku bisik pengalaman seram. Laban rumah lama kami, nak jauh hari pendam. Pendamnya, nang semua bangsa ulih dikubur ke badia. Nyak kebueh, nama pendamnya bisik nama bukai. Pendamnya megak digelar pendam antara bangsa. Entik nitiah ke selalu disebut orang. Kalah sekali kami sebilik begau. Tengah malam ningau tai rerangainya baik. Dia akikku lalu berbunyi. Eh, siapa nyabek berwai? Kenuk keniang akik. Ini aku lalu nyawat. Eh, aneh ngelara ya. Dia kami sepetunggal udah nemu nama kebuah ini bejakuk bunyinya. Laban segi udah terlebak. Nemunya kami bak menua begau di gerawan tu induk. Kenu kesidak bejaku mayanya. Niang kedah nadainya rakyat Indonesia mati beranek. Maya ini tinggal lakia pulai ke menua. Ceritanya nak ngetu dia aja. Malam siti kami sebilik kala ninga bunyi kain. Bunyi kedek bau kurang bak atas atap. Dia berbendai pesaka lama ni yang akik kami lalu berbunyi tung tung tung kebunyi. Pakak kekak madeh bisa utai ngacau. Dia akik aku lalu nyidak lalu nyinta hilang pansut keruai. Petara ajak nemu hati kami mayanya. Engkau tak pencuri kenuk kuni yang akik. Tengang kami nemu entik berbendainya berbunyi. Segi utai sitik bisik datai. Antu kenuk korang tuai. Ngeh, mayu hagi meh cerita seram. Kekalak nyadi, maya kami dia. Entik ditusi, nak habis. Nyak salah satu cerita atau kepengalaman kena oleh di lupa kaku. Selain daripada nyak, aku megak bisi pengalaman kena entu mana yang dalam penghidup aku mayu karimit. Aku kalanya di mangsa buli, lalu megak kalak ngasai keberat sepiak. Maya di ibun bak menua, laban aku kai ucuk ke entu di kerinduk. Biasa menyap, nanti keliat sikit teriat kisah-kisah ucuk di kerinduk, tau ke anek ni kepalian di kerinduk. Pihak megak aku nak boleh lepas hari perkaranya. Aku salah sikok mensia kedegelar ukai ucuk asih. Semampai di asih yang korang bak menua, tau ke bak semua tai, tau ke dari segi pemakai. Nanti kita nanya aku bakani nyadi ukai ucuk andai, tau nanya aku bakani asai dibuli balayak kedanggap pengganti apa indai, tau nanya aku bakani asai. Asai ku nanti keliak bisi telepon bakal kedia tau sigi udah viral uleh sida ngagak aku. Nanti lebuh makai aku diasuh dudi hari orang bukai, ngujung aku terlebak makai lalu sida ayak ku menyanek. Nyemunyi kesalah jakuk seleka, aku digagak bakal garutai seminak ngendah selalu pemakai. Aku megak kalah terkepit ngau pintu, setegar ingat dilara orang bukai baru meh. Sigi aku meh nuan sida ayak mansut ke pengeringat, digantung ke kita yang bertanduk rusak ruai pan aku kalah. Mayanya aku minak uliah nyabek dalam hati nama penyalahku, dikurung bereban manu nya udah terlebak udah biasa. Lawan setegal petunggal aku belanek sida yang ngadu penyalah, tudah aku nak nemu lilik dituduh di petenah. Semina ibu aku tau ke menantu ini aku nemu cerita ke amat ya. Mayang sikuknya madeh cerita ke amat, nadai sikuk pun dekat ninga. Satu-satu yang mensia kepala maneh ngau aku, selalu ngawum maya ku nyabek, selalu ngubat maya ku telih, selalu ngelaban sidak kebukai kesueh beduan aku. Seminak malam ajak nemu sadar hatiku mayanya, aku minak uliah ke kisik nyabek tinduk malam ngenang ke nasib diri. Nyentuk aku dah tuai dia tau, nanti aku medak muang sidak siku-siku aku ndak uliah lupa. Bahkan ni pemeriksa aku maya gemit di ketuan, tau ke dibuli. Aku dibuli dari umur 6 tahun sampai 10 tahun. Endak kalah ngelapang kari, tetap bisi ajak cara sidak yang berduan aku dari segi mental ngau fizikal. Sampai basiti takat, apa indah aku nemu, setegal nyaga hati diri sebilik mak aku mutus hati mai aku lari hari bintulung pulai ke Brunei. Ngau litan kempai suman hari segi hati ngau tubuh aku cukup trauma nanti aku ingat. Lepas hari sidak ba Brunei aku ngepun ke penghidup baru. Agi semet setahun aku nantu kak bercakuk tak ke bergaul ngau nembiak serambau ngau umur aku. Lama diri indu aku nyuman ke trauma aku, tiang munyi ku kita mensia. Lama-lama terlihat ulih suman, tajak agi berbekau. Aku mega bisik kenangan manis maya aku suka batin. Semua cikgu maya aku suka batin cukup rindu kaku. Setegal aku rindu bercakuk ngau bergagai ngau bala cikgu. Kadang-kadang aku dah susah tidak berlagu maya bisik pengerami sekol. Ngujung kaku kalaknya di wakil sekol bertanding bak bintang kecil ungkup tahun 1998. Pengalaman aku sekol din paling dikerinduk kaku nyentuk ke detok. Engkau bala baki aku din semua jenis kemaya nyokong pengawal aku aktif bak semua aktiviti sekol. Maya umur ku mangai belasan tahun, dia kami sebilik pindah baru ke Bintulu. Aku punya makin nemu reti penghidup. Maya abak aku desa kamuflis ketegalnya di penjamin lon balai paria. Tangnya nak nyadi ke penanggul kami sebilik. lalu ngujung kaku semakin namurati sebagai anak tuai. Aku nguji ngelempung ke penusah di tapik kami sebilik. Habis school, aku lalu nguji merantau jauh, area Painai. Ngiga anak belanja. Ketegal, dekat nulang apa Painai, berbeli kutai baru ambil. Lalu bertahun-tahun, dia kediri buat Miri bekerja. Aku penyambung school, bayu ITM Shah Alam dalam bidang di Kerinduk. Habis kos, mai aku study buat Semenanjung. Aku pun pulai ke Kuching. Aku tertemu kebala kaban kengembuan sama minat yang nyak berlagu. Bak Kuching aku suah ngah orang uji bertanding. Lalu suah megak bulan umur sampai ke pengujungnya aku diambil jadi penyanyi bak Siti Palang Recording Company. Lalu debut bak tahun 2016. Mayuh cerita nanti aku ngingat ke baru. Ngasuh aku tucum, bisik ngasuh aku sinuk. Pemedias ngangkat ke diri nyadi sikuk penyanyi ketika ngau ke Erik Abang. Enak seneng. Mayuh penanggul ngasuh aku ingat nyentuk ke dia tu. Dalam penghidup, bisik senang, bisik tusah, bisik celum, bisik burak. Bahkan yang megak jalai penghidup aku. Sekali lagi kami sebilik diuji baru. Sempat mamu hari penampak panjar mata panas bertukarnya di celum. Maya aku nerima berita madik kandung aku kena beri nama Elizabeth Ayu. Udah nadai ketegal sial kedatai nuntung dalam penghidup. Adikku disah kenadai. Ketegal pendarahan bak palak. Lalu ngujung kia ninggal ke kami sebilik. Maya umur baru angkat darah. Baru berumur 18 tahun. Maya ku terima beritanya. Jujur ku madah, hati ku hancur. Aku lenyau siku menyadik paling semak ngau aku. Ia meh kaban, ia meh kemayu merik jaku perancang agak aku bak dalam industri seni muzik kita daya. Orang kepala yang mayuh megak nyukung aku bak dalam industri. Semudah aku nerima beritanya, aku lalu pulai hari Kuching ke Bintulu ngena bas ke Palentumu. Dalam bas aku ndak boleh ngelalai kai mataku. Sepemanya rantau jalai, aku semina oleh labu hai mata ndak nemu baduk. Datai ku bak rumah kami bak Bintulu. Aku bakal ke dia aja. Bakal keniang yang medak aku nyabek lalu tusah hati. Laman maya yagi hidup yang cukup yang medak aku sinuk tau ke dia tuntung penusah. Aku nyau tertingkap terterap kepala tangga. Nyumimit agi kaluput. Dia aku medak ngau mata aku mpung. Madikku kepala yang dikesayau. Baru umur 18 tahun. Udah dengkah kurang pak dalam sentubung. Tunya aku bakal kengetu. Nggak lama. Sebut kuasai ke. Nggak uliah disintek. Orang kepala mayu hanggau aku tusah senang. Udah ninggal ke aku belamaya. Engkau mayu orang nggak nemu. Lagu ayas digagak aku. Sebenarnya digagak aku ngeneang ke niang udah nadai. Sampai dia tu enti aku medak bungai warna burak. Aku segi ngingat ke niang madikku kudah nadai. Munyi kejakut sempama kita iban. Udah labu di panggung lesuang. Udah haru dipukuang ngena aluang. Bekenyak mega penguji aku datai pada dalam penghidup. Baru aja kami lega napik pemidang niang adikku kudah nadai. Aku diberi penguji baru. Aku disahkan bisik kanser darah atau ke limfoma. Ianya sejenis kanser atau ke penyakit sel darah putih membiak tak terkawal. Mayanya aku heran nama harku aku duduk kembali. Semua kabanku kekalak semak aku. Sikit nemu ceritaku selalu pedih rekuang lalu kembali rekuang nak ulian sebut tak nanti dipicit nak pedis mainnya aku benung lagu di kangau ke orang belagu lama lagu dibuat aku benung di kerinduk maya orang enggak berat hati aku ngagak keputusan dekat ngetu hari merendang. Lalu pulai ke Bintulu. Laban, aku kak fokus ngelaban penyakit aku. Maya bak Bintulu, aku bekerja seperti biasa. Sampai kemuncak penyakit aku datai, aku luput bandor aku kawak. Lalu dipasok kurang bak spita besai. Tak ke hospital pakainya bau. Mayanya kena ke doktor. Kembali bak rekuang aku. Udah ngerampit ke sepiak kibak. Ke saluran pernafasan. Lalu megak paru-paru aku udah terjejas ketika penyakit kiri tapi aku. Aku medak ke mata kumpul. Mak aku rawa-rawa nyabek. Nyabek serta sebana. Ana ngambil nyawa anak aku lagi. Ana ngambil nyawa anak aku kebukai lagi. Cukup udah aku lenyau siku anak. Dengar aku ngawau pendiang aku. In mak aku nyabek. Nyawa rawa-rawa bak spital. Banyak tamparan paling besar bak penghidup aku sampai aku mikir tau meh penuh di penghidup aku ku dalam hati aku berjaku sebulan lebih aku tamak bak hospital di tanku doktor doktor madah mesti ngadu rawatan kemo teng 50-50 dekat gerai. Laban besai kemungkinan kemo dekat munuh sekali sel darah merah ke dalam tubuh aku. Udah ningannya abang ngomakku setuju wana ngadu ke kemo dulu. Dan ngena alternatif bukai. Aku dimasuk ke dalam dewan bedah. Laban abang ngomakku bersetuju dutur dekat muntas dulu kembai berkuang ke ngasuh aku nak ulang sebut laban udah hampir ngalit ke semua saluran pernafasan aku jujur kemarin mayanya mayaku dibaik ke dalam dewan bedah. Walaupun aku lemik amai, aku lagi ulang medak. Mak ngabak aku duduk. Nadai berlapik ke nama-nama. Bak luar dewan bedah. Bakal pengemis. Kewenung nunggu nasib anak seduaya. Ianya aku. Nitiah ketusi sidak ya. Pemendahan berjalan sampai 3 jam. Puji Tuhan. Pembedahan berjaya. Teng, aku lenyau suara semek sebulan, lalu nyentuk ke dia tau. Aku lagi ngagak rawatan susulan. Lalu bergantung ubat-ubat tertentu, lalu dipantau ngau ketat oleh pakar nyabau. Mayanya aku sebagai anak tuai, sino amat mada apain lai kena ngetu berkorban remit. Agi anak-anak sidak ya. Nak cukup badia, aku nemu cerita. Maya aku sakit. Nada sikuk pun bala keluarga besai. Tau kekaman melayan datang abas aku. Kebenuang bertarung ngau nyawa. Sama ada hidup tau kemati. Bak hospital besai. Nyabau bintulu. Tajak udah tersau. Nada sikuk peduli. Baru aku sedar. Nak semua jalai dekat di tujah nuan. Nuan bisik orang ngau nuan sama tu sah senang. Dan bisik sekedar jalai dekat di tujah nuan kediri. Bakal kenyadi bak aku. Semak 5 tahun aku berundang ke hospital Nyabau setiap minggu. Laban kak nemu aku umpu penyakit. Kadang-kadang aku megak dekat lagi hospital pakar besai Kuching. Laban bak aku. Bak aku, aku mesti keriang. Aku mesti nunjuk ke contoh ngagik balam adik-adik aku. Aku sikup menyadik tuai ke keriang napik semua pengunci. Nyak jakuk digenggam aku sampai ke datuk. Sampai sitik maya, aku boleh berita maneh. Ari IKN, ianya Institut Kanser Negara Bak Putrajaya, pusat rujukan utama. Sidak ya madeh, nadai ditemu agi sel kanser bak dalam tubuh. Teng, agi tau kedekat semampai dipantau, bala doktor-doktor pakar bak hospitalnya bau bintulu. Bala doktor-doktor pakar kenyagaku nyentuk ke deto. Nyak salah sitik penguji kedekingat kaku nyentuk ke deto. Nanti aku selalu ditanya, bala kaban, bala bakih. Ngau bala orang kesemang aku, tau kebala kedeklala aku. Sinuk ma derik, boleh penangguh besai bak pengarai. Boleh penanggur bak penghidup arimin. Aku semina oleh tujum. Lalu madah lagi sidak. Ingat meh, mayu hagi orang kebenung tu sehari kita. Jaga meh pengerai. Laban isi orang dekat hidup lama dan ndak gayu. Jadi kita kegerai tu nak nemu bersyukur ngau penghidup. Mayu hagilah penanggur kekala di tapi. Teng nyun tak boleh ditusi. Kami semilik maka kalau ada buru malam adik mak ku hari tanah dua kami berumah. Sedangkan tanahnya tadi tanah daripada ni yang akik ku. Laban malam menyadik sepiak mak ku tu tadi. Jenis-jenis yang berebut kereta. Kami sebilik kalau merempat pindah ke tatau berdampak. Diau berdampak, diau berlangkau berdinding ke zing. Dan aku ngai kelalu mikir ke semuanya nyadi kepenanggul kebesai. Munyi ku aku madeh tadi. Seagi kita hidup, kita tetap nak boleh lari dari penguji. Dia tu, Aku bangga engkau aku mampu. Aku bisik kerja kemeruan. Pak dalam company aku bisik megai pengawak tak cukup meruan. Bisik apa inai ngau aku maya aku tu seh seneng. Maya aku sakit. Ngari yang kesemangat aku. Bisik diri menyadi kena kalah lejuk. Mari aku jakuk semangat. Tau ke mari aku jakuk ajar bak dalam penghidup. Aku ngai kita semua salah faham ninga cerita aku. Laban tujuan aku nyerita ke pemerintah ngau penguji kekala di tapi aku tu. Tujuan ukai dekat madah ke seluruh dunia. Penyai sikuk-sikuk mensia. Laban bak dunia tu. Bisi mensia kejai, bisi mensia ke mana. Dan aku seminak kak kisah aku boleh ngajar kita. Retih kering bak dalam penghidup. Kadang-kadang kita mikir kita paling merinsah badunya. Tang kebenar ya, mayu hagi orang ke benung merinsah hari kita. Benung berjuang sehabis hati, berjuang bak dalam penghidup, berjuang kenia saya kat gerai, berlaban ngau penanggul kebesai pada dalam penghidup. Harap ke kita semua boleh jadi mensia keker yang napik penguji. Lama makanya meh penghidup. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang labuh air mata. Jaga meh ruang bilik kita. Jaga meh pengerai kita. Percaya meh Tuhan nak merik penguji ngapa. Engkaya kak medak. Bahkan ni kita dekat merti lalu semampai bersyukur bak dalam penghidup. Nya aja are aku Eric Abang.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nya baru ngam
2: kan
1: WAI.

8 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jadi Pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nembiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nembiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Gulai sejalai seminat bawai FM.

Okey, kita bergelar dengan kami bahawa YFM segmen Y9-12 2 jam kedua kita bergelar bahawa segmen Y9-12 28-26 2026. Okey, tu kau dengan atur baru ti diletak ke perintah Australia rinam tu tadi madah ke sidak ia dekat nambah kagi hukum ngagai company teknologi dan ke company media ramah ti dipadah ke bisi ngelanggar atur ti diletak ke perintah Australia berkau dengan pengawak ti nagang anda mint ia kena media ramah di Australia laban sidak ia bisi medak mes kedak media ramah tu tadi bisi ndak letak ke atur titrit kelbagi atur ti berindi hari perintah Australia tu tadi nagang nambia ia kebia hari ni 16 tahun ngaga akaun media sosial atau ke media ramah nya kebuah perintah Australia tu tadi dekat nerit kagi atur serta mega nambah kagi hukum ngaga media ramah ti na nitih ke atur diletak ke perintah Australia. Jadi ke dia tu nya tadi nanti dah nitih ke atur sidak ia dekat dihukum 68 juta US dollar. Dah udah ditikik kan ya. Dan nanti berdau ditikik ke sebedau tu ianya 49.5 juta AS dollar. Okey, cukup mayuh hukum diletak ke ngagai company media sosial kebenaya kebagi bakal media sosial ya ke suah mayuh orang bedak yang kaum Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat ngau mega TikTok. Okey, nyak bekau ngau atur kia ke diletak ke ngagai media ramah di Australia. Bekau ngau sidak ya kenagang sidak nembia hari ke berkena ke media sosial. Terus bergelenggu kami bawa event lagu hari Tony Rumpang Darah Bajak.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Hello, aku Pembela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online bak RTM Click.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti bukun.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Agoria Internet Transmission Maya Tua bertemu 11.13 minit pagi. Selamat pagi. Selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke kami YFM World Cup. Lagi pun diatur kalau serta hari ke penudi barangkat grup kalau main ke penudi untuk serta itu ianya main bagi grup J Algeria bersatu dengan Austria serta Jordan dengan laban Argentina. Bagi main antara Algeria dengan Austria tu untuk ia ke patut diperhati ke kita laban dua itik tim tu berebut ke slot ke penudi bermain barangkat round of 32. Jadi bak main antara Argentina dengan Jordan, Argentina nak nurun atau ke nak ngasuh pemain pemain ke Tegal sedaya atau ke pemain ke Kering sedaya bakalan Messi dengan enggak sekedar pemain kebukanya tadi nak diturun ke sedaya pemain laban Jordan kira ke di ketu ke sedaya dulu bak round of 32 baru pemain bakalan Messi nya tadi bermain baru. Okey, jadi bermain antara Algeria dengan Austria tu berebut ke slot ke penudi buat round of 32. Jadi penduduk nak ke dia tu Algeria 1, Austria lagi bangga 1, lalu buat Jordan dengan Argentina, Jordan 0, Argentina 2. Okey, ni berkawan dengan pemutus ke pemandu baru dalam grup J main World Cup 2026. Peluang besar Algeria nanti nyema agi mengkan seri dia Algeria nya tadi dekat terus nyingkang ngagai round of 32 sekali ke dekat bersatu dengan Spain tau ke dekat ngelaban Switzerland. Okey, nya bekau dengan World Cup 2026. Kita dengar ke Inoci Austin merinang kita ke sekali itu Sumpah Antuh.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding ti nak maneh ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakatu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemi nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemi nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Gua Ari yang bujur senang hati, lantang hati, merindang ba YFM. Saya bawa 9-12 hari tu kena hari Minggu 28 bulan 6 2026. Okey, PRN Johor ke 16 kalai BC 3 palannya tadi atau ke 3 kerusi dekat BC 5 5 penjuru. Tiga palanya tadi dekat bisi lima penjuru atau lima ikut orang ke berdiri minta pilih. 12 iti bisi empat penjuru, 27 iti kerusinya tadi bisi dekat tiga penjuru, lalu 14 dekat bisi bertengali alan. Bertengali alan yang tadi satu lawan satu punya. Lalu tebang lagi calon yang tadi umur ya, ianya dalam umur 40 nyentuh ngagai 49. Ya ke pemandu biak ianya bisi 9 ikut. Di pemandu biak ianya 21 umur ya, nyentuh ngagai 29 tahun. Akhirnya ungkup PRN Johor ke 16 kali kemari diatur pengawak ngantung nama serta megak diatur sidak ya dah berengkah berkimpin. Calon ti pemandu tuai berdiri ber-N45 setulang ianya Lim Chin Eng atau ke Roland Lim. Lalu calon ti pemandu biak ianya ke berdiri ber-N37 Johor Lama ke berumur 23 tahun. Ianya fakta atau ke penerang berkau dengan PRN Johor di ke-16. Terus bergabung kami bawa FM Lucy sekali tu lelengau ku merambau.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenaka. Hari itu hari Minggu, 28 hari bulan 6 tahun 2026. Seranak bin Tulu dekat disediakan kau menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke siti agi penerbang bilun dua mansang pulai. Ninti hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi dua penerbang bilun sari. Penerbang bilun dari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja jang pukul 10 pagi ngau 2 setengah ngali hari. Perbai bilun ari bin Tulu ke Kuala Lumpur di perambu bekejang pukul 1.10 minit tengah hari ngau pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah rundian ngau atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur ngau company penerbai bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nak lagi betapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalai ke engkau cara teratur. Pemujurnya udah meri empas ke mana ungkup penglantang pendiau rakyat kelimpah ari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan engkau rumah sembiang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak penguraminya megak bising mendar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah padang futsal bak genturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai dua kategori penyanguh hanya 3 hingga 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelah ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh ngau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berungguk dekat tembu diatur sari tu lagi. Pengawal nutup pengurami tu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari enam pintu ruang bilik Nadain Nur Diau, pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi, Kuching, dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Tambuan Jaya, Tan Min Chai madah penisa angus yang jadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap di pelabak ke dulu angus sepedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyera api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di Pansia. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu Tampung Baru. Ninga kami dalam awak ngelau tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu enyak pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nintiang hari, labur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta Ulih Megak bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami. Ya, segemai benua diatur pengurami kita iba menua tungak ke Uncle Lily. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
1: Halo, aku tu di Limbang. Kuma mentas tu di Limbang tu.
0: Ade.
1: Saya nemu tu. Respon tu.
0: Iya, ada hujan di Limbang, Hana.
1: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas. Itu, ada juga hujan tu. Berdau hujan. Tangnya tadi, punya kita lama hari tu tadi. Dan mau kita lama hati hari dah.
0: Hati hari.
1: Kadang, ama datang hati hari lagi. Amai ke hujan-hujan ke lagi. Tajak pun kita nyo nyangka enak hujan. Bukannya ya?
0: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
1: Betul.
0: Okey.
1: Tadi meh ni katnya di
0: tagang. Tuangnya guys, Suri Aman di Seraman Lawaku Ibian. Hello Ibian.
2: Halo.
0: Ya, nama berita Ben.
2: Berita mana?
0: Gaya hari kita di Ben.
2: Gaya hari kita ndak hujan, ndak muka panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Isi hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
0: Okey, kita ingat gaya sidak bak mini konti dulu ni. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
3: Iya, nama berita kita.
0: Ade, mana Nana? Okey, segi ke berpula surat jantung sama gawa anggau MA ya.
3: Tak kenanya namo ko jangka au kaki rumah dulu.
0: Au insin megak mudah nanti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun, gaya kita di Bintulu Yun.
4: Mambam.
0: Mambam neh.
4: Mambam kami di tu au.
0: Au lagi beranda panjang ke ngek insin putus lagi neh. Okey, okay. Dimiri pelabak aku Brenda. Hello.
5: Ya, MA.
0: Oi.
5: Di Miri.
0: Gayari di Miri, B?
5: Gayari di Miri, panas tu, MA.
0: Ya.
5: Ya, gayari kita semua, pelabakku. Semua kita ini panas.
0: Di Puak Menggeri Kucing, benung banget hujan jam ke dia tu?
5: Hujan dia tu, ni.
0: Tidur duduk bersila, nunggu kopi, bakal kaki lima dia aku, mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita dengan Insian dulu. Oh, Insian sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sudah sebuat ke benung sama berami bak rumah Kennedy di Langkang Ulu Uncle Lily. Hello Insian.
6: Hello, selamat tengah hari Matthew.
0: Okay.
6: Nama berita kita sebuat tengah hari tau.
0: Terang main nyawa di dengar Insian. Kau mana lain kita ni?
1: Mesti mati Insian malam.
6: Ada kecil mana hari ini?
0: Hujan banget Insian.
6: Ha?
0: Hujan banget. Di sedar ukuannya baluannya terkelitik kau lihat eh.
6: Oh, pia,
0: tinggal hujan.
6: Kira nama tu tadi. Nah, kan ngomai nasibnya mana yang pia ya. Nanti karya gaya harinya hujan. Padahal kita nak mana ya, Tio.
0: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syair ingat hujan-hujan tu kemanya idea tamak dah.
6: Okey.
0: Teruslah berita kita dari Langkang dulu, Insan.
6: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa wife sama kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan alaban meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput. Kelebih lagi mengenang Siti Adi Pengawak ke Benua Mekah Diatur Pak Langkang atau ke Bak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Kelili. Jadi asal itu nya tadi Tio ngau bala peninga pihak Mekah kita lima pintu jam kita tu teh kenyadi di Langkang jam kita tu nya pengrami ngiliang tikai gawai daya 2026 peringkat pilih menuang kelili ne. Jadi jam kita tu nya tadi kita berarti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kita tu kami sebuat ke Dioba Rumah Kredi di Langkang Ulu Kelili tu benung linga ke Jako Ari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kalaya tu tadi patron Pengeraming Ilian Tikai, Gawai Daya Peringkat Pilih Menuang Klili 2026 ya. Jadi ya sama datai ngagai pengerami itu ke saritunya Matthew kelimpah hari kita dari kru YFM sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kwe Hian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai megah yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Kayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak megah kelimpah harinya sama bisa datai dengan kaya pengurami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu ya kaban Parlimen P 204 Betul ya tu tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak megah si kuake yang berhormat ke sama belah megah datai dengan kaya pengurami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoy ianya kaban Parlimen P203 Lubang Antu. Jadi ini aku sekedar dari pemesai ke udah datai lebih muka benar mulai dengan kami sebuat lebih ke barumah Kennedy Bak Langkang Ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat tu tadi Langkang Ulu, Langkang yeah. Ulu tang kita nak nemu di ni kedudukan atau ke menua ke dikumai kita Langkang Ulu ne. Jadi Langkang Ulu tu keliah Matthew 10 tahun ke dah lalu apa dia sama di lawak kita laban keliah tu tadi Langkang Ulu tu semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres Ngulu Batang Lupar tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew
7: yeah.
6: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi kelebih lagi di Sri Aman itu dia Langkang Ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agi mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Gempo hari siamannya nuju ngagai Langkang Ulu Kelili itu. Jadi nanti kita medak penyemak ya tu tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman Langkang tu lagi mengkang dipegai pilihan menua Kelili. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidap tu sebab ni kepada aku tadi seminar di lawak hari hai aja. Jadi sidap tu keliak di pegawai kelili agak mengkang di pegawai kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu Kelangkang atau hari Siaman Kelangkang tu semak agak hari Siaman tu agak Langkang jauh agak ke kelili hari Langkang tau. Jadi nyameh nyangka kita nya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang Langkang Ulu tau. Jadi nanti kita akan main ke Langkang Ulu tau semak mat jam ke datuk tu tadi Matthew ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di Langkang Ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sida di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita medak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai si tu nang ngerja sawit magang-magang tu tadi Matthew leh. Oh, bisa ke kami sebuah tu tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Mbak Lisi Jalai tu tadi nanti kita medak sawit sida bingkuak Matthew laban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayuh ke payak tu tadi Matthew
7: yeah.
6: Awalnya dia sidak bumai payak lalu dia mega sawit sidak penat lurus tu tadi Matthew. Amir seperti ke lebih kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi anujah menua di Langkang itu sawit sidak bisa bingkok mimik nang sikit pakai ya.
7: Oh sesingit pendiau deh.
6: Ya. Sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkok mimik lah. Awalnya dia nyautai ke di parti ke kami sebuat jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai Langkang Ulu sama pula yang kami sebuat kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman Gawai FM Kuching sama megak di baik buat program tu terima kasih guys sudah buat rumah Kennedy tu laban bapak aku tu kedua kali kita bawa YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur buat Langkang Ulu di Siaman itu jadi kami sebuat tu ngana kauliah mengkunci ke berita lebih ke utai penyadi sepamanya sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Sriaman malam tadi. Cukup berami muka kami di Sriaman lapan aku ke dipadu ke sidak area RTM Sriaman nama tu jadi penerbit konsert Milen Tikai Gawai Sriaman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih ada yang berumah Dato' Francis Sardin Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengandia Sarawak ke bisi nama tu mulai dengan kita malam tadi lalu pihak muka ia jadi penawung Pak pengurami atau konsert Milen Tikai Sriaman FM 2026 lalu pihak muka anggap peluang tu muka menerima terima kasih ke yang berumah Dato' Muhana Dagang ianya Kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama belum muka bisi datai pihak muka Tuan Tuan Raba Bansa, Kabis di Sriaman, ngau semua tidak Kabis tidak datang Mini Stadium di Sriaman malam tadi bak konsert angin yang hatikai ke diatur kita ya. Lalu terima kasih kepada tidak Kabis mendak kita live apa Facebook ke Sriaman FM. Nanti dikati ke apa Facebook atau tadi Matthew ke seminar kita ke dia di Sarawak itu. Bisa mendak live Facebook ke Sriaman FM malam tadi tang tidak ke dia bak menua tasik pan bisa dari USA bisik sidari Kalimantan Barat bisik sidari Brunei Darussalam pam bisik kelimpah di peningap-peningap kita kebukai di strata Malaysia pelbagai di Semenanjung Malaysia ngau sidak ke dia di Sabah jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngakai semua sidak ke Nyukuang Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi nah Matthew harapkan program kesama oleh muka dikjalai ke kita bajam ngau hari tau ketua tahun ke dekat datang itu ialah. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku nya utai kesempatan kursi kaku bahawa di Sarawak dengar itu Matthew harapkan berita kedipai aku lebih lagi hari langkang ulu di yang keliling itu sama terang didengar lebih lagi sedap sebenarnya yang ke di yang Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew pulai baru akan dengan Pak YPM Kucing lalu kirim salam kepada kita lima pintu nas nama tu nak ulih ningat siapa bagi kita ke duty Sarito.
7: Ningat sedap ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Kunti kita Nana Ibian Sriaman Hana di Limbang
6: okay. Terus salam ke semua sudah I meet you
7: okay.
6: Ya terima kasih ya.
7: Terima kasih Insin.
6: Ya sama-sama
7: okay. Ngarah kenyanggung
5: cuci mata Insin cerita
7: okay Insin bye
6: okay bye-bye
7: iya nada ga salah insian pulai ri langkang mai pawong sawit tambak yeah. Basraman ni mu kanya bingkuak keluru sentai tumbuh basraman ne.
5: Tanya kira ketrubah kuninga sawitnya nyu singin kenya ah.
7: Iya, laban akar ini ada entap bat tanah payah, tanah lembut.
2: Tanah payah.
5: Iya,
7: tanah payah. Pemang itu benda membuat sawit itu tumbang di gang tua, nih, nama penyadi.
1: Ngarai kebuah berdiri, benda itu tumbang.
2: Iya, madah ya.
7: Kita ini nemu, nyak kekurang malang tidak berbau, nanti kita nemu kenyadi, nyamai. Itu warna ada yang membuat pada dia, ada. Asal orang bukai.
1: Nanti itu warna oleh ngobat, ya. Mesti kan diseleh ketua.
7: Ya, ya. Nggak nyadi saya kebuah, tidak ada ambil tua, katik dah.
1: Ya.
2: Ya tajapan dia tumbang ya dekat angkat baru nya mia bingkoa.
7: Okey lah Ben.
1: Angkat baru.
2: Angkat baru ya.
7: Okey Ben. Pulai semangat.
2: Pulai.
7: Okey. Okey, aku nampuang barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak hau.
1: Oh, serius
7: betul.
1: Sama serius
7: kita. Okay. Aku nampung baru ninjau Sarawak kita ya lalang udah hari kucing tadi berita ngelansak ke dikratai ke Insian Kibung hari rumah kena di Langkang Ulu di yang kelili buat program nutup gawai ke diatur sehari itu bisa ngangau kami sebuat kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman jadi pelabak aku tebuk pengawak sedak ke acara rasminya lagi bisa pengawak berperindang ngau penyanyi ketika ngau Maxwell Franklin Saran ngau Florence Law Oh, okay. Berita kedua ke di Bayak Kuari Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur muka minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke Begulai Arimanya Pupu Raban Bangsa Piaku Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embah Semadah ke pengerami ke Berambai ke Jaku Segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau penglantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bagai merimagati ngagai tuai pembagai menua Sarawak tumbuhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar engkau bini ya serta pembagai premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengerami itu ya pembagai sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak bumi kenyalang hari bandar Kuching kita ngagai menua bidayuh tu menua kaban kita adab sama adab ya yeah, okey jul ati kaba bangsa bidayuh kedekan ngembuan sebengkah palan artinya di lambang identiti sidak ya pesaka ngau penyerakup dia tu dah jadi nyata ngau penumbuh palan man asal bidayuh BCC ke udah tembuk gagak jadi sapi menteri pengangkut sungai ngau tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang asil dari perambu strategik tinjau titerang gau kerjasama hari semua Raban tu mega setipak engkau julu hati kedurintai ke dalam blueprint pelilim nua bau 2016-2030 engkau inisiatif Greater Bau 2030 ia maksud ke jakudu ngagai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility di pelilim menua Sebuyau majak mana hasil ari pengawak perintah di berjalan ke menyu macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat jadi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalan alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang titi japai dibegak ngangkat Sarawak jadi sebagai menua ti jam 4 nyengkang kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu ianya Datuk Seri Julahi Narawi mansuk ke jakunya berperami ngiliang tikai gawai serta berjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau okey Siti Agi tu ngenang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerang ke dikenatai ke Menteri Nembiak Lumbak enggak pemansa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikenanya dia ke palanya mengkang oleh Nur ngatur Lumbak enggak main bertikas antarabangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enyak skrin besar bapalan akuatik pandalela renong ngemesai ke palan skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanya kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia masuk ke jaku tu ba'awum pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya bisi mansak sedaya bisi jam dah lama pagi tadi kalai begitu nyedia prize sepenyampau RM27,750. Okey, nyam ya. Ngujung ke berita ke dikusi ke kami hari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hannah. Udah tu lagi aneh Hannah.
1: Okey, boleh saja.
7: Awak.
1: Okay.
7: Ni dah.
1: Atau terus terus ke kopi
7: belagu okay, dulu
1: sebentar ke lagu oh, belagu dulu okey gak okey sebenarnya kita ningat ke berita kita itu ke cerita kita itu enggak ke utara Sarawak itu aku mai kita ningat oi nah
8: kurin ne minta dulu kami uli ya
7: oh sibu minta dulu
1: sama uli pergi sibu dulu gak
9: minta kasih ya
1: okey
7: au
1: Halo, direct ya, kini tak ke
7: jauh man bunyinya atau
1: jauh bunyi kita jauh terang
5: Kan nama laban nyut kenyet tadi.
7: Aku ninga orang ngau hanah ko mai kunyapa nah hari studio pintu ba Limbang Din.
5: Apa-apa
7: ko ni. Laban ko mai ku MC Arus yang ngau nama utai salah tekan ba ku.
1: Engkau kini ngasuh terus ke sibuk kan tepi.
7: Sibuk dulu ga.
5: Minta ampun nah.
1: Nah dengan awak
5: tadi kamu ada nyo tanya atau aku nepan dulu nak hau
7: okay.
1: Tepan meh tepan
5: nah dengan awak kami sila minta kamu temui kita
9: ya, okay. Serakup Indo di toba kapit di toba nah
7: mesti live kita sebuah dia ke kan nak puang baru kat dah pangan dari kucing
9: mesti nau tai
7: kata kena kan
1: mesti terpuang tau
7: okay.
5: Kita tahu mendapat live kami di Sibu FM ba Facebook. Dia kita boleh mendapat temuai ke bisik terbaik kami. Kami mai sari tahu nanti kita nyebut Korea Opa ni.
1: Nanti
9: kita halo kono nyalah nanya ni ana bunyi
5: ana macam ni ya mimit saleh bunyi lagi lalu lain roti
1: nah betul lalu bunyi tu kuyuang bunyi lagi
10: hai
5: napa okey
9: okey namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita tahu napa ya jadi mereka selama ngalih hari sama tengah hari tuane aku tu jakui banyak kita ya nemu aku iban nemu aku yang nemu ne
10: mimi
9: oh mimi
5: dinga kita nyawa ya nemu kita uliah kita
9: nangkap
5: ne
9: uliah
1: uliah nanti nanti atau uliah tangkap tangkap sekali atau
5: oh nemu macam kadanya bisik busuang deh.
9: Kadang atau pengen diri puyang.
1: Kadanya puyang. Nyawa aku tu ramah atau tahu tangkap terluah.
9: Terupon
1: ya. Tuan.
5: Okay. Terus ngau kami sebuah di tahu.
9: Awak ke tuan nih. Madah ke dalam pu. Agai peningat kita ke tengah hari tu nak.
10: Okay. Selamat ngalih hari lah. RTM. Aku tahu B pegawai pertanian bahagian wis bertanam bahagian Kap Beto dan awak bakap Beto 4 tahun. Asal dari Muak Kuching.
5: Orang Kuching.
10: Ya, bangsa Cina.
9: Bangsa Cina. Tahun dah landia Jako Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya, yang nyawut kita Jako Iban baru. Lini dengan Roma. Saya dekat kafe di sini mesti nama Jako Iban.
10: Aman ni.
9: Aman lah.
5: Bekeni asai tonyo nyelepek mimi.
9: Ada ngomong uli.
5: Bekeni asai nyo nemu
9: Jako.
5: Oh. Ngari ke sida ke kat nemu menya.
9: Ya, betul.
5: Bukan hanya hajo, ne sapo kini.
9: Mune,
5: aw, begini ya saya jakui ban banuan tu tuan, muntang nyamai, dipelajar.
10: Agi berdah belajar lah mereka ku, lepas aku datai dah maya aku tahun 2020 nya pun aku berdah jakau laut ngau sedar. Udah serasi ngau sedar tu, mimi aku belajar ngau sedar lah. Tandanya hari pengawal ngau sedar hari-harinya.
9: Selalu berjalan
10: itu. Selalu berjalan. Piam ya.
5: Piam. Itu landai yang menjaku Iban.
9: Landai. Ini nama udah
5: berkabar dengan aku.
9: Ya. Memai debi.
5: Kita udah mendak gambar ya. Tamak dulu kita dalam live. Masuk dulu kita.
1: Maka gambar pelakon Cina. Ya. Pada kau.
10: Terima kasih. Cina.
5: Kita.
1: Aman.
9: Apa kita ya. Aneh. Obi kami tu berlaku ke namanya bos Upis Petanam Butupik Kapitnya.
10: Bertanam jangan, nanti kita tutupi. Lepas sudah serak.
1: Akai lamanya serak. Uteh boleh rundiang dulu tuan, nanti nyarek uteh tuan. Rundiang dulu meh.
10: Atas kepentingan pengawal.
5: Ya man.
9: Jadi nanti ya dia tu disebut ngau Upis Petanam aja. Ya, okay. Bertanam je pengawal sudah ya. Butupi tu lelak, wai lelak boleh makai, lelak nginang ya deh.
7: Kita tiga lagi tahu nanya ya. Kini cara ngetan ke pun sawit ke bingkuanya. Kita tu sih insian tadi tuan.
5: Nama tay uliah ya.
9: Lebih harinya uliah ya.
7: Uliah diputar nih.
5: Okay nama tuan. Me tu kan yang nyalai ni ngau tu bingkuanya nyalai man.
9: Nawa nanti.
5: Terus ngorandau kita sebuah rau.
9: Okay. au sekali lagi terima kasih ya tuan labau dah ngelimpang ke awak nuan aku nemu nuan dalam kandang 3 hari kita ke ngatu pengawak Sarawakku sayang buat bagi menua kita di kapit kita hari upis beranam pan bisik ngau nepi ya bisik kuantar badito jadi ulih kini nuan berkunci nama kini ni tanggung pengawak kita sebuat tapak Sarawakku sayang okay. Kita dalam kandang 3 hari itu
10: alright okay. Keterbatasan sekali, selamat termail semak ngali hari lah. Terima kasih, ngai RTM, sudah mereka peluang ngai ku nerang ke pangku pengawal upis bertanam tu lili kapit ngai program Sarawak sayang, bakal ke sekali itu. Okay, kami ribu upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemanjai program tu berjalai, ianya ngatur semua pemakai ribala temui. Di luasa tuai-tuai pihak perintah pihak megak ngadai semua tuai-tuai masyarakat serta semua temui bukai kebisik datang maya pengawal tu okey berpelasa ke opis KPI opis kami lah nyak alai kami ngau nak uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngadai semua okey pihak megak kami memerat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentukah pemakai ataukah utai empat selamat nyalai kami begulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama merek penerang ngau silik kaul ngau cara nyedia pemakai ngakai sida ketera ngambil ke utai ke panduk sida to nadai ngenatai ke penusah temui kemakai ni
9: okay. Jadi tanya kita kedua tu ni tuan berkini ke kita sebuah tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya aku ni alaman kita yang ni pengawal tu besar ya aku berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan
10: okay. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je semina satu harinya pun udah datai 3,000
9: datai 3,000
11: cukup mayu
10: jadi bak kami upis bertanam pernah lebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai berkata bisik jadi pelasak bala kami lah bak kita di kapit sokong tik padu hari semua upis perintah taukah agensi kesama ngau jadi komiti mayang atur pengawal lebih bagi tuai bertuai ketuan residen kita semua sida beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut hari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup siti-siti program
9: ya
10: nya lain deh data-datanya menjadi kepelasa kami hari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta yang keman ungkup semua
9: Okay. Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, laban kita ni upis bertanam tu hari M
11: ketika
10: main
9: ya. Ya, ke selalu nanti kita selalu ninga bulai ngau sida hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Pak Sarawakku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
10: Banding program Agrofest dengan program Sarawakku Sayang itu sikit bisik lah. Laban program Sarawakku Sayang itu lebih besar. Ya, lebih besar ke area Agrofest. Laban yang main semua agensi upis perintah Sarawak itu baik perintah upis perintah baru negeri atau ke pusat. Jadi bak program Sarawakku Sayang sekali tu kami hari upis bertanam bisik buka kaunter lah untuk bala semua ngemaran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itan-itan sistem tu baru berangkat dikena tahun nian kemari lalu dituju ya kena napik pemansang dunia ke bakar dia tu ngelansai mimin ngau Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik je.
9: Manahnya ni DJ Mal
11: cukup mana
9: cukup mana ya pengawak ke diatur sedaya kita nemu tangan pengawak tu cukup berat pama disebut ke bakawo ngau pemakai napa ya jadi bekeni ke tuan ne ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ne jako ari nuan namanya ngatai ke panggati kini jako bukai me nama-nama
10: okey
9: ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me kelimpah hari kami ke bo kondisi bo YFM tu okey arti yang bukai tau me biar kaku
1: okey okey ngari kan nama
9: ngari kama ni ini kuma de nolong pangan
1: kenyang me kita
10: okey ngau peluang tok lah aku kan beri mulai terima kasih ngatai perintah negeri Sarawak lah labang udah meri pengarap ngatai upis bertanam jadi jawatan kuasa pemakai taukah tai empat ungkup dalam Sarawak ku sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu okey terima kasih mega ngagai upis residen bagian kapit labang udah meri pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu aku mengak merik besar terima kasih lah nuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah merik sukung serta nyelapang ke awak dalam ngemujuh ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak ku sayang program bakal ke sekali itu

0: orang serta penimpang dalam pemakai tokah sepemanjai pengawak tu diadu. Okey, terima kasih kak.
1: Okey, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit. Dengar kita sebuat. Bisik asal-asal dengar kita iban kak. Lancar nak lancar?
2: Boleh lah, lulus.
3: Lulus. 100.1%.
1: Iya. Kata kita ni, mugi kena.
3: Nya mentar ente atau nare orang gempo tare. Nabah tahu, si orang gempo tahu.
4: Ente bakal nak buat live nak temu gamal tare. Kumai kita iban banyak.
3: Ya, ya. Ya, aman. Nanti aman. Enggak bisa. Akhir ini, kini iban, kini tuan.
0: Oh, nadai.
3: Sige ngereng.
5: Kami mayari dato. Sige, mayoran dan mo jako iban dato.
3: Betul. Lebih kita kita dia di Sarawak tu tadi dah. Kita ada di Sarawak. Mesti kan mo jako iban.
6: Tuan Wei.
0: Oh, ya.
1: Lebih kita kita kap kalau ngau memanut sabang bawa FM.
6: Iya. Tuan Wei.
1: Bos kita itu.
6: Mesti dengar Tuan Wei.
1: Ada orang empu.
0: Oh, mesti.
6: Dengar nuan Tuan Wei. Nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar nuan sige nomor satu. Menyu bala kami sebuah atau bedau tanya lah.
1: Bala mana?
4: Saya kelama. Menyu sebuah atau orang lain.
6: Ya.
5: Bukan nama lah bang kemarin. Enak jadi nyua diri.
1: Au, aranau kita ingau temuai kita ke sekali tu.
4: Au, temuai kita bisa ke pada bisa jako ya ke penudi benar. Ente tadi nya jako e barandau kita tang jako penudi benar tu. Ulih didengar kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Okay. Umur buyang ko ya.
3: Okey. Okay. Oh, umur buyang.
0: Okey, terima kasih.
3: Oje sob lagu mimet tadi.

0: 娘娘的我们不一样，
1: 姑娘的
0: 我们不一样。
2: Oh. Oh,
0: man,
2: we're smart girls.
3: Kita kena merti entah deh mak, entah jadi ban.
0: Nanti ya kui ban tua tu nak sebakat, tan tajak piarti lagu tu besai ne, Brenda.
3: Ah, besai mpo ya ne.
0: Tahu besai mpo ya. Tang nang awak ni buat nyebut apa besai mpo lagunya.
3: Pulai kena
0: menemu meh. Ya kena menemu meh. Pulai ngah kai.
2: AI ni sih deh nanti.
3: Awnya.
2: Ya.
0: Ah betul.
4: Nanti orang ke bermanang yang berguna ke lagu tu lepas ni buat yang deh. Aku dah tayang.
2: Lain teringau.
4: Okay.
2: MA tu.
3: Lain tak ketangkap ne?
4: Okay, sedap memenangkan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
2: Jago sedap bayar tu.
3: Bayar bala.
5: Bala sedap bayar benua ngeradai. Ngeradai direk bala sedap bayar.
3: Jamnya tu ne, ngeradai direk.
4: Ya.
5: Benua reangan, sedap bayar ya tu.
4: Oh, nelentang lentang terimpu batu si sungai ne.
3: Ya.
4: Nada lagi berita hari tibu si.
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan sudah mahu ngambil awal badia tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita kebukai hari mino bukai. Nada sempat didinga. Tajap ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang sari tu bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
3: Betul. Oh, sari tu dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu nama untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamil. Jadi kanan ke dia tu untuk kita lagi ninga-ninga awahnya ya menya orang benar rasa nah.
0: Benar rasa lalu tadi pan sida dia
3: muak ke kibak kami dua mau tu benar orang bibat tarik tali tu. MA
4: kau
3: ini penuduk ada yang tengok tali-tali dari mua dari belakang.
4: Aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah belakang kau. Kau
3: apa belakang dah?
4: Enggak kau buat mua.
5: Nanti ada mua sikit terbaik.
4: Orang kerempiang muka kami tu ni kan jadi buat mua.
5: Okay, kurang protein ni.
3: Ya, nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke bisi datai buat bagi benua kita di kapil lebih baik yang kan nyagi bisi dengar radio kini. Dia i peraduan agak mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3. Pukul 3 lagi badok ya. Laban pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawakku sayang motosikal ke 4 buah. Hari tu boleh ditimpai kami.
0: Boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua boleh ngambil yang tang nak boleh.
3: Nak boleh laban syarat ya deh.
2: Syarat ya sikit
5: itu.
3: Sikit lembau aku nyebut dalam syaratnya.
0: Dalam
3: Anang nah, kalau ngelansok ya nih penalamnya.
4: Halo leh baik pulai motosikal nanti kita menang.
3: Halo leh ya. Laban.
5: Boleh halo baik pulai. Ya aku nyawut.
3: Ya bisi udah bisi terus bisi roti ya udah bisi insuran lalu bisi ngau hemet sekali.
4: Oh alu hidup alu baik pulai nih.
5: Alu baik pulai minyak ngisi kerire.
2: Abia bayar minyak nih.
4: Oh.
3: Ya udah abia bayar.
2: Ya udah support.
3: Ya, kena nama dari bawah kakak tu, ne? Sikit ngira kan nyawa.
5: Asur. Bukan seperti asur.
2: Sama tu. Sikit nama.
5: Helmet, anak ingat kena.
2: Jadi, yang salahnya.
0: Kami sempat lagi. Kami ngika ya ke buliahnya lagi. Ya ke buliahnya. Lalu nanya ya nama di bisa lisiin.
3: Ya, lisiin. Ya, paman dan anemu bagi tau.
0: Nama buliah dengau ya. Oh,
2: cuanya.
3: Ya, nyami. Okay, namanya ngansek bala kepada Nurun. Alah banjam kita baru kamangai pukul 1. Tinggal 2 jam lagi. Okay, bisik. Okay, bisiknya. Dok kita isi masuk i peraduan. Betul tu. Baik, mesuknya. Hari sibu oleh Nurun. Tang ukai orang ungkuk orang sibu. Kan tak ada. Tahan di sibu lah. Nak lama lagi kita main Sarawak ku sayang buat sibu. Yang kan yang lebih besar lagi dia kini. Laman ku ingat buat bintu lu sarinya.
0: Besar.
3: Kereta ni ya.
0: Kereta.
5: Kereta.
0: Kereta. Ne, Yun.
3: Itu Yun. Itu.
5: Miri ini yang ngajak matuk.
0: Kami ingat nyebut dia tanya. Laban kami sida yang pu wari.
3: Uriyo sida. Uriyo sida.
5: Uriyo.
3: Aau basi ibu ila seperias kini.
5: Okay. Kena ke kapi ya.
3: Contoh.
2: Contoh.
5: Ama kena mai sawit tadi dah.
3: Pemau tayang lah ada rempung. Mas sawi dulu kan
4: kami kami dua ibienti boleh motosikal jadi ke hadiah segi dia kembiat tiga malam motosikal.
5: Apa kai? Kena ya saya gibet keriang kena.
4: Dah empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
3: Oh, apa kagati menya?
4: Ya, kimbiat batin
5: bos.
4: Oi, Ben.
1: Rezeki. Bos, pedih tinggal besi bos.
4: Okay, kimbiat mana? Nak
3: nyamai tinggal untuk kesai nama.
4: Anak kimbiat yang dia tayanya Ben pedih. Bos sian dia tahu kimbiat.
5: Oh, ngai menyadi.
0: Ngai menyadi. Mutonya lemai tahu deh. Tinggiangnya nanti nuna stayer.
1: Pecah tayar.
5: Mana nanti pecah tayar Ben?
4: Nai.
5: Itu tak bukan pecah tinggal ngam kena ingau.
4: Kita ukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar gali jam. Puak tu mana?
0: MA pulang ya genwan.
4: Imanyo makan tau kita tu.
3: Mayu
2: nak ingau. Mana ingau?
3: Nya me. Awak. Kita tarik kami di kapit dulu ke sekali tu na.
4: Okay, mini kunti buka. Nyentuh lemai lagi.
0: Ya, ini kunti kita buka untuk lemai.
3: Lemai pukul okay. 3 tu lagi. Kita ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai muak. Muak mini studio kami laban bisik pengawal
0: meet and greet kita.
3: Ya, sama ketemu dengan DJ Nana kini. Ya bisik.
0: Ya, jadi Nana udah nyeliang kami.
5: Udah. Benda ketawa. Anak ketawa ada Nana.
4: Betul.
5: Benda ketawa ada.
0: Jauh benda nyawa ada ketawa.
4: Anak muai peluang lah kita ke dia udah kapiat nih. Kita bunga bala penyampai radio. Lama tu medak sidaya bas kerin empon puru-puru semua tu medak yang lain
5: tak boleh tapi jari
4: tapi jari anak ngerawas sajalah
5: emang
4: iya tapi mana
5: emang ngerawas main makai tau
0: engkau nya bisik kan
3: yang makai
0: kau yang makai
5: kau main makai
3: iya kita bisik DJ asas dari Sarawak FM bisik DJ Aladdin dari Sibu FM kelimpah ke bisik DJ Mang kan nemu bekal-bekal ke DJ Mang ambil gambar kini sesuai DJ Nana bisik aku ni mau jual
5: DJ Menteri saya mah biar
4: Ya. Oh ni bos kita dah jadi acanya baik makai lebih ya.
5: Baik makai.
3: Kau kini baik kita bisa. Baik makai belakang. Kau sudah kembali. Kau main dah baik makai.
4: Kasih ya lebih. Kau satu dah jam.
3: Oh ya nyampe.
4: Umbah ke?
3: Umbah.
4: Lelah main dengar. Boleh. Boleh ngegah hana baru hana.
5: Pulang. Okay, tahu.
4: Anak dah gerisi bu ya.
0: Anak dah.
4: Okay, ngaji anak dulu kita tahu.
5: Okay, terima kasih penting magret tadi tu dah berkongsi ke berita saya tadi di kapit dia tadi. Nah, lemak dah nak ke kapit.
4: Nah, sebenarnya aku magret.
5: Aku kan ngau ke magret ah. Lek nyebut magret tau.
4: Lagi peninga aja saru. Nah, namanya tadi magret abah TV. Tu nya magret bawa sedanya.
5: Lama-lama geriat. Iyat gak kita ngomong geriat tau. Okay. Oh, jadi sebenarnya aku mai kita ninga ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di lima itu aku mai kita ninga ke setik lagu-lagu ke di sada ke Rudy Peter ke beri nama berdegak berserak lanang.

0: ya nyata ada lagu riu-riu di peta kita jadi untuk kita aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat di kunci aku hanya lebih lagi kemudian terima kasih dulu ngagai pengelola program kita yang di Kuching Syaman Sibu Bintulu Ngau di Miri ngopi yang nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita ke sini dengan kita bawa Ninjau Sarawak ungkup sarito 28 dari bulan 6 tahun 2026 jadi ngajak kita gerai megang ini dah tahu kat mai sekedar kita serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti berbenar utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbahaya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakuk tangkan Super El Nino peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakuk tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino arti disadang dekat maik gaya hari tiangat serta kemarau lagi. Di sapit Menteri Perangka Pengangkut Dato Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak mit serta ngambil atur naga yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angan. Jadi ia megak madah 6 buah genturong pendiawa di Limbang dia tu nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napik penusah ngenyit. Jadi berita kedua di Limbang tidak dikongsikan aku ianya Eko Dagang Temuai engkau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba di Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kena menua Sarawak engkau kaban konsil negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba Edison ke-4 di Kampung Patiamun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi palan dagang temuai komuniti TBC potensial di bagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah arti ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habis diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lombok perau nganyam ketupat nyumai berbatak tali buat langkau leban kita itu ngelamat tu nak halak medal kena berbatak tali berlangkau ngopi yang mengak batak tali ngena perau api yang mengak mesti diatur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di liman itu malam bermukun jadi api yang mengak kelimpah berjual ke pemakai air irup asia pengendak jari ngau produk minum atau. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti dan mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngulih ke penatai pemisik serta nyungka ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang ngerintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke package eko dagang temuai berpelasar ke rampak menua bakal jelu proposis. Namun kita nama jelu proposis terik. Nemu nanti tau.
1: Eh, biar nemu je kat aku.
0: Nemu biar nama jelu proposis tu, Ben.
2: Ada yang ngau kaku, ngangkut kau yat aku.
3: Nanti gulu-gulu dulu, ne, Ben?
0: Oji gulu-gulu dulu, nama jelu proposis tu.
1: Kena munyi dah, nah. Lagi kami nekal, ya.
0: Aku nak nemu kena munyi, ya. Ya ke, ya ke Ahmad, ya, ya, utai ke berjelangkit. Ini jadi buka jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban banyak rasuang tadi. Rasuang ke hidung saya teh.
1: Oh, menjadi sida orang hutan ni. Sida rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sida bayau para sekera kenyam ya. Ngau orang Belanda. Okey.
1: Tak rasuang untuk hidung dah bingkuk mimiat dah ya.
0: Maje bingkuk itu tadi bingkuk. Ha,
1: dapat. Okay. Penjelasan secara teliti.
0: Okeylah secara umum enggak.
2: Daripada umum mana lah lepiak ke malah.
4: Okey. Yeah. Kera proposis tu. Proposis.
0: Ya. Ya kera rasuang deh, rasuang
4: saidonya.
0: Bulu ya. Ya betul, bulu kau nak ceklet. Ceklet gol-gol kena ya.
1: Bakal kening ngau nya tiba lain dok ngecok buat aja mesti kalanya dah.
0: Mana dai kami induk ngumai tempura suang.
1: Buka ikala bulu ya kaku curak ya. Mesti ke merah-merah deh ke merun-merun pendiau tangi berkilat.
4: Kalau kami warna nak suba MA nak kalah.
1: Kami itu dah gawat bazu beliau.
4: Subanya highlight ringo MA nak. Kerang
0: aku
4: ya ya ketawa tiga mat menya.
1: Mending kenal. Okey, tampun baru anak lagi baru betul sih halnya tadi aw.
0: Okey. Jadi umnya gua tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi engau pemata induk sempepat. Nah, nemu nama tu induk sempepat.
1: Ya kebaik.
0: Kerbak baru nak nemunya.
1: Oh, ya kebaik nya dah.
0: Nemu pian nama induk sempepat kan.
2: Sempepat ke sempepat?
0: Sempepat.
1: Sempepat.
0: Sempepat.
2: Nemu apa tak kejap
0: ya ke begitu kejapnya punya ke entah dalam bahasa Malaysia tadi kunang-kunang kurang tadi
1: Oh, kami jaga binatang ke berjalan ke lebah kayu. Nak dia jaga pulang baik.
0: Sida laki. Sikit kira kau berjalan ke. Nggak, sida maunya.
1: Sida ke gawak bakul lama ini. Orang kena jaga bayar jago. Beda umi berita nanah. Nanah berita nanahnya bias.
0: Nanah umi. Amat bergerai.
1: Okay, sambo baru anak.
0: Aku nak buang baru. Awalnya aku tadi hari bakal jelu tadi mah ngau pemata induk sempepat ngau cara tu beruan serta nentu ke pengawak ngintu temuai ngau tetap JT nya ngau perengkal guna serta servis tinggal merat ke penglikuan ngagai mensia mayu wahnya tadi cerita kita di Limbang abah sentang pengerami JT Santa Bar tadi jadi sarik tu hari kepenuh di pengeraminya jadi lah. Awalnya di berita kita. Oi,
2: Skaban dua ya.
0: Aswai nak sekarang.
2: Rasuang ngus pepat tak?
0: Tak. Nak patut kan rasuang?
2: Asai ke dengar aku tadi. Saya
0: akbin.
2: Asai ku dengar aku tadi rasuang tu mata penatai sepepat koko.
0: Kai pemata.
2: Kai. Pemata. Okay, okay, okay, okay.
0: Doi kau jelau tadi jadi pemata berdunia dia berkampungnya. Nggak masuk tadi bin.
1: Bisi orang tengah rasuang kini.
0: Bisa. Siapa kemudian rasuang? Tahu tak kelima itu menua kita nadai.
1: Okey. Sambung baru.
0: Okey, tadi berita kita di Lembang. Jadi itu berita kita di Lawas. Di dekat atai itu pengerami di dekat atai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2026 itu ianya pengerami budaya Nintiang Tahun komuniti Ungkup Lun Bawang ke Pemadu Besai di Sarawak. Jadi pengerami edisi ke-39 itu di Perambu dekat Datur kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Lawas Sarawak. Jadi dua kali itu ianya buat lepas udah di menyukitai lepas udah di Perambu tadi udah ditetap ke tadi dekat Datur buat Taman Awam Lawas dia deh. Lepas itu nak sebuah buat Indoor Stadium tiang itu ke Indoor Stadium itu diatur buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi ianya sida Divisional Tourism Task Group atau ke DTTG ngopi yang agak gerempung Lun Bawang Sarawak ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bangsa Lun Bawang tiap bekerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kenyadi kali yang strategik sida ya. Jadi bisa objektif pengerami itu diatur ke ianya pengerami itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngegap ke penyerakup komuniti serta nyadi produk pesai negan temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat Datur ke mainnya ialah atau ke dekat di pandang ke ianya pemindang main ngau seni asal bangsa Lun Bawang pengawak mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pian mengam malam ke pemadu di kerindu ke pengawak milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi runan ulung tadi menyu kita lintian tahun ti disebut ku nya kumang sida eta tadi ngau padan liuk burung tadi keliang ku sida eta ne. Jadi nya tadi antara pengawak ke pemadu di antente ini tiang tahun. Jadi ini tiah ke penerang pengatur ngau ketua komuniti Ira Ucolun Bawang tu nyadi pelasar ke Bunguna dikena merik kelala penyelai budaya Lun Bawang negara bak baru ngau mensia mayua. Jadi kelempai hari ngarapit ke kawan antara komuniti Lun Bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi nya tadi sekedar berita kita ya di lawas ke pemadu baru ya tadi. Jadi engkau bisa kita aku buka kini tak mengak aku nampung pergi lah ber terkedum kini pergi lah nampung bawa hello ai lemai pergi lah. Jadi jajak ada limbang.
1: Lagi manyo duit dek nah nah.
0: Oi,
1: duit dek manyo babiang.
0: Nam age
1: nyampau.
0: Nama deh.
1: Nanya aja.
3: Ngalah.
1: Okay, inti duit dek manyo. Beli sekali di Radio Sarawak tau.
0: Oke, okay. Akan datang. Aneh aja kita lari lah, kita omek kumagang lah.
2: Oh.
1: Nanti dia beli Hana, ambil dia aku gawat bak palan ke bisi nyalah ngintu apa nanti tadi?
0: Ngintu nama?
2: Zoo.
1: Nya.
0: Ngintu zoo.
1: Palan okay. Ke bisi orang hutan tadi namanya Rasuang tadi. Nah.
0: Semen jelu lah.
1: Kagawa dia agaku.
4: Kira kejelunya mimpi jaku ne.
1: Aku kenal laban Hanah ke mesti nyebut nama tadi Hanah Rasuang ne.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu okay, cerita di gagak okay. Di tempat aku mai bala budak gagai palan penjaga jelu sigak ba semengguah dia di padawan ne. Laban ke mesti orang hutan badia deh sepasang laki ngoi tu. Nemu kita palannya ne.
0: Udah kira.
1: Jadi lebuh maya kami kan muai di baik tama kira ke baik gagai palan dor maya sida marinya makai deh. Nak nemu engka ke orang hutan indonya tadi benong datai angin ada cun angin deh ngeransi ngerinsa jadi bala warden tadi alu mai kami berglumuk basi ti tempat demi keselamatan lah ke kia. Jadi bala kami indang kerti anjing kau orang putih pucat megamu. Jadi anak aku siku nyanyu ya jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Ini tidak hanya makin bergaul. Okay, laban orang ada hana inggar, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi dia rautai pernah. Apa ya? Nada nemu habis sampai ini ke sampai Tamil, Injil baca magang lagi. Maya makanya laban ke benong ya mancal deh mayanya deh. Dia nemu umur budak 2-3 tahunnya si benong ianya.
3: Benong pedia sebaik.
1: Betul. Ia kebabilon kan yang nemu dua-dua mayanya. Berdiri ibat tingkap. Madi apa yang handsome tak gentu orang nganu lah pramugari main.
0: Kan ni berdiri berpenjahannya.
1: Kan bisa alai kita buka tingkap kan bisa baka selepak mimin ada. Berdiri menjadi hero.
0: Okey ga.
1: Benda pramugari yang
0: lara. Puri hari apa ya?
4: Jadi Superman minyak.
1: Nyak sih dah nasib bapaknya handsome sih lah kami nganu gila ke kita.
0: Malah ya aku malas deh.
1: Dia lu celap hati aku.
0: Aduh, tukar DJ.
1: Okay. Kita ngagai kini kan eh. Utara kita ngagai B di Miri.
4: Iya. Okey. Terima kasih MA. Semedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benun diatur kita berperinan sitik lagu tu. Hari Margaret M Jalang, bukan Margareta, Margaret M Jalang. Di baik lagu yang lagu bujang lelingai tujuh ngagai MA itu.
1: Terima kasih.
4: Iya.

0: Iya, sila gori Margaret M. Jala.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, taja laki
2: mangkanya, kau mangka gayam.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanyu-manyu DJ Sarawak badunya tu, bisiku aja meriku lagu.
0: Nah, baik kasih kenuan.
1: Berasa sinu ku Bi, Mbak Kunti.
0: Jadi tu.
1: Empat penyenuk hati ku Bi dengan Bi. Empat penyenuk hati aku deh. Bak rumah dia lagi berdau ke lima kampit barau aku. Jadi teluk manuk grade A nya tiga papan ke berdau. Anjong ku lagi agak miri.
0: Wamat angante ku nya.
2: Tak bantau emang.
1: Okey, teluk manah ku grade A. Oh, segera aku nganjong Bi.
0: Nya jaga. Bakul
2: kasih. Bakup kerindu.
1: Anang gua lo, kita yang uji ngangau sida sibu, nengnya kelenyau signal. Hello sibu, lagi bisik ngau kita sibu.
3: Okay.
1: Lawan kemeja api anda kekijap deh.
3: Oh ne, ini semua pat ada yang nyau.
1: Tahu. Nggak ke signal lenyau.
0: Okay, namanya MA sengaja deh, lawan lagunya tadi.
1: Di nemu lawan mini konti nyemit, nggak ke di segi yang nana ada sida mixernya.
2: Okay. Nah ni deh nana. Masuk dulu nyawa deh nana.
4: Nyeliang ya,
3: nyeliang aja.
4: Nyeliang ya.
1: Okay.
4: Aku madah kerasia.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai hati ya bahagia.
2: Ya, mayo protein kok pai ko nanai gawa. Kemih tubuhnya nanai protein.
1: Apa nih?
3: Nanai protein teh kemihnya kurang
2: anunya. Apa ko mada kemare? Ya
1: teh. Ninga de jani acan hanah nganu de kurang protein.
2: Okay, apa ko mada? Mada urang ke kurusnya, kayak kemih tubuhnya ndak cukup protein, kayaknya dia aku malu mada mah nya aku tadi lebih protein tuh tadi. Aku.
1: Okay.
2: Kurus udah siapa dia beli apa?
0: Kurus cukup protein belamanya nang.
4: Nang awak mana? Anak kepala dutua kita itu kan dutua.
0: Iya.
2: Nang aku. Nih kan nyawat tiu.
1: Nih kan pilih dia dari anak. Nih ya ke kerempiang ke, ya ke belemak ya.
4: Kami kau.
2: Entah ya.
3: Mak yang laban mah tiu ya.
0: Mak ya.
2: Mak kerja mana yang laban?
0: Yang lelingai papa kau.
2: Sikit lelingai.
1: Okay,
3: ibu dahai
1: si kau.
0: Mana ya?
1: Abi, PM alamat rumah Abi kau nganjur telur Abi.
2: Ya, ya, pemuaan.
0: Mana, mana nganjur? Segi pintaku nyari sih. Tapi
3: haru Abi.
1: Sudah bukai kapak kemarin telur.
2: QR QR.
1: Beri ku kalender tahun 2027 helak ke free dan ambil ubat pemakian. Kirim ke kesida ya.
0: QR punya ku hana tadi.
4: Kalender 1980 berapa sebuah tahun.
0: Iya.
2: Masuk museum mana kemana bergaya.
4: Kau nya kasih buat ku. Aku nak ngawak kita ini ke berita Brenda dulu.
1: Brenda.
0: Lalu nak ambil kita itu.
1: Ada ikan musa. Asal baduk bergulai.
0: Karena makanya kediri.
1: Okay. Berita hari ini.
0: Okay, cuma CMA. Jadi nyak sikit bakal kami tu sikit bertulik bergagai ni balap ringa. Okay, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari ngagai balap ringa kita laban dah gulai hari pukul 12 tu tadi. MA di Kuching, IBN di Sri Aman, Nana Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, Pian Mengak Yun di Bintulu, ngau Hanah di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ringa tu berkawal dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngenegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke pemacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks Jako, inya sapit Menteri Besar Sarawak, inya Dato' Amar Douglas Ugambas dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak mendar ke 52 projek Jalan Alun bungkus 17 juta ngau 6 projek Jematan Mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek Jalan Alun sudah tembok lalu kebukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya megak dekat diatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai dengan komiti Melayu. Jadi bermacam pengerami main asal ngericah kaget pengerami nak balap peningah yang kawam ianya ngajat pemegak bisi gendang pampat ngetas ranyai ngau pekit ratu kebaya inai orang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 lambil. Jadi tanyah ngagai Nomi pelambak aku sigit orang landia ngau berpekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang ngari ke Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripin Lamat kelalu menyadi komiti pengatur pengrami ngiling bidai gawai DUN 72 lambil 2026. Jadi berbak ngonya Dato' Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau RM30,000 dikena ngemujur ke agih pengrami ngiling bidai gawai Dayak DUN N72 lambil 2026 atau tadi ya. Jadi pengrami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nak berita kecubah di baik kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu bala peringal bekawal ngau pelajar ngau gaya penghidup di berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik cemah hilap seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensia mayu ke produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapit Menteri Dagang Temuai ianya industri kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak yang merumat Dato' Sebastian Tin Chiu Yu lebuh menjadi ke pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi kau ya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengubanan apa indai sidak dalam nampak rebah baru tiba penemu. Jadi pengeraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staf RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian megat meri RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 dikenyak nyukung pengawak ngeratak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaun antara staf RTM Miri. Jadi berapa ngonya ia megat menjadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk pekit pickleball friendship match bergulai ngau staff RTM Miri. Jadi berpekitnya tim Irfan ngau Safwan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik berita tu bala peringa sebenarnya kita dekat ninga ke promo nyedak program Baram Regatta udah tu lagi. Jadi pengrami ngiling bidai zon niah ngau Saeh 2006 udahnya dikelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban kunsil negeri Andun Bekenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemaik ngau penyulut menua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah tip madu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak ati dikumai ya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komiti di zonia ngau Saeh tu tadi balap ninga. Jadi ya ngarap ke pengrami ke bakat tu dekat terusnya di pelasar dikena ngerapit ke kawal ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi ratai programnya Inya sapi Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti ina Datuk Lukan Isman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga dikongsi kami di YPM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat menyang ke promo inya program barang regata dekat diatur bulan 7 tu ila. Sama-sama kita menyang ke promo tu.
5: Barang regata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejangko, peace, unity and progress. Kedari lumba ngeprogrami tidak kadiatur, bakal perahu kayu ngau speedboat.

0: 2026 Pak Dataran Baruni. Bom pekit lumak prau kayuh ngau sepekon tau diambil kwa pejabat daerah Baruni. Tanda hari bulan 2. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Brigata 2026 Baruni. Bertemu kita di Baruni.
1: Iya, nyak sekedar berita dikunci kami di WFM Miri atau ME. Jadi ngarap ke tahun tu anda ada bisik penanggul kelebih ke program Baram Regatta dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah ME.
2: Bisik paket Ratu Baram Regatta.
1: Iya, betul.
2: Bisik ni?
1: Bisik paket Ratu Baram Regatta.
2: Saya dah sibuk ngakak pihak tahun jong.
1: Oh, nak ada masalah nyak. Tahu dan jong ni?
2: Tahu.
3: Jong nama ni?
2: Nganjung berbekit me ratu
1: ratu barang
2: kata barang.
3: Oh, lantai
1: iya
2: nyingkang kita okay, tiga di panggau dia aku jadi juri baru nyingkang sekaki bagi gigi tangganya dah 10 poin balik ke.
1: Oh
3: nya nya nama nya kira becipiangnya
2: ada becipiang laban ja ari terubah nyingkang dah temu dah.
3: Pansu kukut aja. Kukut banyak ya pansu kukut.
1: Selalu 10 poin.
4: Kengkai kemarin 10 poin. Sekali perjalanan nyuri gerigi yang pas.
2: Boleh kinsil baru.
3: Kayaknya terkerap ke tanya-tanya panggaunya.
2: Boleh kinsil baru juga.
3: Udah menyenang awak. Siapa yang berita kita? Awak sudah Yuan berdaun.
2: Yuan berdaun.
1: Di bintang lalu. Kita itu.
2: Awak. Yuan.
3: Lagi berkayuh tau.
1: Lagi
2: berkayuh. Awak ibian lagi mapal kukut bahasa. Basri Aman dia. Lagi nuan biar tau.
5: Gai.
3: Terus ke ngoberita ni ni buah.
2: Ibu berlagu lah.
3: Awak
2: lu berita
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi beri selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah. Berita keterubah ke dipengkungsi kaku. Hanya kena rimpat tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja. Projek Miet Menua Pesisir MRP. Udah mujur diatur bahawa upis bertanam bertupik bagi menua betulu dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima hari pelilih menua sembawa suai ngobin tulu nerima agih belanja projek miat menua pesisir ke penyampau ya RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandak Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utomada bantuknya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ke Majak ngenegap ke pemansang komuniti kelebih lagi di menua pesisir. Koyang madah, agih belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek miat di ulih merik penguntung terus ngegai rakyat serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Yang megak nerangka, perintah Sarawak dekat terus merik bantu ngau insentif ngegai komuniti dikena tentu ke agenda pemansang menop sisir ulih dipejalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenarnya berbenar dekat nentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawak nyalur ke agih belanja ti ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sembawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sembawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawak kena 4 hari bulan 7 pekit ibu ratu ibu kebaya ba palan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah berengkah di pukul 7 malam udahnya 6 hari bulan 7 pengawal berjadi ke pesta sebawah berpalan ba parking tok kepala ngengkah ke kereta lot BDA sebawah jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik ba sebawah depan kedai awan jam pukul 7 pagi. 11.07 sebawah bike show ba sepiak tandas awam pekan sebawah jam hari 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya hari kesebakan megak Battle of the Band ba palan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 sebawah power boat race ba Sungai Kemena berengkah di pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua. Lalu berita ke penudi upis pengerai bagi menua bintulu dekat berjalan ke pansit pengerai Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min Kampung Baru, Nangadia, Seberai Pasar Lamak Tatau, berengkah hari 14/7, nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026 tu. Lalu ngaunya beranak bak kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalai ke pengawak tu. Lalu ane irau, lebuh bala pemesai ke datai dekat Mersa tau ke jalai ke Pasir tu, dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ila. Okey tiu, nyak tadi tiga berita ke sempat dipengungsi ke aku bawa Ninjau Sarawak ke Saritu.
2: Okey, boleh gendong untuk band di Sereman.
5: Okey, hari Sereman ke sekali itu berkongsi kedua bengka berita Siti itu berkawal dengan jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup Saritu agi mengkang di Pejalaika ianya ba Paliman P203 lubang itu. Kalai berengkah diatur hari pagi tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili bak Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 ngkelili nangkan kenyak jualan Rahmah Madani mega mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemah itu lagi bak Aldi 28 hari bulan 6 2026 di Suriaman dia. Jadi tu ungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkari pagi tadi Sarito 28 hari bulan 6 nyentuk 5 lemah itu lagi bar Doremat betul. Lalu pihak mereka dan tudi ke ungkup Dun N35 Saribas diatur lagi mengkang mereka diatur Sarito rengkah di 8 pagi tadi nyentuh kelima lemai itu lagi bak Fung Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di Pejalai ke Megak pagi to rengkah hari 8 pagi tadi nyentuh pukul 3 itu lagi bak Lacau Minimat. Di tangkan ke jualan Rahmah ungkup Dun N29 Beting Maro mengkang di Pejalai ke. Jadi diatur berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi benam Liong Pusak. Yang berkawal ngau info jualan Rahmah diatur bagi menu Seriaman. Lalu sekedarnya mega bisi diatur di bagi menu Betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau sebengkah pengawak di benuang tak kedekat kebenar ya. Jadi kak diatur pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah Regimen 511 Askar Wataniah Kamp Pakit Seriaman tidak ngatur latihan latih kedai kumai latihan kamp tahunan Siri 1 2026 berengkai hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ilak. Jadi dekat diatur bak batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kamp Pakit Seriaman pu lalu berserimai ngawa program tu latih Kem Tahunan LKT Siri 1 Askar Wataniah Kem Paket Suriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latih nimbak berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Banur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion Ketiga Pasukan Gerakan AM Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduk Suriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak dengan noda Norto ndak diperansang ngagai Norto laban mayanya ila berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kamp Temuduk Seriaman diatur latih nimbak dipejalai ke bala pegawai pihak megak anggota suka rela Askar Wataniah Kem Paket Siaman. Anang kia kita out. Labannya benuang tau ke dekat diatur pengawal latihan nimbak hari 9 dari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7. Berita ke penuh di dikongsi ke YFM. Okey.
2: Terima kasih Ben.
5: Sama-sama.
2: Okey, kita sebuat nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen eh. Siti lagu dulu out boleh.
4: Okey, apa yang sebenarnya Meteo.
2: Oi.
4: Kami sebuah tu kira kenyurut ke direk deh lapan dekat mereka awak ngegai sidak ke ngatur pengawal kadang ngatur pengawal untuk program SKS KP atau lagi dah.
2: Oh, kita minta gagai pentas utama nih bertugas ya.
6: Ya ngau bak pengawal penutupan tapi ya.
2: Tahu ah.
1: Kira nak kato yeah. Meh kita begulai. Nak kato jam meh. Sara meh kita ini.
6: Okay. Sara nana layak. Sara nana layak.
1: Ya, Sara nana layak.
4: DJ sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markap Kusing lagi sitik berita kedekannya di ya. Sibu.
6: Ya, laban tau kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Minda ngagai menua kita di Sibu. Udah tau akhirnya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nah lama dah lagi ya program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang. Bertemu kita baru bak dia ni lah.
4: Mulai baru pak studio mini baru kita lah.
1: Minggu baru ni.
4: Minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di Kapir itu bertemu kita di Sibu pak studio mini SKS
6: kelima. Bye bye.
2: Bejala yang nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki kau.
4: Empurau mayuah tapah. Ikan tapah.
1: Tau. Mana nawai. Yang buang maka ikan tapah.
6: Seluai bisa. Kau beli tak bisa.
4: Lapa yang bisa. Lapa
6: yang bisa. Akai. Kasam kan semua yang bisa. Tau amat. Akai. Lekau amat tau. Yang kuang ke lelaki.
2: Ni sedak ternyadi stres menijanya kau sudah tiga atau pulang ke pentas ke lah. Gak berdua batuknya berjaku. Nyangkong lagi aw.
6: Bye.
4: Terima kasih guys semua.
6: Awak tu mereka kami semua kamera terima kasih ngagai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu terima kasih ya.
4: Ngagai kru RTM kami sangat kita ke sekali itu ada sidak kita tadi nak boleh.

0: SKSD Kafiat Nyurut ke diri ya. Nasib mah dah ndak ke kesal mudah api sedak ndak kejap-kejap ba di tahun eh.
1: Nyaw.
0: Awak. Sedau kita sebuah kira ke melekat sedak sibu kita tinggal lima pintu tu eh.
1: Ya.
0: Oh, nadai, oh, nadai ngacau penghidup ya. Diteruskan.
2: Teruskan.
0: Move on. Okay.
1: Move on.
0: Oh. Okay. Lagu kena merindang bala menyuh dulu aw. Okay. Lagu tu kena merindang bala kita ke Benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih si gaya ya. Utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kuching. Nyak ya. Janda lawa.

0: lagu ajak menyau. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada to di janda lawa. Ya, ni kita dah. Saya sini.
1: Tu bukan baik.
2: Ya, gini tau.
0: Kita tinggal lima pintu nih. Move on lah. Okay, lagu peminta antara stesen. Nginjan Nuan lah, Hana. Okay, di utara din. Ngiga kalian Nuan.
1: Ngobi ke kau. Lama tuan kami dua bayi nak berkalian.
3: Iya. Boleh, tak ada masalah. Ni boleh jauh. Nunggu
1: korang si telepau, nak aman.
3: Okay. Oh, alu bisik tu, nak? Alu nyawut tu, nak?
1: Okay.
3: Tahu. Tu, baru balap ringan amat setia. Halo. Selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya.
1: Selamat tengah hari. Okay, Jessica tu, nak?
3: Mumpai nyebut, nyebut saya pun dah. Si pun dulu sih dah.
4: Jawab lepas takut kalau berbuat dah.
3: Iya, aman. Nama Vita, Jessica, sama Rigawai.
4: Ngai dua di DJ, tangai DJ kebukai tempat pintu. Empat pintu ga?
3: Lima kita. Lepas
1: lima kita.
3: Ya, sibu bisik pengawak tadi. Sarawak ku sayang deh.
4: Kita lima session ga. Hari itu mana? Tang hari tadi pukul 12 kalau hujan.
3: Hujan ni.
4: Dia tu isi beris-beris tak?
3: Di bau non, Jessica?
4: Ya, di bau.
3: Okey, terus ke pesanan.
4: Okey, terima kasih DJ Dino, DJ Tipa Jago.
1: Terima kasih.
4: Anda ketawa awak lagi. Nunggu akan ketawa lagi awak.
3: Dadah.
4: Minta tebah ke lagu saya. Saya apa ya? Saya selama ya hari nyanyi Nathan Clean lagu untuk tujuh ngagai nama tuaku banyak kami semati bila ada ini dia apa dia bila ada petunggal kawan jawa untuk semua banyak ngagai admin grup PWI ngau Alia dan banyak ngagai grup kata kenalan grup Aram Berpantun lalu menuju dua in one DJ bajik apapun tidak ngau ke DJ kesayangan kami Kiko G tiga stesen itu lah tabut DJ kesal lah saya dia
1: terus buat belum
4: okay.
1: Ada interview kita ada interview
4: jarang-jarang jago lah kesal lah saya dia. Menuju semua peminat setia YSMBA Selampuan Menua nyajak pula jimat kita lima lagi
1: terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nuan moga ngarap ke gerai Nuan dia deh.
3: Iya.
4: Terima kasih jelang bersampi harap ke Tuhan melekat semua kita hari minggu tu.
3: Amin.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih Jessica. Ya, ya.
0: Kesal hati ya saya ke baru betul enggak bakal mentua banyak.
3: Okay. Jaga.
0: Dia nemu tek kita yang jandung bakal mentua dah. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah rangkara bersumit-sumit. Tentu kita mikir pun mengah mai tu ke tua.
3: Okey, tua. Bisa pelebar terus. Jawab ke kangau kedua tu. Hana. Hello, selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
5: Cali.
3: Oh, Cali hari sibu. Nama Rita. Orang sibu.
5: Mana DJ?
0: Ngimai manua cale dia berandau. Ngimai manua dia berandau nadai. Nak kaya apa pasar-pasar sentral Sibu dia dah? Okey.
5: Sudah pulai apa rumah suara aku ditahu.
0: Oh, dah pulai.
5: Sudah pulai.
3: Okey, Cali terus ke pesan hujung minggu.
5: Tentu tujuh kau masih daun di Sibu Jaya.
0: Tergelincir handphone.
1: Nama tanya Cali.
6: Terkesal dengar.
1: Terkesal ya. Engkau manua mantau.
0: Ya, sudah pula ke bilik sewa ke?
3: Iya.
0: Engkau sih semadak je bedung.
3: Engkau bisi.
0: Ngetuk betul ya. Ini tak kesal.
1: Bapak kau. Engkau bisi indah sempat gitu tadi ke?
3: Ya, halo. Semad,
1: semada.
4: Halo.
6: Iya. Badi, tersa sport.
3: Cali tu. Ukai.
1: Hello. Siapa tahu? Hello, siapa
3: tahu? Jauh hari radio Mang Mang Kutai.
1: Mang Bo.
4: Ini
3: nak bawa itu
4: dan. Siapa
0: tahu? Ini nak bawa
3: itu dan. Oh, ini nak ada hari itu dan miri ne.
4: Oh,
3: nama berita.
4: Mana?
3: Mana ne?
4: Hujan sampai itu dan, tapi nong pegunto.
3: Pia,
1: apa?
3: Nada uleh ni ngau tay di konti itu.
1: Ini luar rumah, dalam rumah ke?
2: Di mana telefon? Hari Guntur.
1: Hari Guntur. Hari Guntur. Masuk mana nyawa? Kau nggak nyawa lagi?
3: Okay, aku terus ke pesanan.
4: Aku ingin nado hari tu dan akan ke balai ibu ku baru rumah panjai rumah juga. Ngaga balap tunggal keng lalau men. Ya, boleh minta lagu DJ?
3: Boleh, lagu namanya?
4: Bungai Pinang hari Ricky Anderson.
3: Pai bisik ke lagunya? Tang lagu bukai boleh kini? Lagu hari Ricky?
4: Ah, okay, boleh kak?
3: Boleh ne? Okay. Kira ke Hanah memerindang kita lagi ne? Berujung.
1: Lagi kub lagu kita ini lah. Yeah.
3: Okay, terima kasih. Peringkat kita ketiga tu tadi Hana hari tu dan diri tu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan be Facebook Min FM tu. Baca sekedar tu hari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Andi kena merindang animate di Selulat Betung bulan pengrino di Batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai. Bisik panjang mimit ke pesan dari Alex Delta Bina tu. Jadi berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani. Jadinya hari Alex Delta Bina kedua tu hari Nita Sapir Kandau selamat berjalan ke pengawak berkonti panas kami di Seloi Sibuti tu. DJ minta tebah ke lagu hari Anderson Ngalai berai ngantik lalu kena merindang semua bala kenglala nak ngira jauh tau ke Semak. Jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapir Kandau atau hari Michael Elmi koya dito selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu mambam kami di Long Teru Tinjar dito. Minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengrindu Ari Alex Wan kena merindang Mary Ubu Martin Zilahani Emilia Amy Richard Zindu Edi Stemo Stefi Stilov Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke Ngelala harap terperindang tengah itu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi. Jadi nyat tiga itu pesan Ari Miri ngau tiga itu kangau tu tadi Hana terus ngai duan baru.
1: Okay, jadi sebenarnya aku, mai kita tinggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindu hati belum tinggal ke pesan di rintai kita sudah berwai komen kita itu. Ianya hari Dublin ke Baja semangat hari DJ Hana hujan di Batu 15 Kucing Serian ke. Salam ucum minggu nuju SMS Fred Sindonedi Indo Kenawit Bulan Pengrindu Peter Tingkau Kujam Poli Masing Rachel Merikan Mary Uber Martin Shasha Amanda Cecilia Malone still most to be still love guys. Sama belalak hujung minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih dah berlain ke baca. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ masan lagu hari David Till Nuan Semina Beduan kena merindang rempung ke Kaban FP nak tinggal apai indai tunggal ya nagi babat buat termah murian bakul air jalan linggal menuju kita DJ harap kata perindang serta sama belalak hujung minggu. Terima kasih DJ ya. Tori Buri Nyalu sama tengah hari DJ aku bisa nyapa kita ngopi mega Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita nang pintu DJ benuang admit ba hospital kucian tu ke ninga kita kena ngena RTM click. Terima kasih Edlin Wilfred ngarap kena gerai ne minta nebah ke lagu Kabas Pemati hari Wat Rock kena merenang semua warga kampung nangka kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu ke. Jadi nyak dulu baca kita lagi kita nampung baru tapi si awal lagi nah. Jadi konya aku mutar ke kita lagu lepas si pinta bala kita tadi lagu hari Ricky Nelson tadi tan ada lagu kak dipinta nya
3: iya
1: tang lagu tu bisa kak bola-bola hari Ricky Nelson.

0: cakap bola-bola. Boleh berogan nantiu.
1: Terima kasih, Hana. Okey.
0: Sama-sama.
1: Bareng kat keterubah.
2: Tak bula-bula.
1: Ya. Hari buka ai tahu, Pak.
0: Nggak tahu. Ni tahu. Dari Ben ketawa sekali buka ai pula ya. Ben. Nah, Ben.
1: Itu dia. Gagal.
2: Ben nak cari tahu.
1: Nak ada hasil ke kita bola ni, Ben?
3: Nak ada. Nak ada penguntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya, nama.
1: Oh, mali pula.
2: Kau bayar darab ni, nak.
0: Tadi yun dia aja, yun cekin kan imbak saya dah. Oh, yun kan imbak.
2: Ingat aja, nyadi juri. Kita di juri.
1: Yun kau, Ibian lah, Ibian. Sudah ada, Ibian. Kau lagu peminta, Ibian.
3: Okey.
2: Okey,
3: teruskan, Yun.
2: Okey, terima kasih, Ibian. Nanti aku lagi, nanti bisa telepon lagi. Madah kan, Ibian?
3: Okay, okay.
2: Baca pesan ke bisik di Kenatai Kepeningan kita di Facebook hari Claire.

0: Semidan Hamadah Kediri Eri Pakan kue minta tebah lagu Ari Gwen sanggup aku dikena Emrinda dirimpu kue kaban Facebook bakal Syah Syah Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri Diana Irin di Limbang ngau semua peninga YFM udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip Punas Lapuk Panas kami di Jalai Gedung kue jadinya tadi Ari Facebook kita ngelengagi TikTok kumaca sitik Ari JJ Jimbun minta lagu Selekah Padi Ari Wilson. Ya tadi pesan ke disik dikenatai ke peninggal kita dengan Facebook ngau TikTok. Disik kan ngau?
1: Bedau bisa Yon.
0: Bedau ne?
1: Bedau.
0: Nanti bedau. Agak maca tu ne? Maca. Dari Di Asan tu. Benar mendiang kita dengan frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu kue mambam gaya hari di Sungai Pelan saya ke nadi pengawal ninga ke kita 6 stesen kue minta tebah ke lagu Reputih lagi kue nanti bisa dikenal merindu semua kaban mua buat salam rindu selalu okey dah nya
1: okay.
0: Cukup
1: Noji ngambil kangau tu tua halo selamat ngelari hari
2: selamat ngelari Kali tadi
1: Kali kini dia tadi Kali
2: aku tadi itu orang telefon aku.
1: Oh, pihak. Siapa nya? Ini tu ai.
2: Ni pada mungkin ah.
1: Siapa ke call dari ni tu ai?
2: Ukai made ku hari ku ke.
1: Oh, pihak.
2: Aku kan baru kan untuk kosan ku tadi.
1: Oh.
2: Terus kene.
1: Terus.
0: Okey.
2: I would this budaya Mahadin de. Dilasa. Nah guys, so pergi buat salin tu. Buat salin Tentusah Sibu residennya. Naga kita 6 pintu ke PJ. Nama lagu lagi. Baru lagu pasang cari ame.
1: Oh, terima kasih ya.
2: Okay, okay, bye.
1: Okay. Ya cali nya tadi ya nampung pesan baru. Kaya yon lagi bisik tadi tedai sampai dek natai ke magang. Kaya aku ngambil kangau baru tau. Halo. Selamat ngali hari. Halo. Selamat ngali hari. Halo?
0: Ni ya.
1: Okey.
0: Ilang.
1: Ada yang Yun.
0: Luar tak lu boleh yang.
1: Oh, saya sudah call dia aku ya.
0: Ilang
1: aku,
0: dia.
1: Ternyata deh, cari. Okay, nanti ke pesan di Facebook Suryaman FM. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu, sebarang lagu. Dituju ngagai bala menyadik kamar melayan di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Suryaman harap ke Samagrai pihak menggambunjur buat semua pengawal Siti tu jadi James Anyau Ari James Anyau minta nuan nebah ke lagu Nurut Pengerindau Ari Stila Philip kena merindang terimpu pihak menggambunjur Miri Ubon Martin Emilia James Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibra Mat Akib, Rosliau, Margaret Uncing, Rita Rita, Catherine Robin, Sindon Eddy, Sandy Ann, Annie Jimmy, Nancy Sembai, Maria Agnes Lima, ngau semua kaban Facebook, ngau semua kita kenalaku, terima kasih pesan dari kami di Kenawiat itu, panasari menua kami di Kenawiat jam dia itu. Lalu sebenarnya, natai ke lagu, ya ke bisa dipinta bala peninga, sekedarnya bisa minta lagu itu, untuk pesan dari Lily Anthony selamat berjalan ke pengawal dengan kita semua minta tebah ke lagu hari Wat Rock sebut dia Mat Rock ya. Kebenarannya Wat Rock lagu kaban sampai mati dituju ke anak ya buat bintulu selamat hari pengada anak kuya hari 9-1 Lily Anthony jadi lagu kena sedia atau lagu Angela Latajua Anang Kak Kintan aja menyeko jako ino darah kita tadi Kak Kintan orang di kapiat tadi nah. Okay, mending kita lalu.

0: Ya lagu hari ini lah latar jua kena kumbai Anang Kak Kintan. Ini udara kita dua ikut nya bos Kak Kintan. Jas dua ya.
1: Gak nyadi.
0: Dua 50 dua guni tanjang. Ais dua ya.
1: Iya.
2: Ya, baru 50 baru kesebut sekepen kan pada ke mana-mana ya. Ini kita kusuang. 50
0: guni tanjang.
1: Iya, kita rindu ke orang, kita pilih orang nyadi ke laki bini kita. Kita kayak seminat memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kekurangan dia. Apa indah ya, terima. Ipar ya, terima.
2: Aku nangis sebenarnya lawan ini tu ayah saya di rumah ni tadi. Kadang nak rasa terpasal dia kutuk jadi dengan aku kuyanya.
1: Nadai.
2: Jaga aku.
1: Bercinta secara ikhlas. Oi.
3: Atas dasar cinta ni aku tu ku nyukung tiu tu.
1: Tahu ah. Atas dasar cinta.
0: Tadi Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi Cikgu Yon. Tadi.
3: Kita tim kediri, ada tim darah kediri, gak kita nah, tim tanya.
1: Nanti cinta dipaksa nggak nyadi gak nih, Yon?
3: Nggak nyadi.
2: Ini mana nyadi juri tadi, Yon?
3: Tahu. Tuh juri tuh nyuk sepiak tuh tadi.
2: Walaian tuh pras sepiak juri itu.
1: Padahal di sedua di B, laban gaya dipaksa dalam pengerindu deh, lagi lama deh memilih yang sesuai.
4: Tanya nak tahu dipaksa tanya Emek.
1: Bayarnya kepada pilih lah calon yang memang lekat batin, keman batin.
3: Kesari duanya.
1: Aman. Laban tinuan dan ketik namanya dalam hati Nuhan.
4: Ya, nya kebuah kami Nuhan tu. Baiklah.
1: Bayar.
4: Kalau
1: balap pilih. Anak tu
2: kalau balap. Bunyi kuyun tadi. Kayaknya sari dua.
3: Iya.
1: Tang anak enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga ni.
2: Nada esok kami pun tak sempurna.
3: Nada orang sempurna.
2: Iya. Sana orang sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Nanti pun makan mati
1: om. Nanti bengang ngiga ke handsome menjanya di ke laki kini ke kami kita kurang handsome dan ini buah berbini pak.
2: Kene kita ke menggrade kia sigat ke bajia bekene.
1: Nah, ibu mata kita.
2: Bagi nuan tiu kene nuan mata induknya bajia.
1: Nah, dai induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah hari tubuh ya, hari hati ya, jiwa ya. Lebih kita ke berpangan ngaya ada sudah jadi bini nyau. Lebih kita berpangan baru jadi bini. Nah, dai gak saiz. Saiznya.
4: Dengar aja peringat.
2: Bonus saiz.
3: Nama.
1: Nah, ada itu milih.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Nanti ya besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat tua bahagia. Ah,
0: mesti terima.
3: Nanti saya besai udah nak untung guys ke kita.
1: Iya.
2: Betul. Ini ada Ben?
0: Namanya?
2: Ada Ben?
0: Hai. Aku?
2: Ini pemaj. Oh, nanti nak kena nuang kita menggrade ke pemajian ya tadi. Menge-level ke ya tadi.
0: Mati
3: ni.
4: Kadang-kadang jawab dari hati aja kini.
0: Anak hati aja ini kan jadi nggak boleh ngati.
1: Lebih maya sedoi di tiangan tu kontrol lah lebih kita kemakai berjalannya. Ni personality sedoi di makanya mesedoi aku.
2: Mayanya mengoda tapi pemakai mayu. Dah kau dah kau tu terlebih protein ke kau tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamu asanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kamu mesti jadi diri sendiri kamu. Kamu yang nak makai aku, mayu makai.
1: Lepi ya kita nak kasih kita lepi dah.
2: Ya meh, ngai kita lepi.
4: Nanti makai mua tetap membajet ni no.
2: Iya mah. Menyikuti tadi nak kisah aku ya.
4: Iya, lambat mesti terima
2: tubuh kena maka aku ya. Iya, terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Kok tiu tadi. Lama kena nyamai ke hati ya, ikut rumah dia ni tayang ya. Nah, Yon, ini juri ni Yon, nak beras pihak Yon.
3: Ni kok kita.
1: Nyira orang ke berarti ke berbini ke sah kita.
4: Nya jatuh bayar pantainya.
2: Sige bayar pantainya. Ya. Ini mau ngerdai diri ya. Nah, gitu yang maya ngerdai diri.
1: Ini handphone kita dia, ini haunya. Banyak
2: loh. Ya, kalau giga handphone.
1: Bukai, kau macam peminta.
3: Ini Ryan giga.
1: Kau macam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh, ini Ryan. Dia apa Ryan?
1: Ada yang bisa gelas ya. Sampai lemah ini dia.
3: Kan boleh replay belah Facebook.
4: Oh, bukannya pedih replay baru.
1: Bisa kelasan ada yang ingat. Kita terus enggak peminta tu ada dari Agnes Indah Robin. Udah baca saja pedau.
0: Pedau.
1: Pedau. Selamat menjalankan pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan ke peminta kedua tu Mary Jambau Sinyapa. Pemegang Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengun Nine hingga kita secara online panas di Selangor MA. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kendala. God bless semua kita. Amin. Petrus Injon Abu Nuninga pemegang Prancis Ancis mesti nyapa kita. Terima kasih selamat tugas semua nyambung temelan mega kita enam pintu. Selamat menjalai ke pengawal Mami Abang. Selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Oi, siapa tu? Oi,
5: Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit. Okey, terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira ke di bawah pesan kira ke minta lagu aku tu.
1: Oh, okay. Lagu namanya Thomas.
5: Tuan ku taban ke bulan. Lagu aja tau.
2: Okey. Nama nak taban enggak guys Sarawak ku sayang dah.
5: Ya lah di tu lagu tu luar tu lah tau.
1: Oh, dah dia mana?
2: Tapi enggak ada.
1: Ah, okey.
5: Kira ke nanti tiketan tu ya.
1: Ama ipa nuan mesti sekal baitnya nih.
5: Urus pompa lagi tu dah.
1: Nanti nuan ke boleh purus nuan bah handle-nya tiga kali sebut nuan nama mitu abu lekat lagi.
2: Aduh, baik.
5: Amin.
1: Okey, lagi aku nebah lagunya tuan. Terima kasih. Oh.
5: Okey. Selamat hari minggu ke kita semua lah. Okey, kita lima session ke kita itu?
1: Ya,
4: lima
5: session. Okey, harap kita muncul semua pengawal lah.
2: Terima kasih.
5: Nah, kira aku tak ada kuka juga tidak. Sidak Lucia.
1: Oh, Dian sidak ya, pentas utama ada Dian.
2: Iya. Benung Dian sidak ya. Benung murus motosikal sidak ya.
5: Ya. Mama. Kena
1: gak? Kena lagi awak bergambar kau sidak ya.
5: Okay, lah Ben. Okay, Ben.
1: Okay, bye. Harap
5: kena muntah kepala gunanya lagi awak.
1: Okay.
5: Okay, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji terima kasih baru tu hari peninggal kita. Talia lau kena 082-258-6634 258-633 nyaya kangau kesekali tu nguji baru nyaya. Hello. Siapa tu? Hello. Ui, siapa tu?
6: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda. Siapa nama tu?
6: Aku merdeka ngawur ini
1: Mia. Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ringa kita tadi.
1: Okey, ni Aki Mia baru mah.
6: Rindu tinggal tupik itu sebut kita dia.
1: Oh, ni buang kira tupik sira tu.
4: Tupik ni tadi. Tupik ni ya.
6: Ha?
1: Oh, tupik orang ke belaki bebini
6: nama ini. Mia.
1: Oh, hujan ni. Oh, terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu kalau gitu.
1: Boleh.
6: Minta lagu kalau sangkai bati risanai.
1: Okay.
2: Boleh.
6: Rindu tinggal ya, ya DJ.
4: Amai lagu lagu sinak balap peringat cerita. Nama ke buah?
6: Tanya jauh.
2: Atau mana?
6: Terima kasih. Mari semua hari minggu kita DJ dia.
4: Okay.
2: Oh, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Tuk semua gara-gara bayar pantai tu.
1: Iya, banyak hari Samarinda tadi nih. Namanya Abi. Nada itu ninga tadi. Oh, terima kasih baru.
4: Terus ke ME.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih baru berpindah kita itu nih. 082-258-633 nya ya. Hello. Nada bermunyi ucap tu. Okay, sekejap. Selamat malam hari. Hello, siapa tu? Oh, enggak bijakku ya. Oh, nyaya dia hidup. Mati kita tu gawat.
2: Putus lain.
1: Kan ni kan. Engka gaya ringin ada mana nih? Okey, nguji baru awak telefon 082-258-633-258-634. Okey, lagi bisa awak dulu. Pendengar kita mengenai ke pesannya ya. Hidup baru. Hello.
7: Hello, selamat tengah hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat. Siapa yang aku berandau tak?
7: Maja hari temuyang.
1: Hari temuyang di Sibu, nih. Oh. Oh, terus ke pesan, Wan.
7: Santo de tujuh gebala di Ratu Lugai. Mohon semua harap happy-happy hujung minggu. Nyajak ni je.
1: Oh, nyajak ni? Terima kasih. Okey, kawan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching sekejapnya ya. Hello. Hello. Nama kawan kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji barulah hau telefon ngagai 258634nya ke terang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah kejap-kejap baru. Hello.
7: Hello.
1: Oi, selamat pagi.
7: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak ada telefon dengan kami, Rasid.
7: Ya.
1: Di Serian, Wan.
7: Ya, dah berdua tu dah dan kita sebab.
1: Oh, oh, oh.
7: Ngagai sudah kadir sebab. Nah,
1: aman, ok. Selalu dengan Wan telefon ngagai ibu sangau kita program Maram Bepantun, eh.
7: Ya.
1: Terus ke pesan kita, Rasid.
7: Okay. Pesan ngagai boleh kabar-kabar ngagai bas dari bertemu aku di Serian dari Kebau, ya. Ngagai bala-bala bukai de semuanya din ngara sini ngalah. Ngan de miri ngara sini ngalah. Ngara itu buka bukai lah. Ada yang nyebut nama aja dah main lah. Lagu nama lagu lama lagu ku jemat tu pak.
1: Lagi ngiga lagu lama tu kita itu ke terbaik ke bulan dah lama tu.
7: Ya. Okey nyajak ke mai.
1: Terima kasih Rashid.
7: Okey.
1: Okey, ngambil ke kaban kita Titi tadi Temas Tanjung dah asati merindang bala menyuh kita yang kasi lagu Ria Chan tu lagu rancak dulu.
2: Pasal helmet dulu.
1: Kita
2: bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan lama engkau Achan, nuan aku taban ke bulannya ya.

0: Lagu Ari Achan hanggau lagu ya nuan ku taban ke bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang. Terima nyu hagi ngau kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Sri Aman Ibin, kaban kita di Sibu dah gawa ba pentas utama. Okey, nak dengar kita ya di Sibu neh. Nak dengar cau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana. Nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awa. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pihak. Apa pun
2: ya. Steady.
0: Awa.
2: Steady.
0: Nuan ni be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat di lawak nuan dah.
2: Aku. Bukan nama
1: cara ya aja be, cara ya aja be. Kang psycho aja aja.
0: Nanya aja dalam hati kita tentu mesti menua ke dekat di lawak kita dah. Awak.
2: Menua Sarawak tu umpai abe ke berjalan tu MB. Kita berjalan menua di Limpo dulu ke?
0: Awak. Badi ni dah.
2: Nah, nama.
1: Miri, benar biar pusian lebih.
2: Iya, betul. Benar lagi Limbang.
1: Benar lagi Limbang.
0: Okey, bukan nama laban. Kita ibat Sarawak itu di Bandara Kuching. Sehari itu megak lagi benar diatur bari ke penudi ya, Rainforest World Music Festival. Lagi sempat dilawak yeah. Kita ibat kampung main asal di Santubuang.
2: Bisa ngau non M.A.
3: Oh, Ray.
0: Nanti M.A. ngau siapa ke gawak bakunti. Ati itu sikit badim lama tangnya mentah dia kadang-kadang hari bulan yang tak cun dah.
2: Ya.
0: Yeah. Mendak bala sida cousin berkongsi ke gambarnya. Okay, geram mati. Geram mati kamu dah pun kayu
1: dah dia. Semuanya. Okay, boleh. Kecuk mesa, kucing.
0: Rugi ke tu mencut kini maya dah lama hari itu dah. Nanti ya, hari pagi, tadi sehari hari itu adian. Makanya. Oh, nyak baru rindu. Ngalik dari pubak jalai dah.
1: Nalik kereret mana dia?
0: Tau hil yang dah.
3: Bebar yang.
0: Oh, bebar yang beguli yang nama lagi.
2: Begugian.
0: Oh, bala kazan bisi muka tatu buff ada dia nasi dah berkongsi ke gambar. Oh. Okay. Awak ti nuan kirbin bi ngau hana tahun tu di tahu ilah kungulu.
1: Aneh ya, aneh ya sekali.
2: Tapi kira ke ya skunsa tu aneh hana.
1: Amat.
2: Kira ya.
0: Ialah aku mai calon ni par lah. Madi sesi saya kenal.
2: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa duduk orang.
2: Maya Rainforest bisa mia wash wash air yeah. Munyiko nana.
1: Wash wash air. Mata.
2: Ya. Awak kelician mata deh.
0: Okey, bala kita akan menunggu reba pendengar kita yang kanya benar melawak ngagai palan pengurang mi di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching Jejimat laban baru dah hujan di Genturung Sepital Besar Kuching Mekak bapalan ngekah ke kereta ngabak jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh anak-anak Jejimat kita maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah nak ke tingkil
3: ya
0: ama nombor plate-nya tinggalnya lalu berundiang ke hari itu hari Minggu. Anak-anak beli ku sedak ya. Ya. Lain ke
1: rumah sukan. Rumah sukan.
2: Sepihil. Sepihil.
1: Laban nak boleh.
2: Sarito.
1: Laban nak boleh berdarat. Sukan tu aja.
0: Okey.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat. Kenangan
1: saya orang tamak rumah sukan. Dia tiup. Lain lah pengawal dia
0: sikap. Nya pun setiap hari pengerindu orang ke nak boleh ditagang kita ya. Nanti ya jalan betul. Nanti rumah sukan ya betul kaku. Anak dia rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetulan mereka kita menjana ekonomi ngagai menua. Laban mesti tax by dia deh. Seringgit kita beli 10 sen pula ngagai ekonomi Malaysia.
3: Pelaburan Malaysia.
0: Nanti mangka. Nanti agak salah sponsor sedua next year Rainforest. Ya kaku.
2: Tagih kau nya.
0: Anang anu.
2: Telau tagih kau.
0: Amat telau kada
1: bos. Telau nama be, telau manu be, telau manu.
2: Telau manu.
0: Ni pecah diri
1: telau dah babi. Nanti ya, nanti kenal dah ema dah be.
0: Oi.
2: Lawa tadi.
1: Nanti ya kenal nak munyi ya.
2: Nya me. Sigi nak. Biasa lah jaku bayar kemarin itu.
1: Bayar biasa.
2: Iya, jaku manis. Semampai jaku manis sih.
0: Okay. Dia aku ngumpul sedua tincin. Nang kabar lima jari, lima, lima, sepuluh.
4: Oh.
0: Jari kakinya, lima, lima, lima. Beri aku megang tincin.
2: Kami dah hanya enam, minta jari ke sepuluh.
0: Ni buat selipar, ni buat perkasut, ni buat stokin sedua. Dia ngayan ke tincin.
3: Bos, jaga kembali hidung, bos.
0: Anak enggak?
3: Okay. Gagak kembali doang.
0: Kasih agak melatar lihat hidung. Enggak ikut ngayah ke kecantikan sedua.
2: Iben tidak ke...
3: Maka tambah deh.
2: Iya. Nggak cincin punya, bayi doang.
3: Mas.
0: Kungkung mas ke masa lengan ya beli ku ke sedua.
1: Nama aku kongsi ke berita di lawas tu.
0: Oke, nyanyi lagi meminta kita ya nak. Nah, ingat.
1: Aku kongsi dulu, udah nyala baru kita baca sekedar komen lagi nih. Ini bawa bekapan macam kita nih. Ini bawa berpindah nih. Besi tu kita ke ngelansok betul nih. Lumbok teka MSSB kita di lawas.
0: Berita mana yang main jadi ada nama.
1: Aman berita aku tu ke 55 nih.
0: Okay, okay.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tu jadi bisi dia tu 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang Lombok Ngeseraya menang ke penyulut etik sekolah bagi benua Limbang kita tu jadi bisi 12 itu rekod sudah di nama tu punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar Seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipandu jadi champion besar mudah ngumpul 18 medal emas, 9 medal perak dan 12 medal kerajau di intudi SMK Limbang buat penduduk kedua dan SMK Terusan buat penduduk ketiga jadi yang tahu dia tahu untuk kita mendak balanek kita tadi ada di rumah ada di sekolah dan kita mendak sini di Padang namanya cecelung-celung kertuk-kertuk-kertum balanek kita dengan sukan. Jadi sukan tu tadi atau ke main umat ke main tadi Siti pengawak ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah tua tadi hari tua ngasuh yang mendak megai megai telefon kini megai gadget megai gadget kekia nyama itu ngasuh anak tu sukan tajak pan dia tu mayuh e-sport deh sigi mana e-sportnya Siti mana dan secara fizikal kita mesti kak ngasuh anak kita lomba untuk numung orang berkawal dengan orang banyak cara kita nanti untuk kita semua sebenarnya kita bisa gadget itu semua kita ingat pengawak betul kita bisa bawa bersekolah deh. Nuan ini sobat Tio di rumah aja Tio berarti nuan kini engkau nuan anak imun anak asli kini
0: meh ya kena ada gadget kali ya
1: awa
0: berumah aja meh nulung apa indai kami kan orang kurang penatai pemisi mantuk apa indai berumah
1: enggak sekolah dia pihak
0: sekolah katina sekolah kelihat sekolah berdarat tau setengah jam mengagai sekolah bukannya mesti bakal dia tu bala budak kita letama kereta kita
1: dengan jom ngamik ke ya modern kita brisk walk
0: band sekolah kita kelihat berdarat 30 minit ama ya hujan kaki ayam bas sekolah orang ngerasuk ke kasut sekolah
1: ngamnya aku dah masuk 15 minit aku jalan kaki rumah
0: tak manah kebanyakan leban kita sistem imun kita kira yang gimana dah
1: ama celuam pun mana vitamin celuam
0: iya ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu kini ke lagunya hitam manis
3: orang
0: dipandang manis ke kaya
3: hitam manis hitam manis hitam manis
1: oke udah tau ibam lagu yeay
0: oke bisi telefon Miri
2: bisi tu ME
0: oke sound dulu
2: kita uji dulu oke halo selamat ngelari.
5: Halo, selamat pagi.
2: Halo, siapa tu?
5: Mulai hari ini apa wah? Baru kuliah dah lah. Bukan hujan.
2: Oh ne.
5: Iya sudah saya dulu.
2: Oh, jadi terus ke pesanan?
5: Oh, satu tuju ke kongres kita lihat sudah rata di kucing yang sesuai dengan yang Henry dan ini sungai lain yang bicara sini apa yang tu lah. Tuju dia ke kongres siapa ingki tidak Ali tidak Limbap semua sudah ke di Kuching Liam. Lalu nanti aku semua balad ini ngapa kurang bos belum ya di petang ya. Nanya bawah ya ngemik semua jadi ngatu. Lalu tu minta kita main ke lagu Siti. Lagu Mulai Kesarang kah atau ke Kutai Urang.
2: Oke. Okay. Bisa awal lagi kami nama ya. Okay. Okay. Terima kasih ya. Julai tu tadi. Neh, nanti nak salah tu. Betulnya Julai tadi?
0: Iya, betul.
3: Julai. Bukan datai dah Julai.
2: Okay, jadi aku terus baca duit pesan ni, M.A.
0: Okay, yeah. Kena tiger dia.
2: Iya. Oh, jadi tu hari clearance bidan ke yang minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku kena merindang hati diri kaban Facebook baka syasyak mana di Sibu Damia Lina di Miri Diana Airin di Limbang ngau semua peningan YFM ke ngali hari tu lalu nuju kita yang megak DJ ko ya pesan harap ke terpindang meh acup nasih jadi tu hari clearance bidan tu rumah tu. Jadi tu hari Boniface Ipih tu bedau ni?
0: Bedau.
1: Bedau.
2: Okey. Tu hari Boniface Ipih, hari Slipin bakal tengah hari tu minta lagu hari Rem Jana, Bisik Maya Berpuru Semua, kena merindang orang kengelala. Aku tuai biak naklah sebut nama nak tinggal megak nuju kami serumah di rumah igang sungai Slipin harap terberindang baka ke tengah hari tu jadinya dua itu pesan tu tadi MA ngau Siti Kangau hari Miri pulai ngagenon baru di Kuching
0: tebah dulu setelah lagu B.
2: Okey boleh. Okey jadi tebak si lagu tu nanti nak salah ku lagu peminta hari Jessica Itan tu tadi. Ayu minta lagu hari Mae Franklin diberi nama saya Selamanya.
1: Selamanya.
2: Yeah. Yes.

0: Ya, lagu Rime Franklin, sayang selamanya.
1: Amin udah dipilih sayang selamanya.
0: Iya. Mana main lagu tu? Lagu Pimenta Ari Jessica Itan tu tadi. Harap terpinang meh.
1: Awak.
0: Iya.
1: Kita sebuat lagi bisnis 11 minit neh.
0: Ya.
1: Oh, kira dua itu peminta lah sepintu dan kita yang tutup lagi program kita yang ngasih lagu deh. Okay. Duan dulu Hana.
2: Oke, okay, boleh. Nanteng. Awalnya deh. Apa namanya? Sudah ke jauh mana? Nih nyari ko scrolling ya. Tuh jam eh. Atau Facebook kita Dundang Das Hari Pakan. Selamat Jumat DJ. Selamat berjalan ke pengawal bakal kali hari itu. Minta DJ mutar ke lagu Rikki Anderson Ada Mimpi Muain Wan. Dikenal merendang kaban FP Minat YFM Edward Langkau Arau Sebilia di Bentangur. Menyata Ia Sebilia di Batu Kawah Kucing Jessica Itan Sebilia di Bau Ngau semua kengala ya, Nyajak cuci je. Terima kasih Atau Hari Syasha Amanda. Hai DJ Hana. Selamat ngali hari. Okay, tu hari Iba Vincent sama dengan hari di jana hari Sibu Jaya tu. Okay, ya, minta DJ muta ke lagu kalau udah kalau sangkai bati hari sandai. Okay, kena merindang di rimpu lalu kena merindang. Semua bala peninggal Radio YFM 5 PM tu bakal kengal hari tu. Terima kasih DJ. Okay, ya. kita kepenudi hari ini tinggi. Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal DJ 5 pintu panas kaya hari menua di betul. Terima kasih mayu-mayu mau. Okay, jadi nyaja areko jadi menyikaku terus rindu ke pengendiri beka kita rindu ke dirimpu yang bega terus meroh ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngap pengurus hati. Terima kasih agak kita lima kita empat tadi. Terima kasih agak sudah disibuk tadi meh ada tu yang benar sibuk. Jadi nyaja areko kuma mentas darah badas darah bagas darah baja. Assalamualaikum pendiat tujuh menyingkum. Semua pergalau jadi tenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelegau nyaja areko limbang.
1: Bedau di buru pula dah nyengkau selipar.
2: Aku mungkin selipar aja. Bunyi kau nana lu kebau lagi.
1: Lain dar.
3: Rasuk kebelengan seliparnya bos.
2: Gimana selipar jipun banyak kita Belanda semua akhirnya.
3: Rasuk
2: kebelengan.
1: Iya.
2: Kalau jadi Power Rangers.
0: Kalau Belanda.
1: Kau ampiat gak kita kita bakanya nih.
0: Okay.
1: Kau main main segitiga ngau selipar semua nih.
2: Okay. Kau rakun di kalau nih?
1: Oh, enggak hampir.
0: Uli belayar, tapi bukannya.
1: Main rondas.
2: Putus kawan, nyalah. Sambung jari.
1: Ya, pun kita main pesit getahnya. Penuh, okay. Lagi siku getah. Jempian nama. Ini bian.
3: Tuh, setariannya tuh.
1: Ya, temu pagi. Penuh gelang. Bapak tanya lengan.
3: Lengan. Lengan.
2: Lengan. Lengan. Lengan. Memadam kala, memadam tiu.
1: Memadam kala, nama kendakala. Main timba-timba baru rumah.

0: Kalau dunia orang ai belacan apa kalau ingat kan. Orang orang lagi katin buat kita beti-beti mbak baru rumah. Uncur ai belacan.
1: Nya lapar.
0: Nya baru saya sedar dulu bersorai.
1: Okay. Mereka pelanggan.
0: Okay, orang bukanya bala saya dah anti-anti yang kangka. Orang kan belalau je minggu dah. Kita bertimbak temu pagi. Ini kan jadi.
2: Wai.
1: Orang menua rindau di
3: Jawa. Orang rindau ruai Jawa.
0: Iya. Kelihat ini si Jawa main. Main belah rumahnya.
3: Iya.
1: Mesti sudah datuk mendah. Oh, nemu jadi mensial kena datuk
0: kan. Oh, ngasur ke nemu dia ben ngasur ke tudung put Milo yang dah gagak ketaya rasur ya kira kanan. Pui asa temai Proton Wira mainnya sebab. Oh. Hakai ni.
3: Dia tu pedih sudah. Biar kemayar itu ne, nada bisi main bekenya.
0: Nada nemu.
3: Engka bisi berumah panjang kini.
1: Bisa ya, bawa ke rumah panjang dia namanya bawa pendai dia. Nanti yang bawa pendai dia itu apa? Mesti kita awas ke? Nanti kita awas
3: ya, pantai
1: kita, iya, banyak pantai baik ke? Kita boleh lagu, kita boleh lagu ya. Nanti banyak airnya kan jadi. Nanti banyak pantai. Saya dah tahu sih, namun saya tahu di
0: enggak ada. Oh, dah ngambil kerusus. Tujuh sijil buat Indiang dah.
1: Master. PhD ini udah.
0: De bayar kenyulung, de bayar pantai, de bayar temaga, de bayar waterfront, dia magang sijil.
2: Dokter kata kecil-kecil.
0: Tang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple dah lah. Indah raya.
1: Yeah. Lama kau pulai kan corona nyuman rumah.
3: Ya kepuluh kusung lagi.
0: Panjang mencerita kita. Nuan gak? Tuh, Bi. Gak sempat macam tapi. Kira ke penutup hari Nuan.
3: Okey, out. Terima kasih pada peningat. Kelebih lagi dengan guys tidak kedah telefon tadi. Minta ampun tis kena lagu nak sempat ditebah. Jadi kira utang dulu. Ngatuh meri besai. Meri terima kasih lagi dengan guys semua. Bala peningat kedah meniang kami sebuat berawak ngelah tengari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tis salah jakub tu tadi. Sikit bakal kami tu kat bertundik bergagai. Main hujung minggu tu naklah ngantuk lagi ne.
0: Ya.
3: Okey, nyajak hari di Meri MA.
0: Tuhan ngampun ke penyalah Nuan B.
3: Ya.
0: Okey, kita ngagai Iwan di Bintulu.
4: Munculnya di father.
3: Ya, ni kena ni dua. Ni father.
0: Oi, jam kita tu berjam jalan ya. Baik. Okey.
2: Kita kita nak nemu ya. Kita nak nemu yang dia father. Temu kita ken kak ngapa menyalah. Sekali lelingat benda. Eh, pu kena di tok aku.
0: Nak boleh jadi father orang latah. Father nak dia latah ngan jadi. Nak boleh.
4: Lah benar kita
3: kena siap pantai memanggang.
1: Satu dua. Tentunya sikit.
2: Palu kena injil kita.
0: Oh, anang.
1: Nanti Tuhan dah kena okey, ngasih jadi pada ke pendak deh.
0: Nadai Tuhan kan giga pada ke latah nama guna.
3: Iya, nah.
2: Nanti Tuhan nak nemu dah.
0: Nyu salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
2: No, nanti Tuhan nak nemu kaku.
1: Mereka sendiri sebis seperti.
2: Nanti Tuhan nak nemu kaku. Tuhan masuk lagi bilik gereja, bilik pada kan ngambil penyala. Sekali mendak bos, apa aku kita ya? Aku segi lantang, lintang aku dia. Sikit nol dia aku.
1: Pulai kau kok.
0: Okay. Pukul 4 jam.
2: Sorry pada salah. Salah bilik aku kita.
0: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih. 4:17. Iwan.
4: Semua baru. Okey, semua baru. Mari selamat hujung minggu mengaje semua. Minta ampun au entik kami tu tadi amunyi ko bi tadi dah. Angka tunik kami tu tadi kelalu kena kita memandak kejam nya kebenaran. Au ngonya temu baru kita bawa maya ke bukai selamat hujung minggu ge semua.
0: Okey, ngaje nun bian di Sulaiman.
2: Lagi ingat cerita tadi. Tadi kamu sepada apa kapal bos.
0: Anang kan guna-guna kepada kelatah bagi kami tu Anang dek.
2: Aku ke nak udah ngapo penyalah.
3: Kepada bisik ni ngam minta ampun ke kami.
0: Aman. Nak dai pada latah bad dunia tu jangka aku.
3: Lalu bisik kena PM
4: sampai kita lagi. Ini kita nemu.
0: Oh. Ketemu aku nya serius magang pada.
3: Iya.
1: Iya nanti enak serius nak uliah jadi pada.
0: Uliah gak?
2: Kita ngapo penyalah tu kan jadi serius mendak gemang muka.
1: Mulai baru gedus.
0: Apa pukul 7 lalu dah jam ben? Ngenuan Ben.
2: Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih alaman kita semampai mendiang ke YFM. Temu baru bawa bukai. Kita temu baru bawa bulan kedekat datai. Bulan tujuh.
0: Amai. Bye-bye. Bulan sampai dana.
1: Tujuh.
2: Bulan gawai.
0: Oh, nyana berasai. Okey, terima kasih semua. Jadi utik kami sebuahnya. Kira-kira kena kita hiburan maya ujung minggu lah. Ya. Kita ikan serius lebih kita ikan lawak ngagai rumah sembiang. Lagi sempat ke kita ke dekat rumah sembiang. Lemai okay. Lagi. Okey, lagi bisa misal ya. Lemai dah. Awak. Gaunya. Kami sebuat mupuak dulu kirakan merindang bala kami minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu kena kita sebuat nah kini kan jadi father tu kita latar ini kan jadi nyo salah baca Injil kita mati kita okey lagu hari
2: suara pansuat saya hari gereja
0: lagu hari Andrew Bonnie Jam nyabak nadai air mata mupuak kita ya bye bye.
2: Bye-bye.
0: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Kita datang lagi. Okay. Terima kasih. Bye.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa. Begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa. Andang siti program mendur kami nyukung industri music kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito, kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ia bekaul ngau 34 Seranyawa. Kita berandau bekaul ngau ACSJ tau ke Anugerah Carta Sapa juara ke nyokak sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Seranyawa diungkup ke minggu ke-4 kita dekat ngerandau sekedar penanyi penengkebang lagu orang ke sponsor ACSJ. Lalu cukup bertuah kita Sarito laban ba program 34 Seranyawa kuliah di pendiangan kita live ba hari radio YFM Iban serta mega Facebook YFM Iban boleh dipedak kita jam ke dia tu sejam 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai kita dekat ngerandau siku orang ke tahu disebut kita penelebah yang cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban. Siku penanyi, siku penengkebang lagu, siku orang ke nyedi pengeluar program buat stesen radio swasta di Sarawak dito. Sapa ge ante anda Maxwell Franklin Saran.
2: Okey, mari selamat ngali hari ngagai semua kita ke pesen dengan radio YFM. Terima kasih Mon.
1: Terima kasih laban uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana?
1: Masanya belama nah.
2: Masanya belama. Sini. Lalu nyak mah tadi mari selama ngali hari ngagai semua kita berasa gagati laban datai kita baru kayak sekali namanya tadi sekali dua datai itu neh. Lalu nama kena ke kita ini. Temega hati datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Dedinga mega semua peringat radio tu dalam segmen
1: 34 Seranyawa. Ya, kita benong live dia tu. Mari namanya ngepai ke bala peminat nuan dia lebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okey jadi Maxwell Franklin Saran. Okey nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama bisik sekedak kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tamayo bala kita nak nemu engka bisik nyebut ya tu dah tai di semunjan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempo awak yempo cerita hari ni penata asal ya.
2: Oh jadi nitiah ke kena ko sudah bak sebab lah sebedau ngagai langgir nda aki ini kelia itu kelia nya tadi kliya. Hari namanya tadi semunjan segi hari semunjan asal kelia atau bapa mai dah nya tadi nyo nemu kita bantu mindahkan kia nya ngagai menua kita kian ke langgir durian bas munjan do dia mayo gabala kebenaran bak gawang do dia
1: gawang semunjan
2: kan sedap sini ngam ya jam ke detok ni udahnya tadi hari spia abaknya tadi hari langgir engau indai punya tadi orang munggu sawak pakai pantok semangga
1: nya tadi nah langgir semangga langgir engau munggu sawak
2: langgir engau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada di banting ya
1: okey jadi nya tadi baru kita ninga amat meh amat bisik asal lari semunjan nya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan
1: Okey, jadi yang pernah tanya asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita nyuruh semanggang.
2: Nyuruh semanggang.
1: Ya, patut lagu Mayuh Mangka
2: tu ngak
1: semanggang. Okey, jadi nuan tu Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang. Kan Mayuh bala kena nemu tahun keterubah nuan tu berlagu.
2: Dalam dunia pemerintah tu siko-siko orang ke belagu tu mayu macam sejarah ke namanya di kembuan siko-siko nilai baku mayu sekedaknya tadi ngombai ku start tau ke berengkah ngau lagu Bujang Sarawak nadai bedaunya mun
1: bedau
2: bisi Siti dagi
1: lagu namanya
2: anu gua lo lagu Selamat Pengantin Baru ngau Siti gi di Tingkebang ni anjenitan namanya sino boleh ke menua antena silap aku
1: lagu gawai kai
2: dalam album Tiga Sebuat aku Betty ngau nian jenitan mainnya. Okay lagu gawainya.
1: Okay lagu.
2: Kompilasi.
1: Saya naranya kan?
2: Okay. Tiga Sebuat.
1: Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999 ujung tahunnya tadi mainnya 99 aku lagi pom lima mainnya.
1: Pom lima mainnya.
2: Lagi sekolah. Dirit seruai selalu bergulai yang seruai berjalan ikin kia mainnya seruai berlagu. Jadi ikut seruai aku mainnya. Tahun 2000 ujung tahun 1999 baru mansuat ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak.
2: Oh.
1: Aunya lagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya ya.
1: Pia. Baru mayo akno kumpo baru nemu.
2: Selamat pengantin barunya di Tingkebang Jenerino Jeraki.
1: Nya urang bukan Tingkebang. Lagu ketrubah di Tingkebang di bai non punya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai ga?
1: Ukai ga? Siapa ka ngagak lagunya?
2: Iya betul kena gede. Tang berapa persen darinya mimet ja gagak jeraki kemarin tadi.
1: Kira kebisik-bisik mantuk ngagak lagu lah jeraki itu tadi.
2: Laban mayanya subak sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut dia lagunya ada bayi Firong Giang. Namanya lekai yang punya tu. Lipat kajang orang berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyak mah.
1: Okey
2: bakal tadi dengar kita dia tu.
1: Okey ke bakal aku dah pansut dah.
2: Okey. Udah nyalu dubu bahalnya di Bujang Sarawak.
1: Kira ke tahun Bujang Sarawak tu
2: tahun
1: album pansut 2000
2: pun,
1: nah.
2: Pun tahun 2000 tidak silap aku.
1: Baru tembok SPM tahun 2005. Mayannya baru mengenai CD beranah.
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Agak kena kisit.
1: Kisit ketebalnya pula aku.
2: Kisit sama mainnya.
1: Kisit
2: tu main pusian. Set SB nya.
1: Okey. Agak kena kisit ke main pusian AB nya nah.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke sitik dagi yang kena videonya. Sempatnya?
2: Ya tu kena video sempat.
1: Aku bersaya.
2: Nya nak sempat kemun?
1: Nak sempat.
2: Ya. Ya te ampiat ku kena kisit te segi empat set A set B nya tu main pusian kita kena pian nya.
1: Nya agi ke Mula Pinang tadi nah. Lagu Mula Pinang.
2: Selamat Pengantin Baru.
1: Selamat Pengantin Baru.
2: Udah nya baru ngagai jema VCD.
1: VCD.
2: Udahnya baru DVD.
1: Okey, kira ke tahun 99 ya, mena.
2: Ya,
1: Umur
2: mayanya segi udah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis-nulis lagu.
1: Okey.
2: Ya, mah.
1: Ketika ba umur ke pakanya, Miswell. Umur lagi biak. Palabakku jarang kita kebisip. Penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu, lagu ke terus meletup. Aba umur ke baru tembok pom lima. Bukan ni nuan nulis neng kebang lagu Bujang Sarawak ba umur kaki biak.
2: Mayanya laban ku sigi udah begulai ngus sedak jenerino. Kemudian emang modified lagunya kebenar. Tajapa lagunya sigi nama ya kediri ja dalam lagu Bujang Sarawak.
1: Okay.
2: Ya tanen kebang lagu ntar begulai ngus sedak jenerino. Aku tu terlebak engau sedak Andrew Bunny James. Udah ya Firon Giang. Siapa lagi? Mayu lagi ya terbukai mana? Sedaknya ketika kemudah nyonyo lama-lama mudah sedaknya rindu serindu mudah sedak ngagak lagu apa indah. Udahnya tadi abak ke pia ya. Nah segi orang ter segi rindu ke ngagak lagu namanya belagu pasal pengawal belagu begitu. Laban sida sebab apa nampit ga enggak orang ngagak namanya hati kemadahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Kelia ama bisi
2: Aku nak ingat penyanyi ni ke diri yang sida yang main violin sebab. Belula.
1: Okey, nah artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM keliaknya.
2: Ukai sedanya benung pematap sebab. Ya bisi ngerikut ba RTM di tu ke ngerikut ngiring bala penyanyi-penyanyi lama asai ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Okey, ka bala sida Zamri Miran
2: pelba. Okey. Jauh giarinya.
1: Apo? Te jauh giarinya nak nemu.
2: Aku ingat supaya ingat nadai ingat gi ko.
1: Tau laban mayanya nur bukan nadai baka dia tu tempat ngerikut lagu Semina berarti ya majak mayanya.
2: Ya apa
1: nah. Jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang tajak pen sebedaunya bisik album tahun 1999 jadi bisik nak terundiang lagunya kemuka rezeki muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya bisik terundiang lagunya meletup
2: mayanya laban agi biak mona Temu ta gasa aja mas saya. Lepas sesi-sesi rindu lagu, lepas sebedau sebedaunya sebedau ku ngerikut nama kuno kita tu nih. Recording kau sudah ceritanya tadi, Generino. Enggak orang, bahkan orang bukai menibuk ku nyerita enggak puket tu puketnya, nyanya selalu nya segi jalai atau ke batang jalai menuju industri itu mah. Udahnya tadi aku rapat enggak sudah band boy, ku nyari penyanyi band boy 2 tahun kena lebih 2 tahun lah. Enggau band sudah dari Serado yangnya Askar 511.
1: Oh, enggau, Batu 9 kah?
2: Kemria Batu 7.
1: Oh, Batu 7.
2: Batu 7 ada lama aku enggau sudah sebab.
1: Okay.
2: Udah rekawat tiap hari dia sebab. Udahnya tadi enggau band Marin Bass gak aku gak? Hampir genggaunya. Udah ianya ke dikingat ke aku lagi Siti lagi ianya band DX Files hari melaban. Hanya mayung angkat ke aku gak?
1: Oh.
2: Sebenar aku dia yang.
1: Oh pia. Berarti nya tadi ngepun ke pengawak belagu penelebak belagu nyari
2: enggau band pengiri. Bala, enggau band pengiri yang bercontoh ke bala penyanyi ke selalu enggau ke bukulai bekas sudah IV sebab bekas sudah nyamnya. Bekas sudah Firuan menyikat sebuah aku tadi. Mayung agak kebukai pia. Enggak ke aku nadai anunya tadi enggak hampir nyebut sudah. Mayuh mayuh rap gulai ngaku aku.
1: Ya cukup mayuh penelebaknya umur 12 tahun mayanya. Jadi nak kak kita tahu mayuh kita dah ningau. Kau semina lagu kerja gak nuan pun. Mesti tang megak lagu ke di sada kura bukai di tengkebang nama nuan bisanya di penengkebang lagu. Engkau nuan lengan tapi bisa datang 100 itu lagu kuda di tengkebang ya.
2: Bakal ke sebedau nyebutnya tadi ni. Ya kau ingat ke kuman ku kala ngagak lagu ke anu gua lo sida kelimpar Generino Jeraki. Sida apa Hillary.
1: Okay.
2: Ya banyan lagi dalam Betty ni bola.
1: Betty
2: bisi asai ke 20 lebih lagu gagak ku ya. Nangkan kerja bisi ke penyanyi bukai aku ampit gak gagak lagu ke Andrew Sengalai. Udahnya bakal sida Josie Menti, Urai, Stanley AF. Mayu lagi lah. Nada lu sebut lagi mayu. Bekas sidak Sylvia Banyi. Anya mah ke ingat ke aku dah. Dia tu ke baru tu tadi Ricky Anderson.
1: Ke pembaru barunya nah.
2: Kelimpah hari lagu Mawat, kelimpah hari lagu sidak Kostilo Jawi, sidak Duna.

0: pergi kurus gini ya. Okey, jadinya tadi asaiku berapa ratusnya nah, banyaknya.
1: Oh, nyokia tadi nih gua lo. Nanti lagu aku empu. Lagu aku empu bisi iya tu dan gagak aku semualah.
0: Iya.
1: Ini kau lagu orang bisi lebih 160 bisi ke 200 lebih sing aku.
0: Oh, leban si album kelihatan 110 itik lagu.
1: Ya.
0: Berapa itik album? Lagi ingat?
1: Album ku saya ke bisi 8 itik, 80 lagu lah.
0: 80 lagu pun.
1: Tambah gengau lagu-lagu bukai.
0: Oh, lagu-lagu tambah lagi single-single dia tu.
1: Gau single-single Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Darah Manis. Nama lagi ni Sayang Lebuan, Bujang Happy. Nadai ku ingat gimon.
0: Ya, 200 lebih berisi pelapa ko. 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey. Jadi namanya nya tadi bekawal ngau lagu, nauli rintai ke kalau lumayu.
1: Oh, ya. Oh. Kamada pada bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanjai nuan ku dah badunya pemerintahan tu Maxwell. Ah, sapa orang ke pemadu mayu mari perancang kelebih lagi orang ke diri sebilih ngau orang ke nuan bertanya.
1: Oh, arip pun sebab lapan kutu bergulai dengan orang kelimpah kami sebilia tu tadi. Ya, nai buah lah segi sebilia, segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi dah tadinya magang ya. Udahnya tadi, munyi kenuk aku tadi, aku mayu bergulai dengan bala sida band boy. Engkau mayanya sebedau, nyak megak orang kebedau jadi DJ radio mayanya. Bukan sedai idu yang nampiatnya.
0: Idu yang nanggah.
1: Aku yang kekung dah. Nanti lagu depan surat pepasang ni lah Wain kekong lah.
0: Baik kita semanggang ngasih.
1: Ya. Dia kerja pun semanggang
0: ya. Agi part time pun semanggang Wain.
1: Sebenarnya sudah ada Wain ya. Namanya tadi gawat di Tom lah. DJ radio dan tadi aku mahu kawal ngau sudah media celak ngau terbukai mahu berkawal ngau. Ya ke berkawal ngau seni industri itu.
0: Mayu amatnya nah.
1: Mayu lah. Ya merancang ngaman.
0: Nulis namanya nulis sebut saya
1: kau. Nadai nulis sebut kalau mayu.
0: Aku tu mayu
1: sia.
0: Siku lalu. Aku nak sebut dia nama. Nyamai ni sebut sekali. Ya. Kenyak ya jalan selamat. Okey. Awnya dia hari tahun 1999 berapa puluh tahun ya dah lama ya dah.
1: Oh, nunggu ni kereta trek. Berapa ban itu?
0: Saya kau
1: 25 24
0: ini. 20 lebih ha 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang pula. Nadai utai ke kalanya di bab hidup kita.
1: Ya,
0: sekali kau tanya tadi mana utai kejai kadang-kadang utai kejai tu merancang kita
1: ya,
0: jadi ya tentu ya kakala ni ingat jaku jai orang tu masalah 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi pasal penghidup jadi pemerintang maya belagu ke nyentuk ke dia tu gigi dikingat kenuan
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kebas Sarawak aja nah. Di serta dunia ya. Mayuh lagi orang lebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayuh lagi bisik penelbak dari aku, mayuh lagi lama lagi dari aku tentu yang mayuh teko dah ditempuh sedaya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngagi digital. Enggak mayuh macam teko uliah ngena cara kita ngigak pemakai ngena cara tu ya ke agi diingat ke kumonnya apa namanya tadi ne oh ya orang belagu tu susah kan ngigak duit kan kaya labanya nyak aja pengawak
0: oh rundia maya nyaknya
1: ne rundia maya nyaknya tang dia tu nanti dibanding ke ngau dia tu udah kira ke jawah me tanya udah berubah kira ke ubah revolusi kan kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube Sanggai jadi nak kadang kita nanti semak ke YouTube ialah lu standar guna orang
0: amat
1: begini dah.
0: Iya.
1: Nyak tadi pula yang ngegai tanya nya tadi nah. Sano kun kya. Ndak boleh hidup begitu aja penyanyi. Nakaknya aja utai ke uliah.
0: Au.
1: Ndak boleh ngerja tau ndak boleh ngerjanya. Tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko penyanyi kita. Akan sebut ku tadi apa Ricky ya.
0: Ricky
1: Andrew Sengalai.
0: Pengulu ngalai.
1: Pengulu ngalai. Ya kala madah kaku sebab Sano ngagaknya studio kediri dek pungai jadi kuno aku tu gebi ya ada yang mutai tu kenya udah nyapu pokok genadai ke kuku mudah ketua tuai mayanya suba kira kaget takut meh tajak pen bisi perancang ke bukinya bisi gay siti gay tismak ke okay tismak selalu ke didinga kelimpah hari itu sah penyanyi itu tadi ke ngingat belajar nguliah ke duit ringgit ya senentak rentak lagu aku men
0: okay
1: aku kalah dengar suba
0: oh
1: mayu sekedar ya tang aku nak dengan hati lah
0: banyak tahun maya pelaba kongkat maya tahun ke orang yang ada dengan joget age je pelaba kongkat
1: nyoka ujung juangnya
0: iya okey
1: nak aku ingat kenya laban tai ke kenuk sidai tadi aku anggapnya okey jaku jai sidai ya komen serta sidai yang nak tai ke penemu osano dan mati nemu ngagak tai temunyetuk dah ajak pihak aku sidai ya ada nemu ngagak entah bukai ke dia. Oh, okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Ayolah aku ngagak ke aku ke. Udahnya tadi kena aku sekedar yang tadi. Oh, lagu-lagu kita Iban tu. Nada boleh munyi rentak joget nyaja, munyi rentak etnik berlama-lama, nada boleh angkat ngagai dunia luar ku sedaya.
0: Mm-hmm.
1: Nyak ke dikingat ke aku nyentuh ke aku. Kira ke katikin meri tanda, meri bukti namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak ke boleh ninga ni nak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu boleh ditemu orang okey seminda bahasa Sarawak tu aja tang bahasa rata dunia dia tu tadi kira ke udah bisi mujur mimet minya contoh tadi lagu mawat ya dayang bintang gau ke baru tu boleh diterima sidak ke nyentuh ke din di luar menua luar kita Malaysia dia tu berarti tadi Kena aku mulai ke jakuk sidaknya tadi madah ke lagu etnik, lagu joget kita yang tak boleh ngerembai datai ngagai menua luar dan ngainya di. Tau di putar ke kita baru me jakuk nyenti semak ke bisnis kedaknya kelanjur jakuk subang. Kan ada berasa ke tu dah tuai ke. Tajak pentua ya nadai nganuk kena kaku. Minta ampun tau di semak ke kita teringat ke tu. Lebih lagi sidak ke skala madah ke aku pasal take up kenyak subang. Okay kan ngelaban kebenar ya. Kena ketinggal sayau ke industri, sayau ke rentak lagu-lagu kita, identiti lagu kita di Sarawak.
0: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakuk ke kala di tapik tang jakuknya hanya di perancang serta mega jakuknya tadi kebenar ya dunia kita itu berpusian.
1: Ya.
0: Tajak penjeman yang tak berguna aku tanya. Bedau temu 10 tahun dekat
1: datai. Dia kena baru. Membunyi kena kau jenis cuat sebab. Dia tu sanuk bakal dan so. Kau kena aku. Bila lusak ujian dia meda. Utai ke berkenyak ke gigak orang baru. Ramai kena kau jenis cuat sebab.

0: lah rusak masa dia. Kita buat bisik orang baru lah. Bisik penyanyi bukai landi lah. Bisik komposer bukai nemu gitu ke kebang teh kemanah gara kita. Sedia, ngadang, anang baru hati, anang lemik semungat, kenyak lah. Kemadah, selalu madah.
1: Ya, cukup mana perangsang ngagai anak buah yang puh. Okey, jadi ya, sebedau kita ngagai tanya berkawal ngau anugerah cahta sampai juara. Lalu kita sama belah nemu, ia kena kebang sitik lagu kemasuk ngagai semifinal SSJ ke-9. Kita sama berarti ke breaker tu dulu.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Jawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landiak bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban

0: Ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin saran tentu yang mulai ke pengingat okey semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook WiFi mi bantam mega yang pun
1: nyelengau ku dengannya tadi kumpul jarang dengan lagu kumpul mode ya
0: Lepas kita kejar radio tu lain oleh masa lagu dari punya kita dena.
1: Anak kebar radio mon berumah melembau ke medak namanya lagu dari pu. Kengai ukengai tadi nah.
0: Oh, mulai ya, kepingan mayung teh. Nyonya dah nadai urus kedak dalamnya nah.
1: Nya mai. Aku mayung dah nadai dalam video klipnya nah. Nyo sino ga saya ninganya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam pisian macam-macam teh kenyadi.
0: Hanya tadi hari pun Maxwell tu dalam dunia pemerintah nyentuk ke detok nya sekedar hari lagu kulai gumpul ko. Tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang ulih mendak mulai ke mengingat ngagai bala ti rindu ke lagu-lagu ke beketo ukai sembilan lagu beketo ta rindu ke lagu mawat leban ya kena kebang lagu mawat okey jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tau disebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuk ke deto tau dikumbai kita agi ba lumur satu bati peminat terlebih lagi di Sarawak itu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena, oke semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke semifinal ACSJ ke-9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya, kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh runding penengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke? Oh, Dayang Bintang tu. Sulu lama tau ke? Ya kebenun rumah dia kah? Tau ke berkenih? Oh, sawat dia?
1: Oh, selalu ya. Aku nanya orang utai ke berketul. Okey, peningah. Jadi, ngagai kita ke dekat nama aku. Tan sebedaunya aku murid besar. Terima kasih. Ngagai kita ke rindu ke lagu Dayang Bintang. Sebedau lagu Mawat ke Bukainya. Laban sebenarnya sebenarnya yang bintang layan lagi konsep ini mana lagu kebukai mid kelicir dan yang tadi nama gay Siti nah
0: ulah bulu
1: ya tang mayanya suka maya dayang bintangnya.

0: Selatan, Bintang Terani, Bintang Kejura, Bintang Nyak lah, macam-macam bintang. Kajak nama Dayang Bintang. Tang ke sebedau, kebenar tadi lagu Dayang Bintang tu sebedaunya kati kemadakinya. Bisik meh tak bisik kebuah nama-nama dalam lagi arinya nda boleh dicerita ke aku.
1: Oh, bisik kebuah yang nama Daya Bintang trena.
0: Ya ya ya.
1: Enggak lekanya 10 minit ja.
0: Oh, 10 minit bekenya.
1: Oh, tiwan ya.
0: Tiwan ya bekenya.
1: Oh, nda lama.
0: Lebat ku ngagak leka ngagak lagu serta ngo tiwan ngo leka sekali. Oh. Ni ganti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi leboh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam harinya tadi. Ya, menjadi ku kelimin ya Din, bepintulu tu Din. Dikirum ke kemudian audio yang kaya membisik utai ke nyelai punya tadi jadi bawa bintulu dulu dan pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang. Bisik bisik berkawal engkau utai ke arunya punya ketik kita madahnya. Nda nda ke madah utai bisik bisik mistik mimik
1: utai yang benar ya. Nyak katanya ke dekat di banyak tadi dekat di pansur kaku udah tahu. Lepas kita sama belan nemu lagunya, bakal kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ninga utai
0: ya.
1: Uleh rindu ke lagunya ya ke baru dua rindu ke lagu Dayang Bintang. Nyo nyamanya tadi enti mawat dah belagu nyo nyamanya bak balan biak ya. Rindu ke lagunya tadi artinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau enti kita iban berantau lah berantau.
0: Aku ndak berani madakinya berantau mun.
1: Tahu di kumai kita berantau jarang di kemudian nembiak rindu ke lagu ya. Iban jadi ya nyak minta deh nanti utai dah berantau tentu yang kak engkak nanya penkebang ya Maxwell ya. Bisik sebedau lagunya Pansut bisik mimpi maya dua ngagaknya kini bisik tanya nyelek nyadi bisik disebut tadi nyelek nyadi tangka bisik mimpi maya dua kebang lagu bisik utai ke madah lagu tu ilak dekat meletup
0: nadai nadai sikit sikit degagak ku bekenyak ja semina namanya tadi temu bisiknya tadi ndak nemunya bisik berkait ngau
1: tak nyadi yang tadi lah
0: penyelai tadi asal orang ke

0: jadi.
1: Kira bisa teh teh dah iang kau nanti kita nyoba iang iang lah nyata teh.
0: Ada kau nemu madak demon. Kau nyadi ini ada.
1: Okay, jadi ya lagunya tadi. Sigi degaga nuan kemawat tau ke kebenar ya lagunya kar gagak nampu ka tau ke bisi urabukai tau.

0: dari suara ngena ketik ngena ngena aura kita tempo kamai lagu ke penyakap oh. Dia entis mak kena gora kesalah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam kudu kita ya.
1: Nah, tak sembuh orang
0: boleh. Ya, amai pun sida erido. Mayo.

0: utai ke tahu di kumai kita kadang-kadang lagu kan nak entu lebih ke lagu ke mangka dunia sepia.
1: Ya.
0: Nanti orang Allah hayu ya uliah
1: Bebadi, kena uliah daripada orang.
0: Ya, ukai nak kalah nyadi bas kedai penanyi ke sebedau tu, ne? Jadi tanya kira kita madah anang ngambil mudah lah. Lebih lagi inti ngasai ke diri nanti kuat semangat bau tai kebakanya.
1: Ya, okay. Nyak kebuahan tu tadi inti ngagak lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagu nyata tadi. Bukan ngai ketemu putus bukan nyaja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi berkaul dengan asal tadi. Ya. Okay, nyadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Sapa Juara tahun yang kemari bak program Carta Sapa Juara YFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti hari 24 lagu ia kena kagak berpikir bak SJ. Kalau berundiang di Miswe ngagak lagu ni nyangka ni lagu ke dikumpai tadi lagu joget nada kini-kini lagu tang joget. Lagunya udah mujur
1: lagu niki
0: ngagai panggau SJ. Bisi kalau terundiang boleh datang dia.
1: Kemudian tadi mon serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami kami sebuat ba company itu ne. Lagu tu segi boleh kebenar tadi. Munyi kena ko randau kita berluar dudian. Boleh ndak lagu tu nak ada dipasuk dalam carta. Segi ngai kami ngasuk lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjung, kai di anjung kami di Sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak mo lagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga. Udah menang ba mata peninga. Udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbahasa ke YFM, berbahasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudah kemawat. Wat. Di tinggal tandiang tidak datai ba final lawan. Gagak di mana-mana mekoko gak tajap lagunya ukai di Sabuang kita bawa mamai betul.

0: Pengarah Noi Mesia. Tentu Bisi Ati nah, leban orang ke nengkebang lagu, nanti lagu yang boleh nombor 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ. Bisi nak pengarap nuan mimit lah, tajak ndak mayu. Engka bisi kan ikik lebuh lagu tu ilah, nanti ikik, nanti datai ke final.
1: Munyi kena ku kita, nanti semua ke buah lah buah gumpul. Nanti semua ke bisi jerki, terjapan dalam hati dia tadi. Ngai bertanding, ngai nganjuang lagunya kena. Tangti utai udah kat nyadi. Nada boleh ditagang kita ya. Irau ke bala peringa, bala peminat, bala artis-artis bukai, madah ke YFM tu. Mama tu kerja dia. Nyak terkirau ke kami tu tadi. Tang, ngena cara profesional dari company kami tu, dari Asapai Music Production. Madah ngai peringa lagu tu. Nasib kan interview tu berandau tu madah ke sidak ya. Lagu tu okey di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ku kita bisip jereki boleh halaban ukai ukai namanya ukai kita teka ni ya. Nanti semua bisip diberi sambut kena ke kenyak ya.
0: Kira-kira rezeki.

0: Okey, kita bisa tanya Panas. Napa ke selama buat program 34 Seranyawa? Ninti yang minggu keempat, bisa tanya Panas ngagai penanyi. Akan dibaik ngagai konti YFM. Jadi sebenar kita merik dua itik soalan. Tau ke tanya Panas ngagai Maxwell. Kita berarti ke break ke tanya Panas tu dulu.
1: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.

0: Ianya tadi ni tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih yang kembali kita kagik begulai dengan kami Bak YFM. Kelebih lagi ke benung live Bak Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okey, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu di kumbai kita sama Nikik Mawat Nikik ke nama ya. Okey, nama laban ya kena kebang lagu. Semua lagu Mawat di tengkebang ya nyentuh ke mayuh bala penyanyi, penyanyi lama, penyanyi baru dekat minta gagak ke lagu. Kakak terbilang baka lagu ke gagak ya ke Mawat menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi nanti nyemak ke penanyi ke minta gagak kena lagunya nyawa ya nanti sebut jahit nentu mana ke nyawa nentu mana ke jakuknya ne nyawa ya kurang lah kurang
1: kurang
0: kak non terima
1: mayuah mon mayuah ni ke bak media ramah macam-macam ni ke bertelepon masih dak ni ke bermesej ngasuh ngagak lagu ke berkenyak tang sebedaunya tadi cara aku begitu ya. Aku minta demo suara sedar dulu. Kini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano.

0: Udahnya tadi dasu aku dengar yang po baru nanti yang ngasai nyak ndak ngam tau kena ipak yang po menemu ditolak aku sehingga aku berani nolak orang namanya tadi mantah sadar nyawa orang. Laban kita mesti atau siko-siko segi bisi dream poem ya nah. Ni lagu kelekat ni lagu teipak ya tengam ngoyanya tadi diterima aku tang kak tu satu sah saya neng kembang lagu kebanyak ke penyanyi bukai laban yang ngena jiwa ngena hati enggak semua utainya tadi nyentuh kemawatnya dah maya aku recording ngai kurang ada tan nyak benda lemon nanti recording aku ngai kurang ada tan kena anu nanti tadi utai ke disebut tadi ke kadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude siko-siko nyok kita tengah gak lagu nyok kita ke depan tah ya gak
1: ya nak dia bukannya
0: mayu hati bukannya ngai ke kena ke tai ke bukannya ke nuka ko kelimpah dia tadi aku meda tau ke mansi siapa orang tengah sok ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sadagas bedau tu nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasok ngagak lagu ke beketau aku meda sida kita anak jadi mawat jadi ketempu
1: amat
0: ya nanti mawat udah bisi ni buah jadi mawat nanti udah mesuel segera udah bisi jadi mesuel nyam ya aku enggak menjadi mawat indah kumpu nanti aku main lagunya nanti ingat kok selalu nanti ingat
1: lagu lebih lagu lama nah
0: lebih kai lagu mawat
1: lagu ke tajam penimpung agak
0: tajam kumpu agak hanya aku tadi enggak aku tadi kebanyak jadi orang tengah soh neng kebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peninga degagak aku lagu lagi nyo jadi nyelai lagi saya oh gak kita ya bedau nada gantu lama tu kemari bisik ke mansuat ke siti lagu bedau untuk ditemu orang nyak siti hari utai ke nyadi utai ke nyadi munyi ke kenukudi tu tadi tajam penyabalas tidak mawat pun kemai tadi mai lagu bisik enggak punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nada datai batikas ke dekat aku
1: Tajap pelagunya tadi kebenarnya mana?
0: Ya.
1: Nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat. Okay.
0: Udah pansut lagu.
1: Udah pansut nih. Aku pun pelan-pelan nemu.
0: lagi dengan gamun.
1: Nanti lagu Ricky Andersonnya gawai tu tadi mayu orang dengan lagunya Bungai Pinangnya. Okay. Lepas tuan pun kan jadi ukai seminat jadi penyanyi tahu maga siko pengeluar program sari-sari main masang lagu orang tuk soalan bona tajap pernah masuk dalam soalan ku dah disediakan aku. Nuan tu pedak nuan lah Miswell. Kati bakal siko-siko penanyi tu tadi lagu yang mana nyawa yang mana tang ya pen ndak boleh angkat sekali kena bergantung bernasib siko-siko bukan ni
0: nadainya berpanggai bernasib kebenaran nasib tu boleh diubah kita sebedau dah nasibnya jadi bagi kita tang ke Arab kan dah ke pihak ya pasal apa pengawal lagu tu nya berpanggai berdrimpu hari pun ketempo bakal sekedap penyanyi tu tadi berani ngubah katanya lagu drimpu kebuah tu baku lah ngai ke teringat ada bala penyanyi ki teng kebang peneng kebang lagu ni ngah komen aku tu nya asal dari hati drimpu dari artis tumpu dari komposer nyampu ya kagi ka ngetan ke style ya te ya kedekat yang pu aja. Semina yang pu aja gerindu ke style kemunyinya. Tang nadai cukup pansiak nadai cukup kata kita medahnya riset. Begini nyama kajian kata kau.
1: Ya pansiak.
0: Nadai cukup pansiak nama te kedekat di kedekat peninga kebenar-benar ya. Ya semina rindu ke lagunya rindu ke te gerindu yang pu aja. Kira ke Arab ke uliah muai rundiang ke kenyak meh siti teka patut ditemu kita ndak medah ke kutuk nemu pihak tang hari belajar ke drimpo okay, belajar aku bukainya mon aku belajar ke drimpo ndak boleh ya bakal aku tu rindu ke lagunya aja aku mesti ke ngagak lagunya belum lama munyi kena aku tadi munyi orang madah ke aku suba hanya utanya ke kengai aku nya pedih ke ngangkat ke diri nanti semua kita bingkiang lah atau disebut kita bingkiang atau ke tetap ngau utai ke dikerindu kita aja ndak rindu orang bukai rindu kenya tang nade nitiah ke nama ke dikerindu ke orang mayuah
1: amatnya. Okey, jadi Siti gi ba media rama ke suah dibaca aku pun kalau terbaca ketuk ba media rama keterubah ya Mamat tadi baru belagu ngau lagu Mat Kelicit mayanya kira ketau terus dikerindu ke orang tajak pen ya lagunya kira kurang jauh kurang lagi hari daya bintang daya bintang tu sikit ngau sem meletup lah jadi bisik orang nyebut menyitu Mamat kurang ngambil ke Dek Anang Sumbung ngau orang namanya Berandau Mak Begulai Manah ngau orang bakal ayak di Miss Well. Laban ayak di Miss Well lebuah kami keliak meda fanfic bayak

0: Sanggup bayar berapa berapa ringgit.
1: Kena perahu.
0: Sampai kelihatan bisik-bisik namanya bisik delindung kau papa ngasian tera. Sanggup bayar berapa ringgit mana sampai ke Tegal ke mana ayat di Miswell. Jadi sudah bisik mana ayat di Miswell ada sumbuang ngurang yang main gua bulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerintah. Jadi nyak komen radia ngambil kemauan tu sebakal bakal Miswell lah kira ke menyamai gua bulai ndak sumbuang gua peminat uliah dini ya uliah berjalai uliah bergulai ngau. Jadi bantuan pun tetap Meswell. Bantuan pun kira ke nyentuh aku dia tahu 20 lebih, 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerintah. Agi bertan sekali ke penyumbung tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang mbak dunia pemerintah.
1: Oh, siku-siku artis ke ngerekod lagu kayak kita Iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sida bergulai ngau orang ya, peringa. Jadi artis mak ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Laban nyok-nyok ngege mawatnya baru nah. Aku sebedau yang aku diang sebab sebedau mansuat ke lagu sebedau ya ditemu orang Mayu ah. Aku dah selalu baik kami kulu kili nya tu dah mawatnya tadi. Nya ya terlebak medak bekeni kawal aku ngau bala namanya orang beluar lah. Orang kerinduk ke kita. Engka nya kedingat ke jangka kumon. Tang bisik aku nangkan meri aku pesan dengan gaya penyumbuang tu tadi tusah kita. Tajak pun pihak kita itu tadi bisik sekedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbuang tang kita tidak nemu hati budi yang kaya pemalu kini.
0: Mat kena.
1: Malu kita dah tuai jarak. Bapak menua tu kebisik kapan pelayan aku kau ya. Malu udahnya tadi engka minta ampun aku nyebut tu neh. Tusah ke kita inti semak ke kita itu tadi nganggap derimpu kelalu artis laban kita itu Basrawak neh. Kelalu artis kelalu nyama tadi nyong desembah orang gak itu nyadi ya. Angai baku nyau, nadai nyangkau sapa-sapa, lalu nadai nuju sapa-sapa. Leban ku tu nadai berdendam dengan orang, nadai cukup mana kawal ngau bala ke baluar dudian. Penyumbung, peninggik ke diri, sikit uliah ngelabuah ke kita. Leban siku, mesia tendur kita salah atau ke medak, sidak ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai. Lebih lagi dia tu kita nyong kena media ramai. Umpah kita orang ambil lagu contoh aku beri contoh. Orang ambil lagu lagi telefon tu dia lagi umpah kita main telefon. Anak ada ibuah kesidak ter sebab belahnya.
0: Bergambar lari.
1: Bergambar lari.
0: Tuah lah contoh.
1: Amai pendiam pun madah nak ada sumbong. Ada pokok sumbong ah. Ya. Apa nak?
0: Alu tu sih osanuknya. Ya.
1: Wamai. Ada sumbong-sumbong kita pada orang.
0: Pak, kamu ada lagunya kurang.
1: Ya, kenyanya ada.
0: Ya, contoh.
1: Contoh aja lah.
0: Jadi indah amat nak uliah ngelabuh
1: ke kita. Uliah.
0: Okey, jadi ya hanya duit soalan tahu ke tanya panas, bisik ge tanya bukai atang sebedau kita nyaut atau ke sebedau ia nyaut tanya ke nangkan ketua lagi kelebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak breaker tu dulu.
2: Segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukup industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga ke YFM bagi begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekedar ari penanyi. Berarti kedunia pemerintah kita Iban ke tebal lagi nintiang ari Minggu ngau ari 6. Okay, Meswell, Flan kirim saran. Lagu ke pemadu baru dipansuat ke Mawat Ari Asapai Production. Ingat lagu Tungkat Semangat. Siti lagi lagu ke Degagak Nuan ke Mawat. Mayu gauran nanya sekali ke lagu Tungkat Semangat tok sambung hari lagu Dayang Bintang. Tau ke bisa cerita yang po?
1: Oh, tismak sedak ya bisa medak video klipnya tadi. Bisa sekedaknya tadi. Madakannya sambung hari Dayang Bintang. Kebenar sebedau lagu Tungkat Semangat tu di di namanya di Pansuat ke cale ceritanya ke dulu mon. Aban tu besi de perundian ke kami kira ke kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang sigi tetap Dayang Bintang.
0: Okey.
1: Lalu Tungkat Semangat tu Siti ari lagu nak sama ya.
0: Oh nak ukai bersambung neh.
1: Ukai
0: yang bersambung.
1: Siti nama kebuah anda bersambung lepas induknya modelingnya anda sama orang.
0: Ini nemunya bos besar ya kan.
1: Nadai. Nadai. Okay, cerita Tungkat Semangat tu tadi nyap berpanggai ba sidak kemedak ke pihak ya. Sidak kemedak video klip. Nadai ke salah madah nyap bersambung ya. Lepas nyap tadi nadai salah madah nyap bersambung. Lepas nyap berkait. Ya berkait. Tak nadai bersambung.
0: Oh.
1: Okay, sambungnya. Semina cerita ya te Dayang Bintang tu tadi nyerita ke induk tu ditemu we begini kena lagu cerita sempat ni. Ya tertemu dalam mimpi ke?
0: Ya, dalam mimpi.
1: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Oh. Lagu Tungkat Semangat tu tadi.
0: Okey. Mimpi dalam mimpi.
1: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
0: Oh, mayu mimpi yang tadi nah. Ya. Berserak-serak mimpi.
1: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kena ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjai Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu tadi. Okay. Sudah bermenua do dia. Nangkan kita tadi. Terpedak ke nama tadi? Mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Ndak kena mimpi mata ni. Ngagai dunia bukai.
0: Oh, tangnyuka sebakan dunia ke daya bintangnya tadi ni.
1: Nyak ko kebuah tu tadi lagu tu di Tengkebang awak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu. Kira ke diketuk ke dulu laban mawat tu tadi dalam lagunya kira ke stariannya namanya tadi ya. Kira ke udah datai bandur penyendur orang te tempat te nyelaiknya tadi. Nya awak ke puntul ikah nyaja.
0: Oh, kira ke sebab kita orang panggau menya tadi.
1: Ndak ke ku berani nyebut tanya
0: punya mona. Nyokap pokoknya ke kaban belayan orang panggau lagelung.
1: Laban lagu tergagak punya tadi hari imajinasi tau ke hari pala arun diang magangnya kini kini kadanya gila gagal lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu nyadi gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apo kokonyo matu nyo datang langit den kita
0: oh arti ya maya ke gagak ukai sambung segi ukai nah
1: sambung ukai laban ujuang tadi cerita maka kita temu cerita ini ujuang tadi indo jadi ular bedunya
0: kira-kira ke bekenya menyan tadi
1: tajak pan pihak peninga dia mon tajak kenya mayo teh jadi kenya dia
0: mayo
1: teh jadi orang ke segi namanya kena ku kita orang ke segi boleh datang ngagai dimensi ke luar bukai nah.
0: Oh namat. Oh sekali ke nangkan ketulah bisi gi lagu kesepaka kenyak tau ke bisi lagu bukai ke?
1: Nangkan ketulah kami bisi langgur tau ke namanya tadi. Stop dulu.
0: Oh stop dulu.
1: Oh. Ngetuk dulu engkau lagu ke kenyak engkau mamat. Oh. Udah nyakit pulai ke baru kayak rentaknya baru ga. Anda nak ingat ke kita pihak ya? Ni lah bekenyak punya. Umbai kenya ke? Umbai dulu. Bukan kemudian berkali hai lah.
0: Oh, berkali ya?
1: Lepas udah tu lah di namanya kudu kita udah di randau kami sendiri indap tu tadi. Berkali ya? Aku tu pulai ngagai rentak lama aku. Lepas rentak lama aku tadi. Rentak mawatnya merentak aku kebenaran tadi. Mawat pulai ngagai rentak aku. Kenyak ya?
0: Okey. Oh, kira kena ke Prambu projek kau mawat je tadi neh. Oh. Jadi sepemanja kita tadi ngagak lagu, ngau mega video klip, kelebih lagi kita mendak video klipnya mayuh ngena baju lama, gari lama, tungkat lemambang, bisi mega ya kendur kampung yang tadi. Bisi utai kenyalainya di lebih kita itu ti ngagak pengawak bekenya. Kadang-kadang mayuh utai nyalainya di bisi utai nyalainya di kini.
1: Lebuh mayanya aku nak engkau sedar syuting tak sedar nusi. Bisi utai ke nyelai nyadi. Ndak tu nadai ke aku madah ke berani nyam munyi kenu ke aku tadi ndak madah ke maya pengawak syuting yang berantu ngkap bisi ke buah bukai kenu kita ya. cukup menya. Nanti kita akan nemu peninga tau tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai ke nyadi. Ba kami nadai tu ke madah ke utainya viral senentang nama utai ternyadi lebuh maya kami syuting. Cukup kita mampu medak videonya. Kita mampu medak videonya. Begini penyelai videonya dalam hati kita selam ke bawah mai ke rundian dalam hati diri nama reti lagunya Abang Mamai. Ya baru kita nemu.
0: Ndak bisa reti. Sebenarnya kadang-kadang reti tanya lah ndak ndak tu dia kan diterang ke kita
1: ndak. Ndak boleh diterang. Susah kan nerang ke mun. Gaya nyama tadi. Okey okey
0: okey. Okey. Okey jadi bisi tanya bekaul ngau main asal tang sebedau aku nanya soalan tu kita ni ngah ke dulu leka lagu video kelihat tu au laban utai tu kala di sebut Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu balaka lagu
1: ni nya
0: breaker main asal hendak temu bisik dalam main asal lagu lagu urai-urai
1: oh ila sudah nepok
0: lagu urai-urai ia akan nyebut tajak penmayuh main moden dia tu. Agi ingat dia lekat lagunya.
1: Tajak penmayuh moden dia tu. Anda ingat ke main lama. Nama tu jangan terkurak kena tipunya.
0: Ya terkurak kena tipu lepo-leponya ya. Jadi hari lekat namanya tadi hari lekat lagu dalam lagu urai-urai yang tadi lagu urai-urai ni
1: ya.
0: Urai-urai. Nuan dang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya 20 lebih tahun kau dah tajak penmayuh main moden
1: anda ingat ke main lama
0: ya namanya dalam lagunya bisi megak ke main
1: main tak tahu
0: namanya
1: tak tahu main paling lepo nama tanya
0: kita ke duduk
1: main sandugan
0: ya sandugan
1: main cimuni yang
0: ya cimuni yang mayuh bangsa main bepenca mayuh ke tadi pantai ke dalam lagu jadi hari leka lagu kedigagak mayanya dalam lagu urai-urai nang ditemu untuk bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya enggak mawat. Lebih ke untuk identiti Maxwell. Orang bukai pedih ke ngagak lagu bekato.
1: Oh. Selentang nyak mun. Baku lah aku nak berani minta puji orang. Ngai aku minta puji orang badai me lagu tu kena ke kumpul. Aku ngai nak berani madah ke lagu aku empat lagu tergagak aku mana.
0: Oh.
1: Sebedau lagunya nyadi rasa ku dengar.

0: ngai du ngai ngai sangai engka benua bukai bisik bunyi pantun.
1: Nyi pantun.
0: Nyuka sama sebut yang lain.
1: Sebut yang lain.
0: Nya yang tadi sekedar hari main asal baka dimpu kendang menua kita kian tentu yang main asal menua diambil ni enggak jadi ngambil menua orang ni kesalah
1: ya nya kebuahnya tadi digagak dicampur kira ke depasok ke dalam nya tadi enggak kebalas sekedar yang tadi sidak ke landia berjawang sidak ke bedungai bersanggai pindah oh salahnya jawang nyinya ukai jawang lagunya nya aku mesan ke mamat sebab mat tu dah nanya di mat di mat anak madah ke tu jawang mat kena. Okay, mbak ya. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih macam-macam campur main asal kita di dalamnya.
0: Sekedar remain asal kepatut ditepuk balagu menyantai.
1: Ya, ya.
0: Tang nama yang orang boleh ngagak begitu ke kelimpah hari Miss Well ke kalak di dengaku lagu ke mayu di kerindu orang setiap lagu gawai ke digagak David Kimenya. Nimang gawai.
1: Iya
0: beramban.
1: Nimang gawai okay. Tikai je namanya.
0: Namanya
1: nak berancau
0: tikai, berancau puang.
1: Berancau puangnya.
0: Sekedar ari lagu ke bisik nyelit ke main asal. Dalam lagu kita iban. Nak mayu orang kuliah ngagak. Leban sekedar lagu tu tadi yang ndak entu engkeman ba sekedar lagu deh. Tang ba nuan empu bekeni nuan uleh lagu tu uleh main asal tu boleh dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu berkenin wan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya misalnya.
1: Iya ngai jadi dia temu dia gasak kenyajak nanti nadai senimbal lagi ngai gaya jadi nadai berurun lagi ndak gaya metak nadai manah gaya lagi nadai gentu nemban dengan orang nadai terpantau arti orang tadi hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya agaknya agak pansia apaan ngai kekumbai ngai kutanya salah ada utanya betul megang utanya mesti bisa berubah lapan baku kai aku sikok aja oleh ninga lagu tergagak aku ndak berani dek muji diri lagu terimpo mana dah tahu pantang besai
0: udah bakal dia dah ngagak lagu entarena udah ngagak lagu lagu tu bisik dah ngasuh orang bukai ninga kenemu main asal bisik ninga ngambil ke betul kini lagu tu
1: jarang indapnya klimennya berasa ku dulu udah tadi jarang mun dah nanti maya suntuk sandat mereka pendap ya nyo nanya bala lemambang
0: ke temu kita kelala kita kena
1: abang ku bergulai ngulam mambang. Nyak ndur ku bertanya, engkau kesalah. Menyikin aku tu. Nyau nak tahu lihat apa mamainya.
0: Okay. Jadinya tadi berkawal kemain asal dalam lagu. Jadi tu, kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu, mayuh macam bansa lagu ke dia terkebang, mayuh macam tiun. Nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penanyi kita kelebih lagi jam ke dia tu.
1: Jadi bakal ke kena kemuannya tadi nah. Bakal sikut-sikut penyanyi bisik ngembuan identiti dirimpu utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempu bisik dirimpu siti pesan aku anang ansak diri mai siti-siti lagu bakal nanti semak kendak uliah koko contoh bakal aku murid bandiang nah. Aku tu tadi kak mai lagu ruak ada uliah panah udah aku nguji mana
0: nguji
1: nyamunyi tiat lagu amai
0: nggak nyadi nak
1: ya contohnya lah udahnya tadi nak ingat ke nama te di kerindu orang anang kita kena ko jaku kita tu sok ke dream pula rindu ke lagu oi mayu orang rindu ke lagu ko tu asmina tajapan ya yempu ngasai lagu kergagak yang mana style yang mana tang anak nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi utai terpatut diguna tu ah sayau ka lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya ke nakak uliah hari orang ke nemu tentang utai tu ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayuh lagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya bergulai dengan orang tuai nyak ya ngambil ke nada semua barang rugi mai kita masuk ke lagu mari
0: mat yo duit makam tanya dia tau
1: ukan lagi tajak pemansut ya nyamai ngena YouTube Dreampu penuli ya Siti pesan aku anak malu ke Dreampu kan ngagak ngutai ke lagu masuk ke lagu beberapa utai lagi sempat malu dah.
0: Aku temalu.
1: Temu rindu ku yang luang.
0: Ya,
1: nang malu terimpu.
0: Ya, amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music. Kelebih lagi bakal sedang Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang, manyo pun lebak tentu ya tahu diambil kita mas kedak ari lalau tadi. Okey, jadi Maxwell lagu ke penudi di Pansok Kenuan sebedau tu Burak Luna Amat.
1: Burak Luna Au.
0: Au. Jadi nangkan ketuk bisik kini lagu baru ke dekat di Pansok ke Rinompo.
1: Lagu baru dia tu mayuh de gagak kemun. Ia terbaru-baru bermamai ke selalu de dengar kita terbaru mah de dia dengar kita sedindap dengar bala kaban pelayan tadi nah. Bisik lebih 100 itu ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begigak ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
0: Oh joget bakal gigi bujang Sarawak keliam ne.
1: Nadai. Dingami lah begini gaya. Jogetnya bernama Dindang Singa Melayang.
0: Dindang Singa Melayang.
1: Budanya Siti lagi.
0: Singa Melayang.
1: Agi namanya. Agi milih lagu kepada Siti lagi Dayang Rido.
0: Po.
1: Oh, punya apa? Dayang Rido.
0: Dayang Rido. Ini aku kalau macamnya nak bisik nama Dayang orang nama Rido. Dayang Rido. Dayang Rido.
1: Dayang Rido. Lagi kan ada cerita Dayang Rido.
0: Oh, kalau
1: tang lagu ni lah. Ukai berpangan gua Dayang Rido. Kena namanya aja kebenar ya. Tapi Dayang Rido tu bersih sejarah. Ia terlekat di batu mu dek.
0: Nggak saya kalau aku macamnya.
1: Kita pangan gua namanya nah. Ya, ni cerita-cerita lama dalam
0: lembup
1: lama sebab. Ya,
0: reti yang tadi.
1: Mayu agak kebukai kebenarnya.
0: Sekedar hari namanya cara nuan mantai ke
1: ya.
0: Cerita asal. Okey, seminat main asal tu tadi.
1: Okay.
0: Terus kedari cerita tahu di kumpai nanti dalam jaku Melayu nya tadi hikayat
1: ya,
0: atau pengingat tuai.
1: Pengingat tuai.
0: Tadi tepuk dalam sitik lagu.
1: Oh. Tadi apa lagunya ialah Dayang Rido nanti ku jadi mai lagunya ialah nyak ukai kenal sejarahnya mengenang ketika kemudahnya lagu kita biasa menya seminat berkenak ke nama saya ke namanya ndak dikenak
0: ha ketik sekali ke nuan po tau ke mawat di asuh nyadak lagunya
1: munyi kenuk aku tadi what kita dah berundi anak anak gua dulu anak gua maksud ke lagu begitu dulu deh dia jadi aku jadi dik
0: bertukar
1: ya aku jadi dik aku style aku lama subak kenya ya. Pulai ngagai jemannya baru.
0: Oh, pia.
1: Okay. Udahnya tadi. Mayu aku terbukai ke gagak men lagu namanya tadi lagu kumpu. Dia tu benar ngagak lagu ke penyanyi Semenanjung ni Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-bukai lah. Ante jam eh. Mayu ada.
0: Oh, menyo lagu gagak ke orangnya sigi Mayu.
1: Tang semina ke. Lagu terimpu Mayu terbukai bisik nyak lagu pisang punya nama lagunya. Eh macam
0: lagu pisang.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi ya nyapa kawan ngau lagu anti meh lagu baru. Aku nak sabar nanti lagu Dayang Rido entar kan ingat.
1: Eh anu gua lo. Ngenang Siti dah lagu-lagu terbaru tu ialah. Ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Ensinat.
0: Ensinat.
1: Nama Siti lagu Kambien nama lagunya.
0: Apo? Kambien.
1: Kambien.
0: Kambing jelunya.
1: Kambing jelu.
0: Perutai.
1: Ayolah kita tinggal ya begini ke lagunya lah.
0: Okey, jadinya siapa ke main lagunya? Indap Po?
1: Indap Po.
0: Penyanyi
1: Insinat Nyampo.
0: Oh, bisi mengga lagu ke digagak nuan ke Betty ba ke suah di pasang kami.
1: Oh, begetil.
0: Begetil.
1: Udahnya lelaki Sarawak bedau dah tadi tu ni.
0: Bedau.
1: Grace renggua lo. Udahnya bisi Josie Menti Butarangkai.
0: Butarangkai.
1: Bedau ga?
0: Oh.
1: Bedau sehari ke Nganjuang.
0: Oh. Sempat-sempat standar tadi.
1: Okey,
0: jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio kita sama belak nemu di Niagawa. Yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kurang jadi pengaturan dau atau ke MC. Kak bisik bala di luar ke benuang beda Facebook live dia tu benuang ingat ke radio kak ngiga mesel friend saran kak ngangau yang merindang kak ngangau yang nyadi pengaturan dau atau ke MC berkini cara sidak ya kak ngiga bisik kontak nombor bisik manager kak tahu kak bisik boleh meda buat Facebook kak berkini
1: ya anunya tu tadi aku tu nyamai ada giga kita atau ada berseri-seri lagi lah giga kita buat Facebook semua media sosial boleh inbox boleh kita kena mu WhatsApp yang tadi tahu minta ada bala bukai mayu main nombor tu di bala kita tu bisa tanya lagi sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan aku tiga giga aku tiap-tiap minggu nyabuang orang kawin men. Budak orang kawin.
0: Oh, tetap minggu nah. Jarang bisi awak, bisi lapang.
1: Ya.
0: tang dengan awak kita tahu ngiga ya bak sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak ke kami tahu nanya kami ya, lah lumur ya. Okey, jadi ya tentu Nuan Madah tadi aku pemeda meda jadual jadual Maxwell tu nyukak nanti yang minggu ya tu tadi namanya
1: MC
0: belagu merindang orang di kangau kurang bala kita kedekat nemu dini pejalai yang merindang engau namanya tadi semua pengawak ya bisik dipandang ke dalam Facebook
1: ya, ba, kan? Ba Facebook nama kebuah kungkah dia okey ke ngeso kenya kebenaran aku tu bangsa orang terlalik naden tu ingat ku tai kalau mayo tergagak hanya ya tadi udah ni maya yang tadi kamu dak oh wah bisik lagu minggu tu ya hanya mai medak ni
0: ya
1: bisik ke balai kaban tu madah dai bisik lagu di minggu tu sano boleh ke madah ke kira-kira ke madah kita orang putih madahnya orang iban madahnya madah kita baru lah besi lagu tahu ke besi MC di sana sampai tahun 2027 ada buki yang
0: sudah buki yang rapuh
1: ya katiknya dah
0: enggak jadi menulaknya
1: enggak jadi nulak ke keadaan tu tadi peringat utai itu bisik-bisik ke maya kak relax kena kurang dipinta embar kak ke sidak ya maya rapuh kasih ke mendak ke tulak baru ke insur ke baru rega lebih orang berguna ke duit maka orang kawian jarak
0: amat ke ya. Kau pernah ambil mana kau pernah nyau ke
1: beli manu beli capi ke? Pindah macam ni kebayar ke utai macam-macam oh. Maka kita selalu ngau aku tahu kenitih ke pengerembai aku dini-dini indur pejalai terima kasih ya semua kita bertemu dini-dini meet dunia tu ha? Bergambar nanti gambar share-share ngopengan diri
0: Okey, jadi ada kena tuan ngujung ke randau tu tadi Maxwell pesan tuan ngagai orang ti udah begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada ke nuan dari tahun 1999 nyentuh ke detok ke agi nyukung ngau peminat ke baru ngangkat ke dari baru ada semak ke jako engkau bisi pesan ke sedaya
1: oh pesan ngagai semua kita beri besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang sukuang mega belati atis kebukai ngagai kita kerindu ke lagu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya tadi udah ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tisma kita bisa ketemu ke kisiat aku lama soba madah aku kita anda ada kok nare kupinya ke mon saya mon
0: CD ke kisiat
1: kisiat ke CD ke bisa sikut nembiak soba maya aku belagu bas murahan dan bebaik ke kisiat bebaik ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kami minta enggak jadi ya gempunya ke
0: ini kungkang kau nya kelana aku semanggang den bisa
1: apo
0: lekat ke keliagi lekat bisa indoan kahnya na lekelekan mu kunyagi ngiting iga lo
1: nyat ko ku ntin ade nade isi aku lihat pama meso aja
0: harinya ketemu ke bisi di ini yang jenis tan pugi bisi itu aku lekat ke dalam tega bisi sampul keliak kereta kau boleh buka kenyara
1: ya
0: bisi aku ketemu kenyarnya
1: pesan kenyalai itu nadair kalau mesan tu jengkaku nanti kita bisa bergambar baru aku suba-suba maya aku pergi buat belah dua tau share tag ke aku buat belah dua bukannya tag ya
0: buat orang-orang
1: kirum ngagi aku tau ke kirum ke sudah mohon tu ke kirum ke belah DJ YFM dia tu kirum sudah mawat tau oh dia nak gambar satu suba mayuh mayuh gambar dengan mohon
0: keliak naik keliak lagi kena
1: kuda pesan ngaku Siti lagi ngagi kita kagi udah hampir suba merik bunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guni ni berumah dia lagi simpan aku nya lagi
0: berapa guni
1: bisa 3 guni bisa ni aku guni besar nya ya
0: bayarnya kan pampe
1: ya.
0: Orang berjual
1: bunga tu bisa kaca bisa bawa wangi dalamnya
0: ni nak berjual orang bunga orang maya belagu pampe beli orang beri ke
1: tiga berguna kerana patung ambil kena mon
0: ya
1: isi tau
0: ni penanyi beri orang gede
1: mayu surat nanti temu lagi ini nak tunggak
0: surat cinta macam-macam aku betul surat banyak lah pengingat banyak
1: lah macam-macam bau kertasnya ya
0: okeynya jadi pesan
1: terima kasih ha. Terima kasih ngagi semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti kacau orang kejap ya
0: ya amat Man bisik lagu sekedar ngacau rap.
1: Ya. Ngacau mental, ngacau rundiang.
0: Okey, jadi terima kasih Hangat Maxwell tajapan ya tadi gawak tangguliah limpang datai ke konti YFM Iban. Engka bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bag gleriatis lebih ngagai jalan cerita nompo ukai bekawel ngau lagu Daya Bintang leban kita sarito sikit fokus ngagai lagu Daya Bintang, lagu SSJ. Tentu ya dekat ngangau baru nanti bisik lagi awak dur kita berandau bak program berarti di ungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang pu tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyade yang pu belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagai mawat. Akan bisik pesan ngagai peminat mawat mega jauh.
1: Oh, pesan ngagai peminat mawat bekerja belama mai kita nyukung mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesi salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala artis kita ke selalu begulai ngoya mega pesan ku ngagai mawat ana minta puji orang kelalu kita mawat begulai ngoya mesia ke kung ya begulai ngorang kita begulai ngorang okay kita begulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya ana ngelakuan ke diri rindu begulai ngau orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, boleh mana-mana. Gawat ti keluar. Terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Daya Bintang, lagu tungkat semangat, gau lagu-lagu bukai nangkan kita ulah. Tajak pun kabisi bekalih mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
0: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 serannya tentu yang uliah di Dinga di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah carta sapa juara barenggat semifinal ianya kata inti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buuk mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 106.9 FM.
1: Ya, lagu Ri Anthony Usan Hanggau, lagu ya Bungai Layu Patah di Tangkai Dai. Ya, baru pihak ke kita, okey. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban ya kagibsi pengawak ba standby konti kita. Ah, begulenggau DJ Jimbo kita benung interview sekemuka pemesai ke bisi datai lemai tu neh. Okey, anak kesalati ke bandarnya Min gawak tang tu dah pangan tu kira ke nganti ya ndak lama meh merindah mana kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke ungkep ya lemai tu lemai hari Minggu tadi lagu Anthony Usan Bungai Layu Patah di Tangkai terus merindah kita ngau lagu di Sada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau kita lagi nginjau lagu Covenant Sampi Aku balik kita ke Benomba Rantau Jalan jam ke itu agi dengan kami dalam peringkat pengangkut wai ngarap ke semampai berjujimat ba jalai alun ya terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM kelimpah dengan kami ngena cara online kita RTM Click.

Aku kebelan meja kita 449 minit lemai. Sampai kita mengangar ke semua pengawak ke di kerja kita, ke dekat di kerja kita. Hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pejalai bala kita. Anak kesal hati tidak pangan nganti penduduk DJ Mian kita ke bisi pengawak bak standby konti kita ya. Bak sepiak kami tu ajak benung monitor jimu kita, benung interview sikup pemesai kita ini. Okey, berhati dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu hari pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Kalau ya lemai habis hujan, okey, sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, malam lagi engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke habis di hujan megabak Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Serikai, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, Nadai, Ujan, Bak Betung, Sibu, Gau, Mukah. Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuat dari barat daya. Gau penglaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Kesih pengangat Gau penyelap di benua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, lagu nak kata Evelyn Tina, Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injau lagu Inochi Austin, gaul lagu ya Racun Dalam Pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua seberai din ngagai Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Niaga bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawak tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tbc nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia ari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House Jong Ted Hin Mada sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bernur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu mengawal Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bina ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
3: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, Ngau Denny Ompeng. Tion Ngau Lekar, lagu tu di Tengkebang Will Ipo. Lalu lagu tu kita kenemu, lagu tu berdak ranjak. Lagi mai kita sama dengarkan lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion Ngau Lekar di Tengkebang Penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, bukan Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Lalu kita ke Suai Ngelantang Katinya, dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga dari sebegah band Tinggung Mai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Entara. Pak Koto lagu, lagu ke terubah dari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony Trufos serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanyi ke sedang kengagak video klip tu sama Bak Sematan ke sedang yang agak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Bak Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kami bawa FM untuk my program Gallery Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama bak dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Berfola. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan leka di tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita dia video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu Bagi Leruai.

Galeri Y kita ke Selikto Nyerah Tebak Berujung. Yang dikenal Berujung ke Galeri Y lagu Ari Spister Rajai Bak Dada Keranjai Semaya. Lalu kedua ke penulis ianya lagu Ari UCM Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat 2 jam mai Galeri Y kita ke Minggu Tuh.

merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenak handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: pendengar, ya tadi lagu Kecubah kena kita berperinang kelama itu berawak sedalamai hari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 sedalamai kita rekomendian ke tandu program Lalau Penghidup. Tang sebelumnya kita berperinang dulu ke lama itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, peningkat jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setebulan bala peningga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke minggu tu diambil Injil Saint Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil Saint Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita bebuk jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dia nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketu, barang siapa temerik secangkir air celap, kada irup siku ari murid aku ti penghabis mit, laban ya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jaku ke bawah Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tidak dikena balau rajudah mayanya kliok. Buadat baso rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu pakenya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asaikan nerima seta masa raja nyampu. Bok runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari, sebako ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat sangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang di ngerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai orang judah ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi nanti orangnya nang orang tinggari kalah talo, lebuah kita nerima sidok, kita yang mega nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sidok. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke baso kita, nge orang tiap jalai ke pengawa Allah Ta'ala, baik klesia kita. Baso kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawa, muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida, tibisi dia tau nadai de tabi. Anak saruk menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benda reti. Laban ari gaya tabi nuan ke pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngau Allah Ta'ala empu. Nada milih renyak padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia, tingari ke perintah dunia. Tang kingat ke megak orang tingari ke Allah Ta'ala, tigawak ke eklesia kita. Munyi kumadah tali, nada milih hantu renyak bisup ke, tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai mutik kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih kurangnya nyadi ke pengaria dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, Lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggasoh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengerindu, yampu tingemun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana? Pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia terjadi seruan. Bala Nabi temeri ajar. Manusia tulis pengawak badas nunjuk setelah jadi kecontoh. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngagai urang bukai. Lalu keempat, ianya orang tiarap di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala. Serta nerima pesan Allah Ta'ala. Sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar. Kebala kita itu berat ke Allah Ta'ala. Ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan teka penyuruh Allah Ta'ala. Serta ngajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh nyari pederi, teka nyari pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa setelah merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dekat nerima upah Allah Ta'ala sebagai nge penyuruh nyampu. Buat dunia tu, mayuh manusia ngerja utai ti terbilang setelah dipuji orang bakal orang ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur ngerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, balau ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat muah mayuah. Munyi kerjaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyedia ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak di kerja di belakang tiswah tidak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermua lah tanah. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngolaki. Pengawak tidak kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua Allah Ta'ala. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nya di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala tinjadi padri, teka pastor. Amat bala timasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja teka eklesia pan, nyau nada tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemeri teko sedekah kitai. Lawan sida kegawa ke gereja teko eklesia kitai pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam mayah menggak besi anak, menggak bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor. Tak boleh juga ada kena melanja ungkus bala di training jadi pederi atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temeri secangkir air celap, kadi rup siku dari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Barang siapa timri secangkir ai celap kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit labannya murid aku tetap dekat jambut upahyo. Lebuh Jesus kena jakuk ti penghabis mit deto ia tau benda berunding ken miak tiagi mit serta biak. Nyalai bersentang tu menyadi ndak tiap biku kita boleh ngajar bala tiagi biak tak kemit pasal Injil ngap pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melo takut gereja utai kena ngintu sidak timin. Kita tahu nak ada pengalaman, tahu nak ada pengelandia, takut nak ada penemu. Kena ngajar bala tiagi biak, tiagi mit. Tang tiap ikut kita boleh gereja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngangidup ke sidak tiagi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingin tu, nyaga, setengah hidup kesidak timit, dan mengok ngereja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus mengok tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timit. The little ones. Nyalai menyadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil, ada kita tinunjuk ke ya. Dalam teladan, dalam ulah kita, ke boleh daripada orang. Menyiku aku semadah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebuk kudus, dia boleh ada pedak. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak akan ngalah Tuhan. Tuhan Jesus yang minta benar-benar, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi ke penampak dunia. Nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tinunjuk ke kita tadi udah ngelala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngau ngi Tuhan Jesus. Tuhan kudah nyelamat kita, di disembah kita, di dititiah ke kita. Nyalai tugas ke nyadi saksi ke Tuhan, tugas ke nyadi pengari Allah Ta'ala bermua ramai nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu dalam kak kaku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampai ngu aku ngagalah tala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, di penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setelah berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindak meruan. Beri tu apa yang kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau suku aja, dia tu ledah taik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, peningan yang dekat kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemai itu. Jadi program yang taduk, yang tadi yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Edison Benjingan lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita ada kepada kesan kepada berat kebisian dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, berami ngau kami.

Ya nyari unjuk peninggal kita berarti kapsan nggak betul berat ke bisi di anjung peninggal ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ke Truba tu di tuju kengagai semua bala kaban belayan ke dia bawa tai rumah Melayu di Nangalatung rumah ke Sememakai lebuah Maya Rabat tai rumah Kana di Nangabaru rumah bawa rumah rantau Asam terumah nyandang Ulu Tekalit rumah Munting Ulu Tekalit rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau ke Bamlayan ke Bukai di Semanjai Aik Tekalit bangkit Aik Ketiba Suung Pemga ngagai ke Bamlayan ke Bukai di Miri Bintulung Talat Batangikan Glili Seri Aman Pemga di Seruit Serian ke Bamlayan Bukai ke Ngelala Niang tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Lumo 8, Sublot 36-08, Lorong 3F, Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Laban Julin Anak Langkup. Julin Anak Langkup, udah nadai kemari. 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026 dia pesan dia tuju ngagai semua bala kaban belayan ke udah disebut akunya tadi jadi kita dipinta datai ngau nyenggai ni antu ngagai rumah Lumo 8 sublot 36-08 lorong 3F Vision Hill Pasar 1 Sungai Tengah Matang Kuching. Jadi penerang ke Silia tau ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumo 014-691-5145 tau ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Nya tadi peninga pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu pesan ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bawa rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu Danjung pergilah 29 hari bulan 6 ngagai pendam Sutung. Jadi benerang kasih lagi tahu tanya ngagai balaya ala bawa rumah 011-405-1127 tahu ke ngagai Lina bawa rumah 012-854-4618. Ya tadi Epninga Siti Gibson ke bisi diterima kami ke lemai tu. Lalu tu muka Siti pesan ke sekali tu. Dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kaban belayan berumah ragai. Pemga di Iran Suung, di Berambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin. Jumput di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau. Kaban belayan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latu, ngah kaban belayan bukai kena lah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 20 9 hari bulan 6 2026 lalu Danjung pagi Siti ngagai penam SD New Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Ya dua tahun lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisi Danjung kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mengenai Danjung ngena WhatsApp ngena gagal umur 013 862-8422.

lagi nampu ang pesan ke bisi diterima kami ba UFM nya pesan ke sekali tu nya pesan ngeta sulit dituju ke ngagai semua balah kabam layan jauh tau ke semak baka di nangalaka beguansung kerangan sibau lubuk tanjung nang jagau nang abat nang niru nang ngungun nang ngemah sibu kenawit ngal kabam layan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah tabuah SPS nang ngungun sungai ngemah kenawit laban deka ngetas ulit. Niang sidung anak jawong tau ke bini niang ex terumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat diketas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget dan bagi kita ke jauh ya. Yang tadi apninga pengawak ngetas ulit niang sidung anak jawong tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ngagai rumah tabuah di SPS nangangungun sungai ngemah kenawit. Nya tadi peningah pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebagi bawa penggerak pagi tumo pagi pigila. Jadi ngonya jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai, pukul 7 baka selama ninti yang hari Minggu kita buka bulai sembiang Besa Kudus belah nabur ke berita pukul 7:30 lemai lalu pukul 8 malam kita bergulai buat program bergiga entahlah. Ya setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu mayuh tembawai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM

Ya peningan nyati sete lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita dekat sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu sete lagu kena merindang kita.

0: dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claudician Adi Miri Diocese, guluh kagawai misa lemah itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kenanya dia kediri itu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa,
2: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggalka aku, salah aku, salah aku, uliah penyalah aku ti balat udu, nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menjadi aku, bersemayang ke aku agai Tuhan Allah Ta'ala kitai.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kitai, ngampun dosa kitai, lalu mai kitai ngagai penghidup di meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka kami,
1: Tuhan kasihaka kami,
0: Kristus kasihaka kami,
1: Kristus kasihaka kami,
0: Tuhan kasihaka kami,
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala bandut di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang timentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kitai, O Allah Ta'ala, tindengar nibet, niadi ana angkat, udah milih kami, niadi ana penampak. Kemendal kami bersemayang, nia kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu, di pada berdiri bapa nampak pemendar di bebendang. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah Engkau Nuan dalam penyara Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
3: Baca Ketarubah, baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya nabi. Mana kitai ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disahut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau kaya kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia. Ba urung mayatu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur entara, O Tuhan, Aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
4: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
3: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ia, lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
4: Oh Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
3: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu, urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga sepamanjai hari ketegal nuan, lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
4: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
3: Nuan udah ngasuh kami menang, uliah pengerindu nuan. Nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah merik kami raja.
4: Oh Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
5: Baca kedua, baca resura santepo ngaga orang di rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur ke sama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambil ke baka Kristus ke diangkat kari pemati oleh mulia apai. Bakanya mega kita dekat hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri dekat hidup ngau ya. Kita nemu Kristus ke diangkat kari mati. Na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ya. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa. Sekali aja. Tang penghidup tidak asai kaya diatunya, penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai, kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
6: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambil ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia ti badas.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuhan.
0: Baca dari Injil Kudus nitya kasihan Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sidah, lebih agi ari sidah kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anda lelaki, tahukah anda itu sidah lebih ari sidah kerindu ke aku, enda tahu niadi murid aku. Lalu orang ke enda ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, enda tahu niadi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri air irup ngagai muridku ke pemadu mit tu, laban ia murid aku. Engau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan nyadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal adi Tuhan. Laban Jesus kala bejaku, ukai kita kamili aku dan aku kamili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engaunya kita dikanggau dikenahnya di anebia Jesus, ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nya disiku ari anebia Kristus, kitai dikanggau kasih ke Tuhan, engau diri sama diri. Jesus kala bejaku, rindukah Allah Ta'ala nuan, engau penghabis hati nuan, engau penghabis semangat nuan, engau penghabis runding nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua, yahnya, rindukah panggat nuan, bakal nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke saritu, Jesus madah ke orang kerindukan apai taukah indai sida, lebih agi ari sida kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki taukah anak indu sida, lebih ari sida kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Nama reti ari jaku Jesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, anda kasih ke diri sama diri, anda. Dan Jesus nanggau ke tiap iku bala anebia ia ngasihka perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kitai. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kitai. Engau tu baru kitai ulia kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak ngau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbida serta nitiah ka peneka engau atur Tuhan. Engau niah nitiah ka anembia Kristus, kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerah hati ngagai kitai, lalu niri kitai engau nimet engau mulia ia, bakah keudah dipadah ulia Jesus badalam Injil kasar itu. Bapanghidup anembia Kristus, nadai endua kitai berkira, rangkah taukah arapkah pemulai tiap kali kitai dekat ngaga pementas. Lebuah kitai dekat nyadi anembia Kristus, Santo Paul ngajar kita baca kedua. Ni alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Nabi ka kitai amat ulian yadi ka Raban Kristus nitiah ka peneka engkau peminta Tuhan. Awak Tuhan merkat kitai. Sama kitai semayang aku pengharap Rasul. Aku harap ka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai. Tedi kandung hari Roh Kudus. Diada ke Maria Dara Bungas, Marinsa Ramau Pontius Pilatus, Dirgang Parai lalu dikubur, Ya nurun ngagai neraka, Ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, Ya nike ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Arinya ia dekat datai, Ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik di Kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, Jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu bersaum dalam penghidup ti udah diberkat. Ni alai kitai ulia engau ati andal ngagai Allah Ta'ala ke rindu ka kitai.
3: Kesemua orang kau udah dibaptisa dalam pemati ngau pengangkat Jesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke ketuai menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus ngau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketegak nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke pengagak kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisah, kami jadi anak lelaki engau anak indu nuan. Dingga kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami nimet nitiaka anak nuan. Dingga Kristus Tuhan kami.
2: Amin. Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Ta'ala tip pengagas semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan jadi roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagas semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemadih. Oh Allah Ta'ala di dalam nimet udah ngamatkah penyadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah. Bempuka pemari kudus tu ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristiah kedua. Tuhan engau nuan,
2: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke ati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
2: nya sigi ngena serta patut.
0: Endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami, selalu engau diseberang endu mari terima kasih yang ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus, Allah Ta'ala ke meruan berkuasa, Nega Kristus Tuhan kami, ketegal pengasiah ke kami tikia, Kristus gemaruh ke diri, lalu diada ke induk darah bungas, awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang. Ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti belama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup di meruang. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan belama-lama.

0: Nuan endang amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, nia alai gaga kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh Nuan baka ambun pagi atas sida, ngambil ketau nyadih ke kami, tubuh engau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekai ia empu, ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkai ia, lalu niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil itu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah nia megam ayam makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ya niwa nia gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, o Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan wan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawa mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan roti penghidup ngau calis penyelamat. Mari terima kasih ya laban nuan udah membaik kami arwah. Betunggah mua ngau nuan lalu melanuan. Ngau ati ansyuru kami bersembahyang. Ngamih ke kami tinggami bagi batubu ngau darah Kristus. Tak bergumpungnya di situ oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja Nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, begulai ngau Pop kami Leon, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih Nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan Nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat indah Allah talang ngau Joseph, tadi berkat laki ya ngau sedar rasul, tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka pinduk meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu ngau ia serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerahku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Daripada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniai, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemaik seumur penghidup kami. Ngambil ka ulia ditulung pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat, Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang ki Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia pemaik engkau peniaraku penitia ke penekan Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama, ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala,
1: Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala, Nuan nanggung dosa dunia, beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur Nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kemunian, bersembayang kitai, awaka piring ngenselan ti kudus enggih Nuan, ti udah dianjuah lalu diterima kami, ngisih kami ngena penghidup, o Tuhan kami bersembayang, ni alai ditanggam ngagai Nuan, dalam pengasih ti meruan, kami tahu mansutka buah tim meruangka belama-lama. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat malam, Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM. Hari Minggu 28/6 tahun 2026. So, batu batang berita. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok kedekat di Bantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau Baru Kapit menyedia kepalan pengentap pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu, rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi tu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat di Bantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjuan kaum perambu berjalan ke pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiaknya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau maya pengerami Recognition of Inspiring Student Excellence bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri bawah Opis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Sri Azalina Othman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benua bak renggat ke penudi, nyedia ke perambu ungkup pengawak mansiak baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedau pengawak perambunya diatur. Perintah benua merambu palan pengetah peniau baru di Bruru Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumatu berguna benar. Dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napik penanggul tusur tanah kemungkur 43 ikut ketuai ruang bilik ngau 9 ikut ketuai ruang bilik tambah. Perintah udah nentu ke kandang dur urus 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maya nemuai gawak ngagak Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di perambunya. Bab Karabukai Dato' Sri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit dia tu udah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru sekolah ti udah jahit ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mungkur pengawak ngagak dua blok bangunan empat ringkat ke disikap ngau maiwah perengkal guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantar ngagai 260 ikut miak ngau 33 ikut pengajar lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar belajar ti Likun serta manah agi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerambai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngembuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonyak kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mayhagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia masuk ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati ke ngau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandiak klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nibiak miet ngau pengelantang raban bangsa
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kawum pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda mensia dalam bidang gajuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Perkara tu ukai semina dikena nangkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau berjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penama Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis tentera menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesamayuh agi berkena kemayu bengkah prosedur tau katur di Persa Immigration. Ia mana perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah di kemeran kebak menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis tentara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia masuk ke jakunya berpengalami JT Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berini hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, masa mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Palima Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia masuk ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomba Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah Angus Zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Mesa Mayuh N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mengukur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Ya, sebagai di pengawak Maik Raban Nibiak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai ngau Raban Bansa. Sekedar di program ini aktiviti pengarap ngau sesi randau ngau sekedar ikon lumba bermoto menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Maik Penguntung ngagi sida. Caranya mega oleh nagang sida ari ke teparuak ngerja mayuah macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalalun buat kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Pilih Kota Semerahan DSP Barry William ada ke penusah nyak-nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benuang dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebaik ya dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Deriba kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat dibantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kepalan pengentap peniau di meruan serta likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung Ribilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyedakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Rida Malaysia Sarawak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Ya, buah hati dirampas orang cerita lagu dari penyanyi lama kita, Andrew Bonny James. Jadi, sudah tu lagi. Kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam. Tang, sebelumnya tu setiap lagu kena melindang kita, ya.
1: Kita rindu dengan kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami, buat bagi kentelah.
2: Dengan keseluruhan begulai dengan kami, buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
2: Ah, ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata.
4: Au. Au. Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
5: Angka sampuak batang.
2: Ukai ya.
5: Assalamualaikum.
2: Lagi keperhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
2: Ya betul nah.
1: Semina ba YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalunya harap kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai ba ujung bulan 6 tu ba Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah ti dikirim ke kita Peningah. Mayuan telah dikirim ke kita Peningah minta ampun dan nyemak ganda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke Terubah ke dikirim ke Peningah. Jadi teratu di kirim ke Igat lama entelah tu dah dikirim ke ya tang beda sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu. Jadi entelah ke Terubah bunyi tu ndu dara jawai nda boleh makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pilai nda boleh berjalai. Ndu dara luluang nda tak makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bergulai ngau kita kadang bisik kadang nadai ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan. Ya kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk dara jawai nda uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai nyang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Nduk dara luluang datak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedis punggung. Lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bergulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Nah, nyata di Peningah entelah kita ke Terubah malam tu 082-258-633 082-258-634.

0: Ya, jadi kita ada bisik telinga baru telefon kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang.
0: Hah? Hari ini tak?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang.
0: Bayang-bayang?
1: Senayau kan, Senayau.
0: Oh, biar. Ukai.
1: Jauh.
0: Jauh nanya tadi, bayang-bayang ku ya. Jadi, ulurungga tadi, sayau semena nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya, kita ngagai peningah 258-634 ya. Hello. Oh. Pala baku engkau bisik, kini balon biak rapat baru tu, nak nemu retin telah. Tau kesira enak nemu reti ulurungga ya. Jadi, ulurungga ya, senimbal engkau sawut ya. Ya, kita ngagai peningan tu 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik. Si ningal lulu enggak tadi?
2: Oh, lagi. Tanduk baru panjang lah, Cik.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Oh. Puji apa tadi? Sayau nyak manyau.
0: Oh, sayau nyak manyau, betul? Tanya?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah.
0: Oh, manyau ndak uliah. Tanya?
2: Makai.
0: Makai, betul?
2: Daun.
0: Nah, daun. Oh, daun.
2: Nah, nyak kena mujung. Oh, daun. Kekin kelan sini nama.
0: Ukai. Bisik bangsa daun tu.
2: Ah, nyok kena ujung nyok cek kena benar mu. Lak kurang nyambung ujung cek.
0: Apa pia?
2: Aw. Nak nyok jauh benda balik la berundian kau tadi.
0: Aw, ya ujung ya. Aw.
2: Lak kurang nyambung.
0: Okey, terima kasih cek. Nyok ya betul balap ningau. Aw. Maya undak uliah makai daun. Daun nama nyok kena temu cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisip ningau kita 258-634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina.
3: Oi, kan putus-putus tu, tak ada hujan tadi.
0: Hujan? Tu udah teduh?
3: Udah, tu udah teduh.
0: Ngelalai ke nama tu, Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Udah nyak, mayau nama deh?
3: Mayau, sayau mayau semina. Mayau nunga mayau na uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak kai daun temeran. Temeran ka?
0: Okay.
3: Okay ka?
0: Okay.
3: Ada yang tu dah ingat tadi radio pun melesir.
0: Ya tadi daun nama aku Robina tadi nah. Ya, kita lagi bisa peningat 258-634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini pink tu?
4: Ya.
0: Tu nama lagi pelabak aku.
4: Pelabak kajak tu.
0: Ya, sambung. Ini ucek
4: tadi. Ngelalai ke, anu yang namanya kena ngelak. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
0: Daun daun nganggam.
4: Anggam.
0: Anggam. Anggam nah.
4: Ya.
0: Ni tek kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi li deh.
0: Patut.
4: Tapi yang makainya mabuk ayo getar-getar.
0: Ya.
4: Liwer lu mabuk.
0: Okey. Ala banyak.
4: Kita tahu makainya.
0: Kita mesti tahu.
4: Tahu, kena mulai litau, kena mulai kuyung, kena mulai undang.
0: Ni saya nah.
4: Nyamai ya, manis-manis.
0: Manis-manis?
4: Nyamai ri cangkua, setiap ku.
0: Nah dah, banyak apa menua kami.
4: Pes minak mayau, tak tahu makainya.
0: Piak nah.
4: Babi nak tahu, kuih nak tahu.
0: Jelau, namanya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okey, terima kasih, Nepeng.
4: Sama-sama.
0: Ya, tadi peningang lalai ke mayau ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngedi teh bas tim noal te pelabako au imu ke neping daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi le ba menolo ba ke menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au ai ngedi teh penerang di tau daun ganggan tu setiap bangsa utai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke ya cukup nyamai kumong tu bisi utai hidup ke sebaka penyiau ngau lelito tayam mit hari lelito kumong tu semina bisi ba ai masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah ketetik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita etik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu dan tapang berkumbai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikah pulai. Udah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti ke baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai medok buruh ruai ingat bok dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bok madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung ingat bok dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung ingat bok dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung ngangau ke karuang berada nikal pulai ke udah tesat berjalai bok kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya kadang bisik kadang nadai ulu lunggak tekurok umang.

0: Jadi kita terus ngegap nih ngatu bawah 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ti. Amin tu hari kucing.
0: Oh, lama ni dengar nak. Oh. Oh, ngelalai kita mau tak?
1: Bukai bayar pandang nanti ya.
0: Bayar pandang. Ah, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Oh ya. Dia sambar kurang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nalai rentu nak dia tu au tang ngagi orang ke ngemran kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai. Jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kena dai dalam sapat nanti yang kena sapat ya dia yang kena sapat kena dai kini teh tu au ya tadi kedukumai orang banyak pandang banyak pandang tu dia teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kena dai. Kita mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang oh. Yang jadi peningat duitin telah udah muncul di kita terus ngagen telah kita ke tiga yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga nana buah mangga dulu belanggu berbuah nyang genda dudi pansut bunga aki sengalang buruang nana buah kedundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang. Jadi menuanya bok kampung bergulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggok teluk sengayan teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu aki puntaraga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang gendau dudi pansut bunga akik sengalang buruang nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang jadi menua ya berkampung bergulai ke jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggak teluk sengayan teluk sengayan. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tu ni mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke langguk buan.
0: Langguk buan.
2: Au.
0: Oh, ukai langguk itu. Buan tu tukai langguk ya.
2: Oh. Ya buannya gada dulu belum kuam baru yang ngerembai ke bungai ku kami langgau ya nya ditau.
0: Oh pia. Au. Oh. Ukai langgau bedau nama utai ke belanggau nya itu.
2: Awak ke orang mendok ke lagi
0: kan. Au. Okey, terima kasih Ren. Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk kangen urian tu tadi awak. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Awak tembuk kangen urian yang tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, betul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nyak yang tadi urian awak, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang di tu. Ya, semina nyebut kayu buan nah. Au, terima kasih. Kita berarti ke nanti kalau medak buah buan. Jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au. Telah keempat tu bunyi tu. Duk darah lentok tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima dia ya tau buta laban udah disumpah ki kita pungga nduk daran dun dak tau nganyam berbuah tenun nanti yang nganyam tikai berbuah tenun dia mata ya ke rabun nda oleh meda rampak damun Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Nya tadi kamu nyelalai ya, lalu menua ya dia kitai dia meh ya. Kadang bisik, kadang nadai. Ululung gak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah lalain telah kita iti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Nggak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta. Laban udah dia sumpah haki kita punggak. Nduk daran duun datuk nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mataya ke rabun. Ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah hakik kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia meh ya. Kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: orang malina nan beban ke ucek ukai. Kita terus ngagai peninga ba 2586 33 ya. Hello. Nah mendak kini penyalah arus telefon tu. Ya tahun uji baru ya. 082-2586-33 enggak 082-2586-34. Ya kita terus ngagai peninggal tu baru 2586-33. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ni Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucang Serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Tentu uji apa tu?
0: Uji apa? Oh?
1: Orang maling ngayam capan.
0: Ah, nyak betul-betul. Orang maling nganyam capan. Ah, okey. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peninggal. Orang maling nganyam capan. Tundak aku nemu cerita tu. Laman ada di pada kedituk. Tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jarang adai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Aku maik tak berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimit encenuang leka mata. Iku ular beluai enti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menuanya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai mulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Ya, tadi menyelalai telah kita itik ke lima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Oh, betul nar. betul menyang ngelalai ke Suez Api Karan atau ke Suez Lampu Karan. Oh, okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama. Ya.
0: Setegi entelah ke malam tu ti dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan telah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita bukai besi entelah besi nyimpan telah besi udah ngaran telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbuti bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam ti dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucung munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menuan tu menua petara dia kitai dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dapat sih peningkat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Terus ngagai peningkat tu dulu ba 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang? Oh. mana hari di bakun pejang?
2: Hujan berberes.
0: Hujan berberes. Aw nak ngawak nama nak kudi.
2: Nak ke?
0: Nak ni. Aw. Okey. Ngelalai ke nama atau pejang?
2: Bukan ngelalai. Pala orang udah buban.
0: Pala orang udah buban.
2: Aw.
0: Aw. Betul menyak. Ngelalai ke? Pala orang udah buban. Aw. Okey. Terima kasih. Ya. Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta ngi apa jang tu nanti abis bertelepon. Ya kita ngagai tak ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil pesik dikena kita berbutik bergagai ninting malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih malam-malam yang gagai usup. Harap kepsi mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ketubah diri kirim ke usup munyitu. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nanti jengayang bujang ganggam terpedak ke nyak dia ia balat geram lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi hari kudi berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok keurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung terpedak ke nyak dia ati ia balat manjung lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung dia yang sepi hari kudi balat lindung ayuang ndak nemu pengujung jalai mansang jadi menua ya dia langkah umai rumah panjai ndak kalak tiki temuai pulai hari ulu lungga uang pelagus tinggi renjan uang pelagus tinggi renjan ya tadi bunyi lalai ya kita berarti ke baru lalai telah hari usopakun tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi hari kudi berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung tingkah keurang bersila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak dia ati ia balat manjung lalu bergoy-goy ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung dia yang sepi hari kudi balak lindung ayuang ndak nemu pengujung jalai mansang jadi menua ya dia langkah umai rumah panjai ndak kalak tiki temuai puleri ulu lungga uang pelagus tinggi renjan uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegap nih ngatuk 258633 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya. Di langkah umai.
0: Pelabak kunti aku ngangau, ya tentu nak dengar. Laban dia tu menuang masang radio. Kita terus ngegap nih ngatuk 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow, dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai pendengar 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Boy.
0: Oh, ini boy. ini boy. ini tu hari sibo.
3: Ya.
0: Yeah. Okey, ngelalai kenapa tu ini boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih ini boy.
3: Okey, bye.
0: Ya. Yeah. Udah mujur ditemui ini boy hari sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah jadi kirim ke usup akun. Pandak entelah kita ke sekali tu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru, sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau, takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngega 8 itik telah tak kutu 7 itik ke 8 ya ke sekali tu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Ti habis ini ngah. Nak tulis dengar tak boleh aku pendiang ko pan pedias gani ngau tai nyu ceret-ceret. Hello, selamat malam. Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ni ada betul berusia mimi.
0: Okay.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tona Manang Betenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang Betenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ingat baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa
2: tu? Au.
0: Hah?
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Ate ka? Bubut nyabak.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Okay. Banyak berkurang.
0: Okay. Nama pandak atau pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai pening atau 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okay, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tadi DJ baru kat makai. Aku tanya nama tu.
0: Ya aku jemput baru. Okay, aku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nah, lelunga aja deh.
0: Lelunga ah. Anang bekuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ka?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ningan nyemuni hikatnya tadi nama tu.
0: Sungai
3: takut parai.
0: Sungai pansai landa lari kular, jua merejuk lubuk, jua lari kacarnya menyelalai panda au. Menua ya. Lulungga ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dan ini je. Makasih dah ya kan.
0: Okay, terima kasih. Ya orang, segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Uji kita ngagai peningan tu 2586. Ni tu ngak deh. Nyolinyau baru. Nanti ngak tau bertelepon baru. Au. Ya kita ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo Puska, selamat malam.
0: Au, selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Ngelalai ke lama tu kan? Anang bekuntau, takut.
4: Anang bekuntau, ukai orang igau.
0: Orang igau, ukai.
4: Ukai lah.
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
4: Seronok lagi igau baru.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senang ke ngigak tu neh. Kita ngagai peningat tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu DJ.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustin tu. Augustin hari tak tahu.
0: Okay. Ngelalai kenapa tu Augustin?
5: Kenapa aku nyok orang isap padi jadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabaran saya tak berau matu. Tukai berau. Ukai ngisap padi. Awa.
5: Okay, jajan kali je.
0: Okay, sama-sama.
5: Okay.
0: Ya. Bisa kawal gua berau tu, au tato ukai berau di tu.

0: Ngagas cikgu lagi peningah berdua 58634. Hello, selamat malam. Hello, hari ini tak? Radio padam ke dulu au. Awak kena recau. Kita ngagai peningah tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok awak tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peningah tu badun 58634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu ai.
1: Orang Girau Pulut jadi rendai kan?
0: Ya, nyak baru betul. Orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ni tu trek. Ndak terpadah kena mandir info tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut jadi rendai. Betul nyak awak? Terima kasih ya tadi peningau dah mujur ditemu peningau kita abdau sempat nanya kenama telefon udah dilekak ke ya nya tadi telah kita titik ke 8 jadi telah kita titik ke 9 munyi tu tinggal mana-mana baru kita telefon kita au kayak kita lambat nganti dan nya lu lekak kita telefon rugi ngapa radio padam ke dulu tau ke nang semak engau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk gi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi babali jai hujan nelian labuh membesi tang kapok kudi ke badu babali jai hujan nelian labuh membesi ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi empeleman gemian ikan pelasi ngeransi meni bunsu bayo jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang di tinting lubang ensing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat bulung kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngasuh kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nelian labuh memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nelian labuh memesi. Jauh ngasuh kudi balat lagi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasi. Ngeransi meni bunsu bayo. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Di tinting lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ari muka tu.
0: Ari muka tu neh. Au, alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Au, ngelak kurang ya?
0: Oke, okay, terima kasih. Sekolah lagi peningkat kita badu 58633. Hello, selamat malam.
3: Halo. Halo.
0: Au, hari ni. Hari ni. Hari ni tu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi au. Tu asyik lagi peningan kita badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Au, selamat malam. Au. Bukannya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
3: Au.
0: Ukai. Ukai.
3: Ukai. Au, okey.
0: Okey, terima kasih ya. Lulungga eh tadi peningan betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Malam Robina, sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga?
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kita ke pengujung nak ada nyawat awak. Kadang nak ia dengar ke radio, nak ia ada dengar aku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Halo.
0: Kakak munyi nyawa janang.

0: ya. Kita terus ngagai peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Betunang yang ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay. Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biaku ngora dini nya nah. Ya kita ngagai siko dagi peningau 258634. Baru latai bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai?
2: Hello.
0: Hello, ya?
2: Ah, hello, selamat malam.
0: Oh, alu sebut dia. Ngelalai ke nama tu?
2: Ke orang Bebiau Pengabang tu ke?
0: Bebiau Pengabang. Ukai.
2: Okay.
0: Okay. Cikgu Juan tu nah. Okay. Okay. Terima kasih. Lagi okay. Ujian baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peninggal kita. Ibadul 8634. Hello. Selamat malam.
3: Hello. Hari muka baru.
0: Hari muka baru. Au. Lalu sebut.
3: Nama record tinggi nak. Dia berpangan tak kejadi namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ngubinya.
0: Okay.
3: Okay. Nggak kurang kah?
0: Okay, terima kasih ya. Nguji ngagai ya si kolegi peningal kita. Hello, selamat malam.
4: Udah kemerampau berpangan.
0: Hello, hari ini tu?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang, au ngelalai ke nama tu deh.
4: Okay, ngelalai ke orang ke merampau bapangan ya.
0: Okay, nadai kawal okay. Orang ke merampau bapangan tu. Okay. Okay.
4: Okay,
0: kembali ke orang tu. Okay, terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh, antelah tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Arif Buska. Mungkin apa
0: cerita? Okay. Kalau entahlah tu sebab dilalai tang, entah sebab kau jalan lalai ke?
5: Iya. Orang orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan ukai. Ukai.
5: Tak. Oh, nak kurang dulu okay. Nama sejam.
0: Okay. Terima kasih. Ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peningat tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
6: Malam hari kena wiat
0: tau. Hari kena wiat nah.
6: Au. Ukai ngabang ke pengabang bala YB nya.
0: Ukai.
6: Ukai. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu meh telah tu au nanti tu ya siku pergi peninga. Harap kemujur meh sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello.
7: Motor ada dengar.
0: Hello. Ya, nak dengar aku ya. Aku tak dengar ya. lekak ke dulu meh telah tu au. Ngaga kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngakain telah ke sekali itu. Telah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Pukung manyik lelang nepan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang, ndak temu jelu beruang, ke selalu riga-rigang, niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya, di pasar alai kita ngalu membeli barang, di rumah panjai kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggok, selalu nyebut aku anang ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalain telah tu. empukuang banyak lalat nepan di bungkuang kayu lensat. Awak ke bungkuang kayu lensat ndak temu menarat ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukuang banyak lelang nepan di bungkuang kayu tapang. Awak ke bungkuang kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lunggo selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Nah, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
7: Ya. Kambut, baju kambut tusu rindu.
0: Oh, ya, baru betul. Baju kambut tusu,
7: kambut tusu
0: orang rindu. Okay, terima ya. Kasih.
7: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kambut tusu rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun ge sida apain duan di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai ge sida apai kiai anyai di serikai. Da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjon tembudak. Da kalau ndur bumai di tintiang badang kemidiang. Nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggo goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Tak berarti kebaru. Padang bilun, gis ida apain duan dibakun dah kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai, gis ida apai kiai ayai di serikai. Dah kalau diancau ketikai, nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjol temudak. Dah kalau ndur bumai, ditintiang badang kemidiang, nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggok, goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam, Baru.
0: Oh, okay. Mak Ping, ngelalai kah?
8: Kena yang orang langsung.
0: Kena yang orang langsung. Oh, betulnya?
8: Ya.
0: Okay, terima kasih.
8: Terima kasih ya.
0: Kena yang orang langsung. Nyentuk namanya lalai nah.

0: Ya kita tu sengagen telah ke sekali tu hari usop akun buah lampauang labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai buja lempuang ngau penyunggai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik ke saduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu ke diambil jengayang bujang besai ngau cunggai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepu diraga. Diraga sabat naruah puak tepu diraga. Ku berarti amat kita berarti kebaru. Buah lempauang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyunggai jari ujung. Wanang nuang ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai. Ngau cunggai jari landai. Wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuang sulai. Nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepu diraga. Sabat naruah puak tepu diraga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabak aku yang dengar ke radio. Nyalai nak dengar lebah aku ngang. Nanti kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon. No? Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Malam besar kati kelulungan dari
0: Tuhan. Halo, lewat tadi. Sabat naruh puak tepu di raga.
1: Sabat uke jerat.
0: Ah, kata kah?
1: Sabat uke jerat.
0: Ukai.
1: Ukai dah.
0: Ukai, au.
1: Keujuannya jeluk rak apa tu?
0: Ah, kata kah?
1: Keujuannya lulungan jeluk rak nak?
0: Ukai, ukai.
1: Kau na, okay, tak kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k

0: 3. Halo. Ya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Halo, lu sebut ngalai ke nama tu?
1: Ukai ngalai ke Pukan Pelawak kah?
0: Pukan Pelawak. Ukai.
1: Ukai, awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: lah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke saut ya. Tau sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru peska, uji baru suka. Kulat tumbuhannya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama deh. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat, danya naruh puak tepu di raga. Kulat
1: tumbuh.
0: Kan? Kulat tumbuh ukai, ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh ukai, ukai.
1: Nanti ni orang urat. Allah kurang lu, kurang tuan ke dulu. Ya, okay. Jawab dia lagi.
0: Oh, okay, okay. Terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu Badu 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu tadi tu. Baru oh. Tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku rasa mina aku sih dengan mimi ulu lunga tu deh.
0: Apa yang ne? Aku.
2: Ngalai ke kulat nama kau ti ulu lunga tu deh.
0: Sabatnya teri kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Nasib nane. Betul ya, ni ya. Sebastian ngalai ke kulat ibu ya. Nak tahu di empok.
2: Okay, ya.
0: Terima kasih. Hanya okay. Tadi pinggang lalai ke kulat ibu nak tahu di empok. Yang tadi yang telah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang Selangau ya. Jadi tu kenudi pelabakun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi situ telah riusok aku nak muja di giga kita tadi telah kita titik ke 9. Lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi munyi tu Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bagadai-gadai pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berlupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak taik kerak bertugung tau ke mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bergadai-gadai pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak taik kerak bertugung tau ke mai palak belau. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru.
0: Oh. Okey, Sebastian, lalai ke nama?
2: Ait, bukan ait timba perahu ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
2: Ait ke timba perahu.
0: Ait ke timba perahu. Ait timba. Luang nak ke mai palak belau internet eh?
2: Oh.
0: Betul punya. Ait timba bak perahu.
2: Bak perahu.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Nya tadi peningah udah muncul ditemu Sebastian baru ngelalai ke ai timba bak perahu. Jadi ngatu peningah tu mai nak program ke entahlah kita ke sekali tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru lebuh maya bukai lalu ngagai telah kita ke bedau sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali tu kita ngau nak uliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lagi pukul 9 malam kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ya ninggal ke kita ngau lagu tu ngiti kita ke bertemu baru.

pada isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pamerina malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalai malam tu kita bergulai dengan aku Sam. Sepenglama 3 jam tu lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Kalau nak baca selama bertusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam labur ke Berita Malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi lagi begulai pak program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke Aku Boleh Penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M lagi.

Balang menyadi dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita ingat apa yang disyoga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu enggak peluang tu kita agi boleh bertemu agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai ke dikumbai orang jayau. Utai ke dikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengelui ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu, siku-siku urang jadi kelaki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuh, nyak ke suah ngasuh, mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, berbalik jadi mensia kesenurut serta tuyu. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci aku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu, bisi benar berkait ngau cerita jayau tau ke ubat, dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk, lalu induk tu seminak dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah, seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siko lelaki kemana benar, siko lelaki kemana benar, ukai seminak mana gamal tang bukan mana, mana ulah mana perangai. Lalu ia tu siko lelaki kemana maga amat ngolona. Ia maga lelaki kemana amat ngolona. Tang Juni tu nadai kalak madah kediri sekali ke. Ia tu bisi ati ke Lona. Ia nadai kalak madah kediri bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbaki rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Juni tu ajak. Tang Juni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Juni megak nadai madah kediri sedua ia tu berpangan bersulu. Laban sedua ia seminak berbaki ajak. Tambah lagi Lona tu nang kerana mai ke Juni nadai kak kelaki bukai seminak dekat ke Juni. Lalu yang gai Juni tu di empu induk bukai. Lona tu ngai Juni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak keendang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik go kaban belayan sedak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Juni. Bebidang kau Juni laban Juni tu siko lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Juni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tik ngemerat ke pengawak.
bak gereja, lalu mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai, pengarap june tok bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran ati ke june, Luna tu nyau tesat jalai, nyau buta ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke june. Ketegal yang gai lenyau june, ketegal yang gai bedak june jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke hati june. Nyambik ke june tok madah ke diri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia sikuk. Bisi sikuk, beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Lebut Luna tok ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landik nyatuk orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak, ngegendur beliaunya. Lalu dibaik ya gambar seduaya june, diasuh ya adu ke beliaunya. Baik megak utai bukai ke dipinta beliaunya, dikena nyatuk seduaya june tu tadi. Jadi udah pulai hari beliaunya. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngubat june tu bak beliaunya tadi. Luna tu nak nganti june berbalik hati, ya nganti june madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang june tu lalu nak ke madah ke diri dekak ke ya. Nadai ke june tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya june tu ukai seminak nak berbunyi tang june tu sakit. June sakit, ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi, lalu sakit ko ya. Jadi medak june tu bekenya, medak june tu nadai madah kediri rindu tang mujuang kaya sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngah beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngah beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat june tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama teh kenyati bak june tu tadi. Jadi lebuh ia medak june tu. Baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ya. Nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh june tu tadi. Kebuah pihak laban june tu kuat semangat ku ya. Semangat june tu kuat. June tu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. June tu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh june tu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke sembiang Rosary, ti nyelamat ke Joni, ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. Joni tu endang bersembiang Rosary ninteng hari. Lalu sembiangnya ti ngibun ia, kenyadi dinding bulu ia. Nyelamat ke Joni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak, ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ia. Lebuh buta laban pengerinduk tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian, kita daya tingemeran ke ajar engau pengarap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary ninteng hari. Kok ia tajak pencerita kedikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau june megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal Subak, bakal Sebedau tu. Tang dia tu
laban pengarap Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasuh dia tersat. Kesuah ngasuh dia tersat. Lona ulin nerima semuanya. Lona nerima. Ya ngau juni tu nadai nasib. Lona nerima. Sapa-sapa aja diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima. Nanti jemak ke juni tu. Bisi ungkup induk bukai bak tenghidup ya. Yang main cerita kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa semia rosri kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap semia rosri ti nyelamat ke kita lalu ari pengarap ketegut megap kita endak tersat dibai kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai pengarap Kristin. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali tu, mayu cerita ketau dikunsi ke kita bahawa program tu, ketau benar merit seliang penampak, ngage bala menyadi kita ke bukai. Nyalai, bala menyadi. Anjung me cerita di pedak kita ngage inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak, program ke dikeluarkan Monica Midi ya. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita boleh mendengar ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi berita ngau dua buah lagu. Berau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru ba ranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketuk berindi ari penanggul utiliti dalam tanah ba kandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kala itu dekat meri empas di besai ngakai projek tau. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi atik sili agi nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngiga cara ke madu maneh kena mutar ke penanggul jalai berskut. Yang madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Yang mansut ke jakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang ba pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Datuk Rubiah Wang madah keraban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujur nyadi orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia maksud ke jakunya maya nutup program ngelati ke Raban Orindo ngau Komuniti Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Lundo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke pemucurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke pengelikun ngau penglantang rakyat. Temegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bahawa pengeraminya ia bisa madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalan ke projek nyeruri padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisa ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu sehari itu tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai semina mantau nangku peminta ngau guna darah haja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemetak madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur maya macam program servis community dikenak meransang rapan biak ngau ngambil bagi bak pengawal ngemansang kerapan bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantuk nambah ke stok darah ba Spital Bintulu. Nyana kan nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Tak Gitu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 Hari 1 29 hari bulan 6 2026, Round of 32, South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari, live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, merinang kita ngau lagu dari Heli Pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi segulai secara yang kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu bak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: Tapi ke bisik dalam bumarinya enti kan agi boleh dikena. Enti kita nyunak kena ya. Kira ke break kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, muzik atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai lekai jakuk, less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari ia teulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulang kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulang aku buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih bagi semua kita kena lejo keseruran bergulang kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru bergulang kita ke tengah pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah buat penghidup kita semua. Baka selama, baka buat program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita buat program pelasa jurai 6.35. Ti ulih ratai atau udah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih ya nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Muan ulih kangau ke lebih lagi baka ke Sarito ianya kita ulih ba pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita ari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngau aku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu saritu kita berterima kasih lebih kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan sigamat nya mes sampai kita nya mau tekerka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita lebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita hanya di Saritok Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua buat program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok de Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang buat tengah-tengah penghidup modern ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu di kumai kita penghidup ti sederhana tok ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut hanya tadi reti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu, nadai lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tengah perabot, yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak, anak saru penemu, laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau ke nadai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tau deh Pastor. Nanti bak penemu nuan tau Pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tau Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuan yang tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Lalu sekali lagi aku meri terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nuan yang tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 gentran ke 6 ngagai ke 8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi kunyebut pola peningah yang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita meda ba Filipi 2 ngentrang ke 7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pia Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Biar kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau rambukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam buah kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang, ngau ukai fokus ngau pengaya kita, tang kita fokus ngau Tuhan. Nama kepada pihak, laban nuan ngau aku tu tadi, dekat dilatih seminak fokus, ngagai perkara hati amat-amat patut dipikir ke kita ini ya. Lalu, nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu, nadai kawa ngau kita. Laban selalu ya, munyik aku selalu kunyebut tetuk, mensia tu selalu bertapat. Nanti orang bisik handphone baru ya kak, bisik handphone baru, nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak ada ngasuh atau nyedi tapi yang ada ngasuh atau ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemerahan ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundiang ke materialia saja yang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyak teka berundiang ke ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang kegawak company orang kegawak perintah sedaya ya patut berundiang lalu ngatur kepincin sedaya ya kini KWSP sedaya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi, ba minimalis tu mega nyak siti cara. Ndua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tidak nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang tidak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak siti utai ke nak mana kelebih agak-agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita dudiari lah mungi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit yang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Ta'ala bak ruang bilik kita tau ke penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pelat tinggal.
0: Ya okey hanya tadi cukup mayuh penguntung untuk ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang kelalu mayuh diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kenya labantik kita kelalu medak mayuh hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi bahkan nak tucun jadi pastor.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini ko kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ko runi yang kita itu suat meruni yang kita mendak te kelalu mayu berbayar ketuk berbayar kenyaknya
1: ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak diupis kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita malah peningat ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Ok terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi malah peningat kita agak bergolengok kami bawa program pelasa jurai 6.35 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agak bergolengok aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agak malah peningat aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngomong kami baru bawa program pelasa jurai 6.30

0: Terima kasih bala peningat. Kita agak berbalik dengan kami bak program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agak berbalik dengan aku bunyi kaku bak pun tadi Reverend Pastor Tony Maya. Berbalik dengan kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tuan nampung baru jurai tua sebedau kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama pengelebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jakut tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimit reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, enti bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tek dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke saya ditanya nuannya tadi Wan Penny tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap utai ke dibeli kita kini tau ke utai ke dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna laban aku bersalu berhati ke utai tu bak penghidup kita bak ruang bilik Puan Penny kadang-kadang kita utai kelama pun dituguang ke kita bak depan rumah kita tau ke bak belakang rumah kita jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau mega utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti yang penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran nanti tanya lagi diguna tanya-tanya tak diguna patut tanya dibuai lah oh. Lalu kita boleh berengkah hari-hari garik kita dulu kini tak kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ke tubuh kita yang bisik gemuk gik kini atau ke tancut ngau garik ke bisik dalam bumarinya nanti lagi boleh dikena nanti kita yang nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyong sebera nak megak nyong berbak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kan nyamai gaya kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemuk kini nanti yang mayuh nyong serba kia nyong tebun saya kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebih tuang adu ke ruang bilik kita pulai ngagai garik tadi ya ni garik kagik dikena simpan meh terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai lagi dikena tau ke udah loyaknya tadi nanti ya nak boleh diberi ke orang utanya tau dibuai kita laban ya tau ngasuh kita nya tadi stres lebih kita memenang garik kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih lagi ni garik ke dikena kita
0: dua tiga kali masuk ke bajunya tukau baru ni pastor
1: tukau baru nak ngah masai laban nyurambang mata benda artinya udah terlalu mayuah artinya ya, jadi kita heran sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana penghidup minimalis tu juga boleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nyak kemas lebuh yang tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey, berarti munyi ketua tadi kita nyak orang ti suntua tak kurang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna.
0: Utai ke amat-amat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti ya.
0: Beli menya.
1: Beli mau utai ke patuan ti nak tadi. Tanti tanya tu bisa tu anyo bambias ku ti dia nyupu mau nangin ke diri lampir ke kunya. Tau ngujuang ke kita mega tu saya bak rundi yang kita tau ke tu saya lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Oh, yang ke ngungkup ke seminggunya kini tak ke ujung minggunya kita meresanya nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luyak pilih kita yang ke tisi ya kemana tinggal ke dia yang ke tua patut ngungkup ke satu hari khas ku kita ada pasal ni.
1: Ya, nada salah lebannya ulih mega kini ku kita ngatur penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari 1 hari 2 sampai hari 6 kini gawa atau ke bisik mega orang ke gawa siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya kita medak gariknya agi mana nade dikena agi tuguang ko dulu lalu dahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih nada salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian ti tanya lebih aneh nubuang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngagi orang ka memelu kia
0: jadi itu deh pastor pelabak aku leban deh itu tren baru deh itu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love kok kita ada jual ngena rega murah jadinya ulih megak di pelabak aku ulih megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalam nyemari udah nyana dikena jual jak meh tanya meh nyak tren orang kemayarinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tu tadi lapa ya kak mudah pisin baru nyuna rindu kenya oke tegak baju nyana mana nanti ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si ti utah ti patut diperhati mega kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul atau beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat atau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku basta
1: ya laban aku berarti ke okay semina nuan aja poin pilih aku berarti ke rindu terus amat saya tak ya amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisi tu topa we tu kontena jenama tu tu pinggai tu ya komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyoba bertapat ya tau ngasuh mental kita nyoba boleh kena gerai laban orang udah kena tema tua mega kang nak tema nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nada ya aku kat bertapat ke benar aku kat meli bakal pingin mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nya lah topik kita tu tadi ya cukup mana ya. Ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak kena ya labannya tadi okay si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun bak ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kitanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti mentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh pengagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati deka ngemuan ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dekena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisa prinsip nganti barang. ukai nama. Lebih kita beli ke barang tu, au nama arti jako tu. Utai kau dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau kita hanya nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketika rusak. Lalu anang nambah ke utai ke bisa enti ya agi uliah diguna. Labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ricau. Laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku tu rundi yang kita nyong ricau kak ketuk kak kenya. Laban ku berarti ke kita kehendak tu. Puan Penia, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat nambah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertiga tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya mah nya aku nyebut baru. Oh sampai bertiga tingkat nah akan kena. Tu bisi maya pengerami nah go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nah go tanya pansuat. Maya Christmas nah agak punya pansuat
0: maya. Maya nya pansuat
1: ne. Nah nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyakini. Oh jadi Bunyi-bunyi yang lah, awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu dikumbai kita, ianya penghidup minimalis tu oleh nyawup kita ngotratu lagi.
0: Okay, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis, sikit aman nanti kita udah bisi mayu pingai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dekena kita baduk kita beli awak belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikok orang kebakanya aku tu nanti bisi medak design yang mana curak gambar pingai mangkuknya mana nada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketega aku rindu mudah tanya lalu aku beli dah nyak lelas lagi nada dikena simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutai aku tanya. Okay, jadi pasti nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja. Laba lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit. Lebuh kita ngasai ke pengasai, kita nya tadi nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun hati kita itu kelalu ka tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia. Kita sigi mayuh pengingin ka kenya ka ketuk meh. Tang kita patut bisik kesedaran. Kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat beli aja. Nah ingat mega lebuh beli barang kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti kita selalu medak barang maneh mat barangnya tang kita nak nemu keni ke kualiti ya kita medak seminak medak kuantiti sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal. Barangnya teguh oh, dikena kita puah dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ubah lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai biar tu 2026 berapa tahunnya kini ya, kita mendak pengelamanya labannya bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah di pasar beli-beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamat tu ngena barangnya ne
1: ya betul nya kebuah sekali lagi ku madah anang nangi ke dirimpu na ampi tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya okey terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saut nuan jadi bala peninga jurai ba atau pik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat bendal hamina dua ite perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu barunya nila laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpu ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti perkara bak topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Oh, terima kasih kena aku nyimpu karena gaya penghidup minimalis ngau penglantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke utai tu ngau mana awak ke pulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasihan Tuhan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, nemu ngatur semua titik kemisi kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau tuk bala peninga, tuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke dikeluarga Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam tau lagi. Kita berkulai buat program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Sebelum kita bergolai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu, kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman dengan Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Silvia Bani ya, dia ke Tegal saya. Hanya di datai bahawa program lagu-lagu oldies kita ke malam tu peninggal ya. Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tu Ari Cliff Richard, The Young Ones. Ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Ngawari sekitar Davis, Dear John Letter.

Oke, Anil Sideka, Kirol ke Malam Tau ya. Empat buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka. Ditangkan ke lagu hari Freddy Fender. Before the next teardrop falls.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ninga. Kena merinang kita ke empai tino. Tengah nak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nidok keliri 8 pagi lah hari 1 angka mayo kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balan biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik buka lagu hari Angel Bird Humperdinck.

Okay, ari Johnny Childson, Eat Keep Right on a Hurting, nama kak lagu ke dipilih apa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Mai jam kita 11.36 ini malam. Okay, itu lagu aria Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, don't forget to remember. Maka lagu dipilih bahawa program lagu Oldies kita ke malam untuk peningat. Nyo dah berasai jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu Oldies dengan segmen pemerintah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Sam, kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Isi, puh lawak dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku main nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawak mah di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Sam, nama nanti minsap itu Sam.
1: Nadai, nak awak, nadai orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai.

0: orang lara sih.
1: Nyak oh, maya orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan uang semija tu lara nuan tu.
0: Mau.
1: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Masa ke 300 nya.
1: Au nyak maya aku mai tu makai. Ngai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
0: Bau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
1: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, ya manar ne.
1: Nya nya.
0: Eh. Oh.
1: Anang sama. Kalau
0: kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
1: Ne, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari kena makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live ba Sukan Plus.
3: Saluda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika ba kandang menua undut ngau dau ba sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih hudup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Ba tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, Datai Ari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah Alaya Diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Group dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang pijak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul. Ngelalai ke orang pijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke? YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahe mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semuti mulut, enti kita semuti jaku, tang tak dikomentar ke enggau ulah tau ke pengawal. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegede, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusu. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Yak Meat. Hari nam pukul 8 malam.
2: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
3: betul
2: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
3: betul
2: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
3: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pia tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetah.

0: ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
1: Lasajurai 6:35. Lasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti belalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua tai kadempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat ami pagi sem ngomen ko ya. Kunyah ke buah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan seti hari asuh hormon stres nyanyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak ke bersama kalau muntah sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Begau
1: maka yang terlihat dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, sudah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa maka yang stres.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jaku prangsang kesarito. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tingasuh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga dor kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggenduk, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai, nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: kumruan saya keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik. Wa ai ni nan wone kada likirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tahu retia tetap sebaka. Penyayau nak ilia sapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia timuan dunia tu.

0: sama masa tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya, ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dang di berunding memang. Ya si tip bicara nggak suhati celap deh.
0: Oh, udahnya. Waduh, udah puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak deh.
0: Aneh.
2: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, enti maya ngubur tak ke nganyung orang mati tak deh pastor. Enti subak deh tak deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar, nanti kita ngubur ke ada macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana utai tu di pasar.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayar ya deh. Ambil ke bisik dia dengar minyak ini. Kati nuan meda perkara tu agik sekena kini tau kagik ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
3: nak ngeman nama kebuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya gi kita kelia dia beri batang duit duit ngala-ngala duit lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul lalu nunda ngaji biang orang ngerumpak lalu ngaji kubol orang orang nguliah ke ngambil duitnya lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubolnya lalu ngambil utainya. Ana ngagi berundi yang terbesarnya. Bak kita Kristian. Kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya. Laban pengaya. Bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tibak serga dedin. Pengaya tibak dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagi kita ti lebuh kita nyengai niang smit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah lalu semua kita nyak pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik kedebai yang ngagi sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan, lepas kita ninggal ke dunia tu, kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagi dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapak, bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berundur yang kena bela peninga. Nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1,000 kali badas.
4: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo de pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering ari segi ni tu. Kita sudah meda pengering ari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering ari segi physical, mental, tau ke kering ari segi gaya ke depan kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak na disukat ari penaba sumit kita lelaki. Laba salur ramadah berkata tebal gi sumit mayuh gi penemu kita.
0: Oh ne. Oh.
1: Artinya mayuh gi garam tempat kita nya tadi. Mayuh gi penemu kita. Laban sekul salu ninga kami ke dolok make garam. Kita kan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam kedempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keindo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas lapang misin gan bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miak mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis siap beli gelang.
2: Kadah nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nuh.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai? Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita? Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang tilalak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: tu aku contoh aja dia tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kat medak wayang kau kita. Nanti kita kat medak wayang, sebedau kita medak wayang, sebedau kita tamak ngagai panggung, kita kat beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak lah banyak syarat ya kau kita dah.
1: Benar betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita seminak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab ti 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darah ingat berguna benar, kena kita yang nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup, ngik sidak tik ke didup ke, bakal sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia ingat kena sidak tik ke mayu lenyau darah, lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia ingat balai nai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia ingat untuk anda miat-miat ke baru ada, tik berguna ke bersilai darah. Dan yang untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igik penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngomana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan yang untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igik riman tik ditemu dalam air bak tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan yang untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkok kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa juga kalau nyebut, cakup di bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa juga peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak di manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mega, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: padang ng balo, tajak na kuluto, mayong tenda temu ako. Kita mensyo tu, unta kita, na dah uli kita ngambil kau tanya temu kita magang, na uli.
1: Ya.
0: Maka reti aku skor tinggi, kira tinggi, punya 3 universiti belajar, eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado, lepas aku selalu dekat ngaku, nanam jaku kasih apa, nanam lado. Balo kita nanam lado, tajak aku skor dah tinggi, tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai, mulai, anak mendak ke Limpun yang pangkat tinggi, aku dah PhD, kunggai mendak balok kita, anak makannya.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawai FM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Pengerah Pagi YFM.

0: Penggerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinai Kut Adegi Jambat Tedis. Ngulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun hidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita yang nyambah Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Maya pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya serta ngau sidak murid ya. Lebu orang Parisi medaknya sidak lalu berjakuk ngagai murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebu Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tang semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti cakok tu. Aku berguna ke pengasih uke pirin laban aku datai uke ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakok ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakok. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamai ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah kia sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu nekuk putih yang kelambik Jesus. Laban kok ya induknya berjakuk dalam hati diri. Entai aku nekuk garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyen. Terpedak ke induknya lalu berjakau. Anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ke rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling. Nga orang kebegau. Ia lalu berjakau. Pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati. Tang tinduk. Sidak ketawa kaya. Tak lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi itu nengah baca buku kudus kita. Tak kebatang aja kita. Jesus ngangau. Rindu. Ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau bertanya manyu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. dan Jesus nyawut. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kat ngasai ke diri empu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau campat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap enyak berani semak. Enyak ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus. Madah karena ia udah mati. Tengi Arab Jesus ulang angkat kia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Nego putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngakai Tuhan yang ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedai anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanak kuruh kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung kuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita sarta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah terang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban naka.
3: Oh wai, dani wai, dani wai.

Okey, milih lagu dari Andrew San Ngala yang ngai jauh nuan dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tu ya. Okey, pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalau 3 jam kita ke bergolai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergolai ba program 2 pagi wai hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat di atur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahulu berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkatnya bisik ke baru angkat nani bisik kudah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Wari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke sari itu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berduit ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja tidak kemisi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap iti kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak kemisi sida. Amat duit ringgit, uleh melikatil nur kita yang ngalik ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak nge kita. Ia uleh meli jam tangan tiba jenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh meli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodunya tu, tang ukai pengelantang di meruan lamaya. Yang kau uleh meri penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi nuan kau mayuh orang lala nuan, tahu kai reti nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai, tahu kai ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkok dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngawak kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi hendak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamoyo. Jaku semaya Tuhan hendak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamoyo. Langit ngadunya dekat lenyau, tang jaku Tuhan dekat lenyau. Genggam mes mayoyo ke kita. Itu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Selimpa hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, milih lagu hari Linda Mega sengapa ke pagi tu kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai laban jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak Mega dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke bertengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama nitih ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninggal ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang bagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang enyak Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buliah atau ke pemenang bak pengawak cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya boleh sebuah motosikal bak pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitih ke penerang hari Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke Mekak Kaban Konsel Negeri Bukit Guram Dato' Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisik data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur ya, Pak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tambah ke platform dikena ngerapit ke kawal antara perintah ngau rakyat kelimpah maka berarti ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya akhirnya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit ok jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah jadi sama-sama dah time kita ingatkan bagi menua Sibu angka kita isiku hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawak cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita lalu ba berita bukai tu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidak empu Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikena tentu ke
orang kadeka jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berperasa pengerai ke nangkan kenya ya. Kehnya jakuk ke di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okey, nya muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tu ke Bisi di peda aku ba surat berita kita ke pagi tu. Kalai langgur ngakak jalai alun baru apa roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah pak kandang durnya ya. Jadi inti semak di pejalai ke tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utility ke bukai kala itu dekat meri empas ngagai perujiaknya nya maka siti berita ke bisi ba bisi ayan ba surat berita kita kelimpah hari mayu hakik berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita lalu bekas selama maka berita pagi di YFM oleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah di post apa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima pa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ya, hari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: statistik bandang kepenusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: dulong ko ulit na. Yeah, dulong ko. Uji, miet gi radio niya. Riyas manya. Udah ka kerita to mayo. Udah ka ura mayo. Kapalan mo ka kerita aga kerja siga ito.
1: Aw, nyaw. Nato mendaw lantang kali. Ngalak. Amai nyaw. Benar, mai. Tu apa peliang di to tadi.
2: Halo, nadai puyang si teh. Uji kita kemuakin nyaw. Enggak bisa puyang lagi.
0: Aku uang si uang di jap tang bisi salah miet bangku sudah kuta pakai yang berdia
2: nama nur tau nyau si ungkop bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyau
0: hi ni bisi kau namanya jap mama udah nikah sudah kuta sudah bangku tanahnya udah dambu orang punya
2: ya nama palan nur nikah kereta itu kau dempu mesti sama iwap ya berapa sudah beli palan yang kau kunciel
0: ini sudah bisi belinya dan segi penyakit orang dia tau rengkam mesti sama iwap. Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya, nyau peturun sida ya tempuhnya.
2: Nanti bakat tu nyau, anang juga oh tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nanti nyen ujung nanti bisa puang ah. Nanti mangku dan nanti kuta. Lagi makmu tang ketua, cepray nyennya. Lagi kudarat kian.
0: Nih buah, bejap. Anang unda orang. Tua oke bisa baik kita. Kena tuan nan kepalanya, anang juga penyakit.
2: Juga oh denya ni buat pengguna ke kuta aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang namu deh nanti tua maja bakal tua lu nada emang tua no boleh palandung kah kita atau lagi lagi ngutak tua ketung aku masuk ketung
0: ih aman bingki yang mensiasi kutu
2: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita.
3: Puh, bisi urang yo. Kumaha aku tenada urang tadi. Dis mundur, minta ampun lu. Kumaha aku tenada manusia, tapi enggak palan tetap kuat.
4: Anang teruna-runa, palan don kah kerita manusia mayu, nang dimpus semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap, jap, hidup dijap, jap.
2: Jerah aku nyau, jerah. Aduh, nasib pagi oleh sepuat. Baik kata pun orang baku tak kayu, aku nyau, kehidup.

0: ayat nalaki harintai kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Induang. Kalai pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila 30 hari bulan 6 2026, berumah Sidampu, ianya berumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ilah berpendam St. Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Nangasan Beleti Nyakai Sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suwainia Kejemut Tisa Ili Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulang Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Pak Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Pesan tau tadi madah ke Metan Anak Bungin. Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila berumah Sidampu, ianya berumah Langkat Kedang Undur Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah berpendam St. Lawrence Sabu. Okey, lalu

pesan kedua tu ianya Ari Murian Nana Ungka madah ke Indaya Lemoy Ana Langki ya Lemoy Ana Langki udah nadai muka lalu niang Lemoy Ana Langki itu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 30/6/2026 ba rumah sedempu inya baru masli nanga teruk baru debat lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak 1/7/2026 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu rimbas inar ulu bayur nanga ulai menyalin babu sedebau merbuang dulang kampur rimbas tengah nanga lup ulu babu suri tengah suri baru ulu tru gayau tru atas nanga tut rapuang babu kerangan babu delit babu tengah tarum suri lalang keribau terai nanga bayur samu matup pelawak lakis dit munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tomagang jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy anak langki ya tau ke ini imak udah nadai lalu niang Lemoy anak langki tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila aba rumah sedempu inya ba rumah seli nanga teruk paruah debat lalu ke kubur ke pagi hari 3 atau ila okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Douglas Angki anak Siba madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang Lina anak pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 012-891-5679 jadi pesan tu menuju kaban belayan bak sangat tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Kali pesan tau tadi, madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu, keniang Lina, anak pengiran, ya, tau ke Inai BJ, ke dekat diatur, pagi 5/7/2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nyak tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari Mukiang anak Ringkai madah ke Apai Sida Ringkai anak Baniang Ringkai anak Baniang udah nadai maka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai ngkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza ba umur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178 jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Tito Buno Sedarat Skim Sekerang Mejuang Libai Nia Merindun Ngau kaban belayan ke Bukai Kalai Madah ke Ringkai Anak Baniang Ringkai Anak Baniang udah nadai ya. Lalu niang Ringkai Anak Baniang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubu antu lalu dekat dikubur ke pagi pergila okey lalu pesan ke Siti tu ianya
Okay, hari anak Dali ya, madah ke apa sida nya Dali anak lagi atau ke apa ini sih udah nadai muka. Lalu niang Dali anak lagi itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus anak bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba pendam Anglika lambir. Jadi ya penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai anak-anak Dali bak lumur kusung 111-852-6210 tau kenuju Timothy Kidar anak Dali kusung 110-779-704. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak pasar atas tua rumah cundi anak jungan bak pasak nanga baru lah bebangai kibak nanga acau matup samuk luban ulu gensurai sekatap pelawak bengang rumah judi nudau tanu bakas sebuti sidak rubin anak cambai ngau sidak sebiliak di miri pengacara legam bak ulu bak luban ulu menti bak geran setumbin di semumu atas ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang madah ke Dali anak lagi ya Dali anak lagi udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu ianya pa LS 33 lurung 1 rumah rupus bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindang dulu ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu lagu Bekali Hati bedau nampung pesan ke bukai ya.

Okey, terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YFM. Lagi kena tai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganian anak idi ya. Jadi pesan tu madah ke inai sida sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam pergila ba rumah sedampu. Ianya ba rumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1/7/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Ba rumah Rislan Laja. Nanga Peraran Batarajang. Rumah Jiri Nanga Stapeng. Rumah Bara, Nanga Rai, Rumah Donald, Nanga Baki, Rumah Diau, Pulau Raya, Rumah Sura, Kerangan Bangat, Kaban Belayan, Ba Sungai Cermin, Bali, Rumah Ukau, Nanga Bawai, di Bintangur, Rumah Johnson, Nabi Kenu, Ba Stapeng Sibu, Ngau Kaban Belayan, Kabukai, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke sebai anak cali, sebaik anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah diau pulau raya kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari sulang anak ngindang tau ke apai cendau. Jadi pesan tu madah ke apai sida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi per rumah sedampu, ianya per rumah turi, Sungai Barun Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pergila, per penam Bukit Tugung. Jadi penerang ke sili lagi, kau dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai sulang, berlumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai tau Kalawi, berumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap Jalai Pakan Kamu Batang Air Entai Entabai Kemali Pakan Buku Jalai Nansang Lubuk Mengilas Sayung Tabai Julau Layar Betung Kaban Belayan berumah Kanyan Batu Niah berumah Bayang Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan berumah Kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri berumah Tambi Batu 10 Dasu Pakan Ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi yang ba rumah sidampu inya ba rumah turi Sungai Parun Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Bukit Tuguang. Okey, nya tadi pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi moga sudah dibaca ya. Okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert aku ukai luluang.

Okay, Aria, Winnie Albert, aku Kai Luluang ya. Sudah mendiang ke lagu Aria Syah Payang tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita bor ke terus hari YPM.

0: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buliah pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 1, 29 dari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI ngangkat ke akses pelajar tik berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru run about matang hendak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkenak ke pelasa belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawatnya dikenal ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Numbuh ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke Bala Nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-renggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kena biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgu ngagak jalai baruah bak run about matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Yamadah JKR Mega dekat nyedia kelangkau teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenak ngigak cara ke pemaduk manah kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Yamadah sebarang ubah patut digagak ngau silik laban nanti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai Mega bersekut. Ia mansut ke Jakutuk maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak tidekat jadi melaki bini. Berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumutu dikenal nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik Dudi Ariila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna benda kena nemu risiko penyakit di tanggurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup khusus perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petra Jaya Siri keempat di Kuching. Ia madah khusus tu ukai semina ke syarat sebedar diri ke rumah tangga tang dikenak nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah diri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petra Jaya, Upis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petra Jaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang angkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tik moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah jalai ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunyeng kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ya mansut ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ya madah jalai bersekut tinya di jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk ngada ke mayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat MARA. Tok dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke MARA. Tunyang kaum latih counseling guliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup program ngelati keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundu. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagi 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengau patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang orang induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak perkara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia maksud ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengau Sarawak, ngami bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantu bak perkara sejarah pemansang ngau penyuluk raban bangsa kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang tang berjalai ke pengawak ke berguna lebuh numbuh ke puguk pemansang ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyak madah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerindu ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine Madah, program ti diatunya nyadi pelasa ke pemaduk mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah ke maya arito. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempung aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nyak alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena negap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang nak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 29/6 dalam tahun 1988. Pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu nak lamak bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh Sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib jadi sempulang bininya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit 3-25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit cuk. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan tinggal dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: tuo pagi rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data di dini dengan udah. Kalau di dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakal kenyak. Kenapa teka beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah.